0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OJT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan terus mematangkan melaksanakan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Untuk persiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kodulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arok. Itu konsumsi jemaah melimpah dari semua aspek, ada perbedaannya masuk fasilitas ya di Arafah, di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang alhamdulillahnya sehingga jemaah diterbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan kontrol kenyamanan jemaah itu.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, patuh pilek. Udah stok obat banyak, tapi tetap aja. Kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak, hipertensi sama gula ya. Tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Arif Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
4: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BBM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
5: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
6: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
7: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
8: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Ikut informasinya Retno Mandasari.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful
10: di Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kemarin kita dihebohkan dengan salah satu kasus yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik di masyarakat, yakni setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata kelola program MBG atau Makan Bergizi Gratis. Nah, diketahui memang pendengar, tidak hanya Pak Dadan Hindayana, tetapi dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewi Pusung, ini juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Nah, ini diketahui memang setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dan alat-alat bukti sehingga beliau ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Memang kasus ini menjadi heboh karena program yang memang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, apalagi anak-anak muda, anak-anak di Indonesia, malah justru menjadi sarana, menjadi penyimpangan atau dugaan-dugaan yang memang ini menjadi penyelewengan di masyarakat. Mendengar, mudah-mudahan kita tidak mudah gempar dengan adanya kesuatu-kesuatu di sini, tetapi Presiden dalam kesempatannya melalui Menteri Sekretaris Negara mengungkapkan bahwa ini dilakukan dalam rangka juga untuk bisa melakukan internal audit atau audit yang dilakukan secara internal agar program MBG bisa berjalan dengan lebih baik. Karena memang namanya program itu ada plus minusnya, ada pro kontranya, maka hal ini kita bisa lihat dari sisi positifnya bahwa apapun yang terjadi dalam program-program yang sudah dicanangkan pemerintah akan dilakukan evaluasi demi evaluasi untuk meningkatkan program MBG ini semakin lebih baik ke depannya. Memang proses hukum saat ini sedang berjalan dan mudah-mudahan kita juga berharap agar aparat penegak hukum bisa mengungkapkan fakta-fakta dan benar-benar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum. Sembari kita pun juga untuk gak bisa neko-neko ya, jangan neko-neko dengan kepercayaan yang sudah ada pada kita, sebisa mungkin kita bisa mempercayakan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan sebaik mungkin, bukan hanya untuk kita, tetapi pada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan informasi perakhiran cuaca mengenai wilayah di sekitar wilayah Tapal Kuda, baik di wilayah Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, dan juga Lumajang. Di mana saat ini kita sedang tersambung dengan Mas Freddy selaku perakirawan dari BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Mas Freddy.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya Mas? Sehat selalu?
1: Ya Alhamdulillah Mas, luar biasa sekali.
0: Baik, silakan laporan Anda Mas Freddy.
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini Kamis 4 Juni 2026, izinkan saya Freddy Dwi Kurniawan untuk membawakan perakiran cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, untuk wilayah Tapal Kuda, kita mulai dari Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember hari ini kami perkirakan akan dominan cerah. Kemudian kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 59 hingga 94% dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Baik, untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 60 hingga 98% dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan, mohon maaf, dari utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 14 km per jam. Kemudian untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo hari ini kami perkirakan cuaca akan dominan cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 58 hingga 91% dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso untuk hari ini kami perkirakan cuaca akan dominan cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 42 hingga 95%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 17 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari selatan hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 11 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung dominan cerah hingga berawan. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi di wilayah Kecamatan Krucil. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 49 hingga 91% dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah selanjutnya yaitu Kabupaten Kota Probolinggo. Untuk Kabupaten Kota Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 44 hingga 81%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara dengan kecepatan 11 km per jam. Kemudian untuk wilayah terakhir yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk wilayah Kabupaten Lumajang untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah hingga berawan. Namun terdapat beberapa wilayah dengan peluang terjadinya hujan ringan.

0: cerah hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 26 hingga 26 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 78 hingga 88%. Kemudian untuk arah angin kami perkirakan akan berhembus dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 knots. Kemudian untuk ketinggian gelombang kami perkirakan untuk hari ini akan berada pada kategori tenang hingga sedang, yaitu 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk perairan selatan Jawa Timur untuk pagi hari ini kami perkirakan ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang, yaitu 1 hingga 2 meter. Begitu Mas yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Freddy. Selamat kembali bertugas dan selamat pagi Mas.
0: Selamat pagi Mas.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia update terkini mengenai informasi perakhiran cuaca. Masih tetap bersama kami dalam serangkaian Jember Pagi ini di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita tahu bersama bahwa setiap daerah itu punya daya tariknya masing-masing. Kalau misalnya Jember ini punya JFC atau Jember Fashion Carnival, Banyuwangi punya Tari Gandrung, Bondowoso punya Kawah Ijen, Situbondo punya Taman Nasional Baluran. Nah, di Lumajang ini punya salah satu daya tarik wisata yang cukup menjadi salah satu potensi utama di wilayah Lumajang, yakni Segoro Topeng Kaliwungu. Di mana Segoro Topeng Kaliwungu ini merupakan pertunjukan seni budaya kolosal yang memang menyatukan ratusan, bahkan kalau nggak salah ribuan juga penari-penari dari Topeng Kaliwungu, di mana ini menjadi atraksi budaya kolosal di tahun ini. Event ini sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, tetapi tahun ini Lumajang akan mengadakan lagi, menjadi salah satu potensi wilayah daerah yang cukup besar di wilayah Lumajang. Nah, diketahui event Segoro Topeng Kaliwungu ini akan dilaksanakan pada 27 hingga 28 Juni ini. Nah, bagaimana tentang teknis, apa saja persiapannya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, simak dalam Dialog Jember Menyapa yang akan kami hadirkan bagi Anda tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan menghadirkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Tetap bersama kami dan tetap di Persatu Era di Jember Kental, informasi dan inspirasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jalan-jalan beli bakso, pulangnya beli sampo. Kalau sudah datang ke Ponorogo, jangan lupa nyobain madu mongso.
4: Apaan sih ini? Baru datang kok udah main pantun aja. Sana, cuci tangan. Kemudian ganti bajumu, Put.
3: Kak, aku punya sesuatu nih untuk kakak. Kak, udah pernah nyobain ini belum?
4: Apa ini, Put? Coba-coba, sini-sini, kakak cobain ya. Rasanya enak, manis, dan juga legit ya, Put. Ini jajan apaan sih?
3: Ini namanya madu mongso, Kak. Kue tradisional ini terbuat dari campuran tape ketan hitam, gula, santan, dan nanas. Lalu dimasak hingga teksturnya lengket dan mengental, atau jadi dodol kayak gini.
4: Pantesan enak banget rasanya. Kakak mau lagi dong.

0: manisnya dengan madu yang siap makan. Madu mongso diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Madu mongso dan jenang adalah makanan istimewa yang hanya dinikmati para raja zaman dahulu. Karena pada saat itu, ketan masih sangat mahal dan sulit didapat. Pada perkembangannya, madu mongso bisa dinikmati masyarakat umum dan menjadi jajanan tradisional yang selalu ada di setiap perayaan. Meski mungkin tidak sepopuler kue-kue masa kini, namun sebaiknya juga tidak melupakan salah satu warisan kuliner Nusantara yang satu ini ya.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Menyapa juga bagi Anda pemirsa live YouTube RRI Jember, di mana hari ini kita hadir dalam program Dialog Jember Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik bagi saya, terutama yang datang dari wilayah Lumajang, yakni Pemkab Lumajang mendorong pariwisata melalui pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu. Pendengar, kita ketahui bersama bahwa memang pariwisata ini menjadi salah satu sektor strategis yang memang dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi yang berada di masyarakat. Selain keindahan alam yang dimiliki oleh Lumajang, pengembangan pariwisata ini dilakukan lewat pelestarian seni, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas wilayah Lumajang. Nah, dalam komitmennya, Pemkab Lumajang menghadirkan pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu, di mana kegiatan ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga pelestarian budaya. Dan memang ini sudah dilakukan beberapa tahun silam, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan promosi destinasi wisata Lumajang ke depannya, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, namun bagaimana konsep pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu tahun ini, dan bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memanfaatkan event budaya ini sebagai daya tarik wisata, kita akan bahas dalam Dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini.

0: Dan pendengar dan pemirsa, kita sudah tersambung dengan Bapak Patria Dwi Hastiadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang saat ini sedang tersambung melalui line Zoom kami. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Patria.
1: Selamat pagi Mas.
0: Ya, dengan saya Willy Pak dari Dialog Jember Menyapa hari ini. Bagaimana kabarnya Pak?
1: Terima kasih. Kabar baik, terima kasih.
0: Iya Pak, di Lumajang bagaimana Pak? Di sini cerah luar biasa Pak.
1: Ah, ini di Lumajang juga cerah. Tadi pagi kita bangun pagi udara terasa dingin ini.
0: Wah, dingin juga ya Pak ya, sama kayak di sini di Jember ya Pak. Baik Pak Patria, kita langsung mulai pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita ingin tahu lebih dalam Pak, bagaimana event Segoro Topeng Kaliwungu tahun ini dikemas oleh Pemkab Lumajang Pak. Mungkin boleh diawali dengan latar belakang terlebih dahulu Pak. Apa yang sebenarnya melatar belakangi kegiatan event pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu Pak, dan apa yang ingin diangkat dalam event ini?
1: Ya, terima kasih. Jadi pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu ini kan sudah menjadi event tahunan di Kabupaten Lumajang. Kemudian 2 tahun terakhir ini berdasarkan kurasi dari Kementerian Pariwisata, agenda pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu ini sudah menjadi agenda nasional yang tercantum dalam Karisma Event Nusantara. Jadi akhir tahun kemarin kita paparan, kemudian dari seluruh bentuk seni dan budaya yang ada di Indonesia, kebetulan Lumajang masuk lagi menjadi salah satu event nasional di dalam Karisma Event Nusantara. Sehingga yang pertama, bahwa pagelaran ini sudah menjadi ikon sekarang ini, karena 4 tahun terakhir kita menggelar dan dampaknya luar biasa, terutama untuk mengungkit daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena seperti kita ketahui bersama, kalau destinasi wisata berupa keindahan alam tidak perlu diragukan lagi. Nah, untuk mendukung itu, salah satunya dalam rangka kita mengembangkan seni budaya dan menjadi pendukung daya tarik wisata, kita mengadakan event tahunan yang bernama Segoro Topeng Kaliwungu yang akan kita gelar nanti di Pantai Watu Pecak. Seperti itu Mas.
0: Baik Pak, di Pantai Watu Pecak ini boleh diinformasikan Pak tanggal pelaksanaannya kapan?
1: Ya, akan kita gelar nanti tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Jadi itu berupa rangkaian okay. Acara puncaknya nanti di tanggal 28 Juni sore hari jam 3 kita gelar Sendratari Polosel Segoro Topeng Kaliwungu. Kalau rangkaiannya di situ mulai tanggal 27-nya kita sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai ada lomba mewarnai topeng Kaliwungu. Jadi topeng itu kita siapkan, kemudian diwarnai oleh anak-anak, murid, oleh siswa, kemudian kita lombakan. Kemudian juga ada festival layang-layang yang akan kita gelar. Kemudian ada lomba menghias sajian kuliner ikan, karena kita kan berada di pantai. Jadi itu. Kemudian ada kompetisi fotografi. Kemudian juga ada lomba video reel atau konten kreator. Nah, rangkaian kegiatan ini kita gelar di tanggal 27 sampai dengan 28 Juni. Dan nanti puncaknya akan ditutup dengan pertunjukan tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu. Begitu Mas Willy.
0: Wow, baik Pak. Ini rangkaian kegiatannya ini cukup banyak ya Pak. Ada 5. Ini memang memang dilaksanakan dalam 2 hari ini atau memang ada pra acara sebelumnya Pak?
1: Ya, 2 hari itu. Jadi gini, kegiatan utamanya, puncak acaranya kan pertunjukan Sendratari Kolosal Segoro Topeng Kaliwungu. Nah, Kemudian diawali dengan kegiatan-kegiatan pendukung seperti yang saya sampaikan tadi. Itu mulai tanggal 27 dan 28 Juni yang nanti jadwalnya tepatnya untuk tanggal 27 dan 28 itu jam berapa saja bisa dilihat di media-media, kemudian di berbagai macam publikasi yang akan dipublis oleh Pemda Lumajang. Itu Mas Billy.
0: Baik, Pak Patria, ini Pak, untuk tema tahun ini Pak, bagaimana yang ingin disampaikan Pak? Apa makna budaya yang ingin diangkat juga?
1: Jadi, kalau pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu yang tahun ini, untuk tahun 2026 yang akan kita gelar 27-28 Juni 2026, mengambil tema Lumajang, The Land of Glory. Jadi, Lumajang itu sebagai tanah kejayaan. Itu setiap tahun kita akan mengangkat tema yang berbeda yang menggambarkan bagaimana kondisi Kabupaten Lumajang. Nah, untuk tahun ini temanya adalah Lumajang The Land of Glory, Mas. Gitu.
0: Wow, baik. Baik, terima kasih Pak Patria. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Mustaqim, selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Pak Mustaqim.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Willy Pak dari RRI Jember.
2: Selamat pagi.
0: Yeah. Baik Pak Takim, ini tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang Pak Patria seputar gambaran umum dari Segoro Topeng Kaliwungu Pak. Saya ingin tahu dari sisi komunikasi publik Pak, apa yang sudah dilakukan Diskominfo untuk bisa mempromosikan Segoro Topeng Kaliwungu ini?
2: Iya, terima kasih Mas Willy. Kami sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa teman pegiat medsos, teman-teman media untuk ke depan bersama-sama membantu atau bersama-sama kami pemerintah daerah ikut mensosialisasikan persiapan kegiatan Segoro Topeng ini tentu dengan teman-teman pariwisata, nanti dengan Mas Patria senior saya. Mudah-mudahan rencana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, apa yang menjadi tujuan dan maksud bagaimana ke depan Lumajang betul-betul menjadi kabupaten kunjungan bagi masyarakat luar, Pak, tidak hanya nasional, mungkin internasional, itu bisa terwujud dengan baik. Tentu ini kami masih menunggu fix rapat koordinasi nanti dengan pariwisata untuk skema kegiatannya, bagaimana rencana kegiatannya. Setelah itu selesai, baru nanti kita akan bergerak bersama-sama dengan teman-teman media, teman-teman pegiat media sosial untuk bareng-bareng mensosialisasikan rencana kegiatan dimaksud tadi itu.
0: Baik, terima kasih Pak Mustaqim. Saya ingin kembali lagi ke Pak Patria. Pak Patria, ini kita ingin tahu juga Pak, dari beberapa waktu belakang ini kan memang pariwisata Lumajang ini kan cukup jadi sorotan ya Pak, apalagi dengan adanya event Segoro Topeng Kaliwungu yang memang benar-benar menarik wisatawan. Nah, sejauh ini apakah sudah ada evaluasi Pak dari tahun ke tahun terkait pariwisata yang ada di Lumajang?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau evaluasi tentulah itu bagian dari kita, upaya kita untuk meningkatkan tata kelola pariwisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Contohnya seperti ini, pariwisata itu kalau boleh saya katakan bahasa Lumajangnya kan urip siji urip kabeh, mati siji mati kabeh. Jadi yang kita inginkan ya kalau hidup satu hidup semua, yang tidak kita inginkan mati satu mati semua, itu tidak kita inginkan. Karena pariwisata itu saling terkait, saling mendukung, bukan lomba dan menang-menangan, bukan. Jadi antara objek yang satu dengan objek yang lain itu saling mendukung, sehingga diharapkan apapun bentuknya pelaku wisata yang sekarang sudah berjalan di Kabupaten Lumajang itu bisa meningkatkan pelayanannya, meningkatkan tata kelolanya, kemudian meningkatkan promosinya. Ya, sehingga pembinaan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pariwisata itu betul-betul kita menginginkan Lumajang nanti menjadi daerah tujuan. Jadi kalau orang dari luar Lumajang datang ke Lumajang itu memang betul-betul niatnya mereka berangkat dari rumah itu ingin menikmati keindahan alam, ingin menikmati pertunjukan seni budaya yang ada di Kabupaten Lumajang. Gitu, Mas Willy.
0: Ya, baik Pak Patriasa. Jauh ini Pak, sudah adakah strategi khusus Pak yang disiapkan oleh Dispar untuk bisa menggait wisatawan Pak dalam event ini?
1: Ya, jadi kalau kita berbicara wisatawan, itu kan ada dua. Wisatawan domestik, kemudian ada yang mancanegara. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 kemarin, Lumajang kan termasuk top wisata mancanegara. Sehingga itu yang menjadi motivasi bagi kita. Nah, kita mulai memilah segmen-segmen wisata ini karena gini, yang beberapa objek wisata yang sekarang sudah mulai rame, sudah mulai viral dengan adanya medsos, yang sebelumnya itu hanya didatangi oleh wisatawan domestik. Sekarang para wisatawan mancanegara yang semula hanya datang di tempat-tempat yang sudah terkenal kayak di Tumpak Sewu, kemudian di Ranupani, di B29, mereka sudah mulai mampir ke objek-objek wisata yang dulunya hanya dikenal oleh masyarakat domestik. Lah ini kan menjadi stimulan bagi pengelola, siapapun pengelolanya, untuk bisa meningkatkan pelayanan yang terbaik sehingga nanti semakin banyak wisatawan itu baik domestik atau mancanegara itu memang pengen berkunjung ke Lumajang. Tentunya ini proses panjang yang harus kita sama-sama kolaborasi semua pihak. Kita perbaiki tata kelolanya, kita bina pelaku wisatanya, kemudian kita perbaiki obyeknya dan infrastruktur penunjangnya. Itu menjadikan ini kerja kolaboratif memang oleh pemerintah Kabupaten Lumajang begitu.
0: Baik Pak, berarti kalau misalnya dalam konsep ada pepatah yang bilang sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui ya Pak ya. Berarti lewat event ini juga sama konsepnya seperti itu ya Pak ya.
1: Oh iya, ini dari sisi daya dukung dari seni budayanya harus kita tampilkan juga.
0: Baik, terima kasih Pak Patria. Saya ingin bergeser ke Gus Takim. Gus Takim, ini kita berbicara ngomongin soal promosi wisata Pak. Sejauh ini tadi kan sudah dibilang ada komunikasi yang sudah dilakukan oleh pegiat media sosial Pak. Sejauh ini bagaimana Pak promosi pemanfaatan media digital dan media sosial untuk di masyarakat ini Pak?
2: Ya, sampai hari ini kami terus berkoordinasi dengan teman-teman pariwisata ya. Untuk materi-materi yang akan kita angkat sebagai bentuk publikasi siaran pers kepada teman-teman media, bagaimana ke depan kita mensosialisasikan rencana kegiatan ini dengan baik sehingga betul-betul informasinya sampai seluas mungkin. Tujuan kami diseminasinya bisa menyebar kemana-mana karena tujuannya tadi itu, tujuannya tidak hanya domestik tapi menjangkau sampai di luar. Itu yang kemudian nanti akan kita siapkan. Tentu kami masih menunggu fix materi-materi branding, nanti temanya apa, konsepnya bagaimana, apa yang akan ditonjolkan. Itu kan kita menunggu tahapan-tahapan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Kalau materinya sudah lengkap semua, maka tentu itu kita akan sebarluaskan dengan jejaring yang kita miliki, tentu dengan bantuan teman-teman mungkin jejaring kami di Dinas Kominfo Kabupaten Kota yang lain, dengan Dinas Kominfo Provinsi, mungkin juga dengan Komdigi ke depan, kita coba bantu komunikasikan sehingga publikasi rencana kegiatan itu bisa cukup bagus sampai luas informasinya kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Tentu kami juga di kegiatan yang cukup baik ini, Dinas Kominfo, seizin Dinas Pariwisata, mungkin juga mengundang teman-teman RRI untuk hadir di kegiatan tersebut.
0: Baik, dengan senang hati ini Pak. Baik Pak, ini kita berbicara soal digitalisasi Pak. Ini kan mendukung sektor pariwisata kan juga penting ya Pak ya. Sejauh ini sudah bagaimana Pak yang dilakukan oleh Diskominfo?
2: Ya, kami selama ini memang terus berkoordinasi dengan teman-teman pariwisata. Alhamdulillah Dinas Pariwisata sampai hari ini punya website khusus terkait potensi wisata di Kabupaten Lumajang. Ada namanya satu aplikasi Lumajang Tourism yang itu di dalamnya memuat tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lumajang untuk menjadi informasi awal minimal bagi masyarakat, yang di situ sudah lengkap fiturnya. Setiap tempat wisata ada rute perjalanannya, ada ini menunjukkan tempat-tempatnya, aksesnya bagaimana, kondisinya bagaimana, apa saja yang layak untuk dikunjungi itu ada. Mudah-mudahan terus ke depan Dinas Pariwisata akan mengupdate itu sesuai dengan kondisi ke depan, konsepnya bagaimana, sehingga itu minimal akan menjadi data awal bagi calon pengunjung masyarakat di luar ke Kabupaten Lumajang untuk menjadi gambaran awal tempat-tempat mana saja yang mungkin layak dan ingin dikunjungi oleh masyarakat. Tentu ke depan akan terus kita kembangkan. Hari ini kami juga sudah mengupdate website semua perangkat daerah di Kabupaten Lumajang yang tujuannya tentu karena kan kita hari ini sudah punya dua wajah ya. Wajah yang asli dan wajah digital. Pemerintah juga sama. Hari ini masyarakat tidak tidak lagi berkunjung datang langsung secara fisik ke kantor untuk menanyakan apa saja yang dikerjakan, apa saja yang disiapkan. Tapi hari ini masyarakat sudah mengunjungi kantor digital kita tiap hari. Apa saja yang ada di website kita, apa saja yang mungkin ada di medsos kita, itu yang dilihat oleh masyarakat. Masyarakat sudah ingin lebih cepat aksesnya. Tidak ada waktu lagi untuk jalan-jalan ke kantor kita. Tapi mereka tiap hari sudah jalan-jalan di kantor digital kita. Itu yang ke depan akan terus kita siapkan.
0: Baik, Pak. Karena memang sekarang kan teknologi sangat berkembang sebegitu cepatnya.
2: Betul.
0: Memang masyarakat pun juga kadang rasa ingin tahunya semakin tinggi. Apalagi
2: betul,
0: di Lumajang
2: iya,
0: ini
2: betul,
0: punya potensi betul. Yang luar biasa, Pak. Pak,
2: iya,
0: terkait
2: iya.
0: infrastruktur digital, Pak, di tempat wisata, sudah sejauh mana, Pak? Karena ini mengingatkan ada beberapa wacana di tahun lalu yang memang ada wacana WiFi gratis, apakah ini sudah mulai dilaksanakan, Pak?
2: Itu lagi-lagi nanti menunggu rapat koordinasi yang mungkin sebentar lagi akan dilaksanakan oleh pariwisata dengan menghadirkan stakeholder kami dari OPD yang mungkin terkait. Kemarin menjadi contoh pengalaman kami memberikan fasilitas yang itu menjadi salah satu tupoksi kami Dinas Kominfo. Menyediakan WiFi publik kepada masyarakat. Walaupun tentu itu menjadi tantangan ya, karena tentu kita tidak bisa mengukur berapa masyarakat yang hadir di situ. Sementara kapasitas alat kami kan tentu ada batasnya. Kami kemarin mencoba menyiapkan satu titik itu untuk WiFi publik sekitar untuk 1.500 orang satu titik itu. Kita siapkan 3 titik kemarin. Tentu ini melihat progres ke depan, apa yang dibutuhkan, tentu Dinas Kominfo ketika itu memang dimungkinkan, kita akan coba bantu fasilitasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Baik, terima kasih Gus Takim atas informasinya. Masih
2: sama-sama,
0: pelan-pelan ya Pak
2: kasih.
0: Ya, masih pelan-pelan ya Pak ya, tetapi mudah-mudahan
2: iya,
0: ini bisa ini. Baik, saya ingin bergeser
2: iya,
0: kembali
2: betul.
0: Ke Pak Patria. Pak Patria, ini apakah ada target khusus Pak dalam pelaksanaan Segoro Topeng Kaliwungu tahun ini Pak?
1: Iya, jadi karena pada pelaksanaan terakhir kemarin ternyata animo masyarakat lokal, domestik, kemudian juga masyarakat mancanegara ternyata banyak. Ini nanti salah satunya kita akan proyeksikan ini menjadi branding atau paket wisata tahunan bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung atau akan berkunjung ke Lumajang. Ini karena kemarin permintaan dari beberapa pihak agensi, banyak yang wisatawan mancanegara yang datang ke Lumajang, ke Pronojiwo, ke Senduro itu pengen juga dapat jatah paket, tiket untuk bisa menyaksikan Segoro Topeng Kaliwungu, karena mereka melihat di media sosial dan mungkin menarik bagi mereka. Nah, ini tujuan kedepannya salah satunya kan itu kita bisa menunjukkan destinasi wisata di Kabupaten Lumajang itu dari sisi keindahan alam dan dari sisi seni budaya yang sangat luar biasa. Mungkin kita ingin mengarah ke sana, Mas Willy.
0: Oke, baik Pak. Pak Patria dan Pak Takim, kita tahan terlebih dahulu. Kita akan rehat sejenak sekaligus mengundang Anda pendengar dan pemirsa kalau misalnya Anda ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung kepada Pak Patria dan Pak Takim, Anda bisa menghubungi kami di 0331-336652 ataupun juga bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami di 0811-304-0911. Tetap bersama kami di Dialog Jember Menyapa.
3: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
4: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
5: Kencan opo?
4: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
5: Mau nonton jaranan.
4: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
5: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Arumnawa Kombe. Amku rambi amku Arumnawa Kombe.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
0: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa masih bersama kami dalam dialog Jember Menyapa. Kita masih berbicara mengenai Segoro Topeng Kaliwungu. Dimana tadi kita sudah berbicara banyak-banyak nih dengan Pak Patria selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Dan Bapak Mustaqim selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Kita masih ingin tahu lebih dalam karena ngomongin soal Segoro Topeng Kaliwungu ini memang tidak ada habisnya pendengar dan pemirsa. Kita ingin kembali lagi ke Pak Patria. Ya, Pak Patria, kita ingin tahu sejauh mana Pak koordinasinya sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder-stakeholder terkait dan OPD-OPD terkait, Pak.
1: Kalau persiapan kita dengan OPD terkait, tentunya sejak awal sudah kita lakukan. Jadi koordinasi dan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang melalui dinas-dinas terkait sejak awal sudah kita lakukan dan itu sudah menjadi kalender tahunan kita. Jadi masing-masing sudah tahu kurang lebih gambaran tugas, kemudian bagian yang harus di oleh OPD masing-masing itu disiapkan dan nanti akan kita laksanakan sebagai bentuk kerja kolaborasi. Kemudian yang kedua dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi, kita juga sudah koordinasi, kemudian update perkembangan persiapan kita laporkan. Kemudian yang lebih penting adalah ke Kementerian Pariwisata, karena ini sudah menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Jadi tidak semua kabupaten eventnya bisa masuk ke KEN. Alhamdulillah di Lumajang kita berturut-turut ini masuk Karisma Event Nusantara. Untuk itu tentunya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kita untuk kita tingkatkan dalam sisi kualitas pelaksanaan. Sehingga kekurangan-kekurangan atau kendala yang terjadi di tahun lalu mudah-mudahan bisa kita antisipasi, kemudian kita bisa perbaiki sehingga betul-betul kita ingin menyuguhkan suatu pagelaran sendera tari kolosar Segoro Topeng Kaliwungu ini menjadi tampilan yang bagus, tampilan yang memukau sehingga nanti bisa membekas di hati para penonton yang kebetulan bisa meluangkan waktu untuk bisa meramaikan menyaksikan pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu ini. Itu yang kita lakukan. Kemudian beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan paparan dan evaluasi akhir, termasuk nanti kita akan mengadakan setting dan cek lokasi untuk penentuan bagaimana rondon pelaksanaan bisa dilaksanakan, karena salah satu yang menjadi kendala tiap tahun itu adalah akses jalan keluar masuk ini. Nah, itu yang menjadi pertimbangan utama kita nanti untuk kita perbaiki. Begitu Mas Willy.
0: Baik Pak, dari pelaksanaan Segoro Topeng Kaliwungu tahun kemarin, apakah ada yang menjadi perbedaan Pak di pelaksanaan tahun ini?
1: Iya, tentunya dari segi tema, setiap tahun temanya kan berubah, itu perbedaan. Kemudian dari jumlah penari, kemarin yang tahun kemarin 400, yang tahun ini kita tingkatkan 500. Seandainya tidak ada efisiensi dari pusat mungkin bisa 1000 Mas. Nah ini yang tahun ini kita targetkan 500. 500 itu yang 100 nanti kita dari anak-anak, yang 400 dari dewasa. Maksud kita, kita beri kesempatan 100 anak-anak itu kan untuk regenerasi nanti, pengkaderan. Sehingga nanti event tahunan ini bisa memasyarakat. Jadi di kalangan kita antusiasme seperti kemarin, untuk penari ini kan kita buka pendaftaran, kita butuh 500, yang mendaftar itu hampir 2000. Jadi kita melakukan seleksi dari seluruh sanggar seni dan sekolah yang ada di Kabupaten Lumajang yang antusias, kita adakan pendaftaran dan seleksi terbuka, sehingga akhirnya didapatkan 500 penari itu betul-betul dari hasil seleksi. Dan kita melihat animo, antusiasme masyarakat yang ingin tampil itu luar biasa lah. Mudah-mudahan besok-besok lagi bisa kita wadahi. Kalau sekarang kita butuh 500 yang mendaftar hampir 2000, ya mudah-mudahan tahun depan kalau event ini ketersediaan anggaran mencukupi, ya 2000 itu kita tampilkan semua. Itu Mas Willy.
0: Baik Pak, untuk target kunjungan sendiri apakah sudah disiapkan oleh Dinas Pariwisata Pak?
1: Iya, jadi gini, untuk kalau wisatawan lokal tentunya tidak kita batasi. Tapi kalau untuk wisatawan yang mancanegara memang kita kita siapkan. Karena gini, untuk tempat duduk para undangan ini kan jumlahnya terbatas. Sehingga kita kuotanya tentunya kita sesuaikan karena semua target kita adalah perwakilan setiap setiap organisasi, setiap jenjang vertikal, kemudian setiap komunitas itu biar ada sehingga mereka bisa masing-masing itu kan publikasi bagaimana kemeriahan pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu. Tentunya kalau masyarakat yang tidak terundang pengen menyaksikan baik masyarakat wisatawan domestik maupun mancanegara bisa, tapi nanti tidak kita fasilitasi di kursi undangan. Nanti kursi undangannya terbatas, tentunya kita bagi secara proporsional nanti sesuai dengan tujuan kita menggelar tari kolosal Segoro Topeng Kaliwungu gitu, Mas.
0: Baik, Pak Patria, saya ingin kembali bergeser ke Gus Takim. Gus Takim, ini dari sisi komunikasi publik dan strategi promosi penjangkauan, apakah dari Diskominfo sendiri ada target khusus, Pak? Mohon izin, Gus Takim, ini mic-nya boleh dinyalakan dulu? Oke, baik. Terima kasih.
2: Maaf, ya. Saya pikir begini ya, bahwa bagaimanapun event Segoro Topeng Kaliwungu ini adalah event tahunan, yang kita rasakan sampai hari ini betul-betul menjadi event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini tentu kebahagiaan tersendiri bagi Dinas Kominfo, jadi yang akhirnya Dinas Kominfo tidak perlu capek-capek lah untuk karena ini memang event yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Contoh tadi disampaikan oleh Kadis Pariwisata bahwa dibuka pendaftaran bagi penari yang dibutuhkan 500 orang, yang mendaftar 1.000 lebih. Artinya apa? Nah, ternyata adik-adik penari kita pun mungkin punya perasaan bahwa event tari topeng Kaliwungu ini, Segoro Topeng ini menjadi sebuah kebanggaan, dia bisa bisa ikut hadir di situ, apalagi bisa menjadi penari di situ, itu kan menjadi kebanggaan bagi mereka. Nah, ini tentu menjadi kesenangan kami bersama, kebanggaan kita bersama, bagaimana event Segoro Topeng ini betul-betul menjadi kebanggaan Kabupaten Lumajang untuk terus diselenggarakan tiap tahun. Kami juga sudah mulai mendengar dari beberapa agen travel ya. Mohon izin Mas Patria bahwa ada beberapa agen travel yang sudah mulai menanyakan, mungkin ada wisatawan yang akan berkunjung ke Tumpak Sewu, akan berkunjung mungkin ke Bali, ke arah timur, yang nanti mungkin sudah mulai tanya, bisa nggak mampir di situ, bisa nggak kemudian nanti juga ikut nonton. Nah, itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita konsolidasikan, kita koordinasikan, sehingga betul-betul ini bisa memfasilitasi tidak hanya domestik, tapi juga wisatawan dari mancanegara.
0: Wow, baik. Gus Takim, Gus Takim, ini kita berbicara soal branding Lumajang sendiri ya. Apakah memang event ini juga menunjang branding Lumajang sendiri itu?
2: Iya, betul. Ini kan menjadi sebuah tarian khas yang betul-betul muncul dari Kabupaten Lumajang ya. Harapan kami ke depan, Topeng Kaliwungu ini menjadi salah satu identitas kebudayaan di Kabupaten Lumajang yang ke depan akan terus kita dorong bagaimana kecintaan masyarakat atas apa salah satu branding untuk mengenalkan Lumajang lebih luas ke tidak hanya di Indonesia tapi ke mancanegara. Tari topeng ini hanya ada di Kabupaten Lumajang dan itu menjadi salah satu ciri kebudayaan atau warisan yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang untuk dikenal masyarakat lebih luas lagi sehingga kegiatan tari topeng Kaliwungu ini tentu penting untuk terus kita rawat ke depan, apalagi jelas-jelas sudah masuk KEN ya, artinya sudah diakui oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk layak kemudian ke depan kita rawat terus menjadi sebuah kebudayaan, menjadi sebuah kekayaan budaya di Kabupaten Lumajang yang penting untuk dirawat terus ke depan.
0: Baik, Gus Takim. Ini kita berbicara soal promosi mancanegara. Sudah sejauh mana, Gus, ini mempromosikan wilayah Lumajang, khususnya Segoro Topeng Kaliwungu ini ke masyarakat mancanegara yang memang ingin ya Datang ke Lumajang?
2: Iya, ya, belajar dari Top Bisman ya, yang kemarin diraih oleh Kabupaten Lumajang, yang walaupun itu yang masuk ke Top Bisman adalah apa namanya di wilayah Tumpak Sewu ya, Air Terjun Tumpak Sewu, itu tentu menjadi pelajaran bagi kami, pemerintah daerah, dengan teman-teman di Dinas Pariwisata, bagaimana satu venue, satu tempat wisata itu kemudian bisa go internasional, yang itu memang top wisman-nya bagi apa wisatawan mancanegara, yang itu kemudian terdeteksi oleh BPS, yang kemudian dirilis secara secara resmi atas kunjungan itu, tentu itu akan menjadi contoh kami bersama teman-teman pariwisata bagaimana meng-create ke depan tidak hanya Tumpak Sewu yang menjadi pusat kunjungan mancanegara, tapi coba pelan-pelan akan kita geser lagi. Karena potensi di Lumajang luar biasa banyak. Ada ribuan air terjun yang ada di Kabupaten Lumajang. Di wilayah Pronojiwo saja ada Kapas. Wah, banyak sekali di situ. Banyak sekali potensi wisata. Coba pelan-pelan kami dengan atas koordinasi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata akan menggeret ya. Kemudian bagaimana ke depan teman-teman wisatawan mancanegara itu tidak hanya berkunjung ke Tumpak Sewu, tapi pelan-pelan juga akan berkunjung ke apa ke pantai yang nanti akan ditempati oleh Segoro Topeng Kaliwungu. Ke depan akan juga kita geret ke B29 dan ke potensi-potensi wisata yang lain. Harapannya ke depan akan sinergi ini menjadi satu jalur, menjadi satu paket wisata yang insya Allah saya optimis pariwisata akan ke depan akan terus membangun itu sehingga kunjungannya tidak hanya ke Tumpak Sewu, tapi ke semua potensi wisata yang menjadi unggulan di Kabupaten Lumajang. Harapannya itu ke depan.
0: Baik, Gus Takim. Berarti yang memang saat ini netizen ini mencari tahu paling banyak ke Tumpak Sewu ini ya, Gus ya?
2: Iya, betul. Iya.
0: Yang menjadi betul. Apa? Yang menjadi perhatian di dunia maya ya?
2: Iya, betul. Apalagi kemarin Luna Maya sudah ya memposting di akun Instagram ya, itu luar biasa itu.
0: Oke, baik Gus Takim. Saya ingin kembali bergeser ke Pak Patria. Pak Patria, ini kita berbicara soal persiapan. Tadi saya meng-highlight ada akses jalan, Pak, yang menjadi salah satu evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu. Nah, ini apakah sudah ada koordinasi, Pak, dengan dinas terkait, Pak, untuk bisa mempersiapkan jalan sehingga yang tahun ini bisa diminimalisir, Pak, evaluasi tersebut?
1: Iya, jadi memang karena akses jalan menuju pantai Watu Pecak itu tidak begitu lebar, kemudian tidak melingkar juga satu arah, sehingga nanti rencananya untuk kendaraan roda 4 itu akan kita batasi. Mereka terakhir itu ada di jalur lintas selatan di jalan raya.

0: yang akan datang kita bisa membangun akses jalan yang lebih baik dan representatif karena ini menjadi agenda tahunan. Terima kasih.
1: Baik, Pak. Ini terkait dampak ekonomi, Pak. Apakah sudah tergambar bagaimana dampak ekonomi yang dihasilkan setelah event ini berlangsung nantinya, Pak?
0: Iya. Oh, itu jelas. Jadi gini, yang pertama, saudara-saudara kita yang berjualan di sekitar Watu Pecak itu, begitu 2 hari kita gelar itu, bukan hanya 2 hari, seminggu sebelumnya itu sudah ramai dan tingkat pengunjung itu sudah meningkat. Kemudian omset mereka meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana banyak juga wisatawan ini sebelum hari H itu sudah datang ke Lumajang. Jadi ada yang menginap di kota, menginap di dekat-dekat objek wisata seperti Pronojiwo dan Senduro. Kemudian sambil menantikan pada hari H itu mereka akan menyaksikan pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu. Nah, ini kan sudah membuat roda ekonomi di Kabupaten Lumajang berputar. Tentunya kalau di tingkat desa, tingkat lokal luar biasa karena pada saat latihan dan geladi bersih saja itu pengunjungnya yang melihat sudah banyak. Baik dari keluarga penari, panitia, penyelenggara, termasuk pengunjung yang ingin menyaksikan pada saat latihan itu juga banyak dan itu juga membuat bagaimana kondisi pantai semakin ramai, orang yang berjualan laku dan apapun yang disediakan jasa-jasa dan lain sebagainya juga berputar di sekitar pantai gitu Mas.
1: Baik Pak, sejauh mana Pak sampai saat ini masyarakat juga dilibatkan Pak dalam event ini?
0: Iya, dari awal kita namanya kerja kolaborasi. Jadi yang pertama untuk penarinya kan dari masyarakat Kabupaten Lumajang, baik yang anak-anak maupun dewasa. Kemudian nanti dari teman-teman sanggar, pelatihnya itu kan juga dari sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Lumajang. Berarti kita melibatkan penggiat-penggiat seni budaya. Kemudian untuk nanti pengaturan di lokasi, semuanya melibatkan desa. Mulai dari pemerintah desanya, karang tarunanya, kemudian masyarakatnya. Termasuk bagaimana nanti kita mengawali untuk bersih-bersih pantai, kemudian kita kerja bakti dan lain sebagainya. Termasuk ini menjadi kebanggaan baik di level desa, kabupaten maupun kalender nasional. Dan itu menjadi kewajiban kita untuk membuat penyelenggaraan yang lebih baik dari tahun ke tahun begitu Mas.
1: Baik, Pak Patria, saya ingin kembali bergeser ke Gus Takim. Terakhir, Gus Takim, ya, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak, mengingat event Segoro Topeng Kaliwungu ini dan promosinya dari segi promosi, segi komunikasi publik, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat?
2: Ya, tentu kami, Dinas Kominfo, terus berharap sebagaimana instruksi atau yang disampaikan harapan dari Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, ya. Harapannya bahwa setiap event di Kabupaten Lumajang itu ke depan akan menjadi sistem yang terintegrasi, ya. Tidak hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga menjadi sebuah kegiatan yang menguntungkan bagi semua stakeholder yang terlibat di situ. Dinas Pariwisata selama ini kami pantau terus bergerak untuk mengkonsolidasi itu. Tentu Dinas Koperasi misalkan akan melibatkan UMKM nanti di sekitar, bahkan BI sepertinya juga akan turun. Berkoordinasi untuk menyiapkan UMKM di situ, tentu pergerakan ekonomi nanti juga akan bergerak di situ. Kami Dinas Kominfo akan terus berkoordinasi semaksimal mungkin bagaimana sistem publikasi yang terintegrasi ini terus akan kita dorong ke depan sehingga betul-betul menjadi informasi kepada masyarakat bagaimana event di Lumajang itu menjadi sebuah kegiatan yang layak dan menarik untuk dikunjungi sehingga betul-betul Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten yang menjadi kabupaten idaman ya untuk dikunjungi masyarakat. Ini saya merasakan RRI menjadi media yang pertama kali mengajak kami secara intens untuk berkoordinasi persiapan. Tentu nanti kurang pantas kalau RRI tidak hadir di kegiatan itu. Mungkin nanti kita siapkan undangan khusus ya. RRI bisa masuk di lokasi kegiatan, bisa mempublikasikan, membantu kami Dinas Kominfo menyebarluaskan kegiatan ini sehingga betul-betul bisa masif dan sampai kepada masyarakat. Tidak hanya menghibur masyarakat yang hadir, tapi juga menghibur masyarakat yang mungkin tidak bisa hadir di kegiatan itu.

0: Coba kita bayangkan, yang hadir ada berapa sih? Mungkin 2.000, 3.000, 5.000, tapi yang tidak bisa hadir, yang juga ingin menyaksikan, itu ratusan ribu orang. Ratusan ribu orang yang bisa kita pantau di media, platform media sosial, platform media massa, dan mungkin juga yang menonton di jalurnya RRI, itu ratusan ribu orang. Itu yang juga penting untuk kita hibur. Maka kehadiran RRI juga penting bagi kami untuk mensupport kegiatan ini. Kira-kira seperti itu ke depan, Mas. Terima
1: Baik, terima
0: kasih.
1: kasih Gustake. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa saling memberikan manfaat satu dengan yang lain, yang terutama bagi pengembangan wisata yang ada di Lumajang. Terakhir ke Pak Patria, apa yang ingin disampaikan Pak mewakili pemerintah Kabupaten Lumajang? Sekaligus mungkin kalau misalnya mau promosi event ini, silahkan, monggo Pak.
2: Jadi silahkan seluruh masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Lumajang, seluruh masyarakat di kabupaten sekitar silahkan datang menyaksikan pagelaran Sendratari Kolosal Segoro Topeng Kaliwungu yang akan kita gelar pada tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Siapa saja boleh menyaksikan, siapa saja boleh datang dan menikmati keindahan alam di Kabupaten Lumajang, termasuk nanti puncaknya menyaksikan pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu yang mengambil tema Lumajang The Land of Glory. Nah, untuk itu silahkan, karena ini bukan hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Lumajang, karena sudah menjadi kebanggaan Nusantara, karena masuk di Karisma Event Nusantara. Terima kasih, silahkan datang ke Lumajang.
1: Baik, terima kasih Pak Patria selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Lumajang, dan Pak Mustaqim selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan acara ini bisa sukses terselenggara ya.
0: Amin.
1: Tidak ada
0: amin,
1: apa hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selamat pagi dan ya, selamat kembali beraktivitas, Pak.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia diskusi kita bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan harapan kita bersama agar event ini bisa terselenggara dengan baik, dan kembali agar Lumajang bisa benar-benar menjadi sarana pelestarian budaya dan juga hiburan, dan juga mudah-mudahan lewat event ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat promosi, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan PA Hidayat, rekan Febri, dan rekan Anis pamit undur diri dari Dialog Jember Menyapa hari ini. Sampai jumpa di Dialog Jember Menyapa berikutnya.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto minum bir saat gala dinner bersama dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Namun faktanya, pendengar, klaim Presiden Prabowo minum bir tersebut adalah hoax, di mana Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah sparkling apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel. Demikian Cek Fakta edisi hari Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Lisa Willy.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama program Jatim hari ini yang disiarkan langsung melalui Pro 1 Surabaya, di mana Anda akan mengikuti dan mendapatkan update informasi baik berita di tingkat lokal maupun di tingkat regional wilayah Jawa Timur. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Tioktora, menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, informasi yang sudah kami siapkan melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani untuk menghadirkan ragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur di edisi hari ini, pendengar, 4 Juni 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi Kota Malang mengalami inflasi sekitar 0,18% secara bulanan atau montuman pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi umum. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan adalah kenaikan harga cabai merah, kemudian minyak goreng, telepon seluler, vitamin hingga pizza. Selain itu, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan, di mana tahunannya ini mencapai 3,10%, yaitu emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan juga minyak goreng. Umar menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada bulan Mei 2026 tidak terlepas dari faktor cuaca. Anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan produksi dan pasokan beberapa komoditas hortikultura mengalami gangguan. Kenaikan harga cabai rawit atau cabai merah, di mana di wilayah Kota Malang sendiri tercatat sudah mencapai hampir Rp100.000 per kilogramnya. Ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Namun BPS Kota Malang menilai perkembangan inflasi pada Mei 2026 ini masih dalam kondisi yang terkendali, meskipun tetap perlu diwaspadai, terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan, khususnya di wilayah Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter William Nathan. Kasat Reskrim Polres Malang jagokan kuda hitam Maroko masuk semifinal Piala Dunia 2026. Kabar selengkapnya William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparatus penegak hukum di Malang Raya. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terakbar di dunia yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetyo Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brazil, Argentina, atau Brasil yang menjadi pilihan utama perwira polisi dengan 3 balok di pundak tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam atau dark horse yang siap kembali mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung, dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti edisi Piala Dunia sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah Maroko dan ikatan emosional keluarga. Dia secara pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia dan hubungan historis kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa sangat kuat. Selain itu, ayah dari Hafiz yaitu Yuyu Sutisna saat ini sedang mengemban tugas negara di Maroko sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor kedekatan personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan terus moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Terakhir pada Piala Dunia 2022, mereka meraih peringkat keempat. Dan di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diyakini akan tampil moncer lagi di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa 3 jemaah haji lansia asal Blitar wafat di Mekah. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Dari jamaah yang meninggal atau wafat ini merupakan kategori lanjut usia. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jamaah yang meninggal selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka adalah Murtadi 85 tahun warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin 85 tahun warga desa Slemanan Kecamatan Udanawu, dan Multazamah 66 tahun warga desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal saat berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci, dan kabar duka ini juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Meski demikian, Purnomo memastikan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berlangsung lancar. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan sebanyak 915 jemaah yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir bulan Juni 2026. Dengan kedatangan di Surabaya ini estimasi sesuai jadwal di tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Serinda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari reporter Ninda Alivia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Rizky Darmawan, bahwa Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama periode libur panjang yang mencakup Hari Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin, jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas selama wisata di libur panjang kemarin juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.000 hingga 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan simak bersama kabar bersama dengan reporter Aris Deka, bahwa kabarnya Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan tersangka. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 4 Juni 2026 dalam program Jatim hari ini. Saya tidak sendiri, pendengar, ada rekan saya Adi Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan ketengahkan kabar atau informasi dari reporter di pagi hari ini. Program Jatim hari ini bisa Anda simak bersama setiap hari Selasa, Kamis, begitu ya. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dari rekan reporter. Tidak hanya rekan Aris Deka saja, kabar lain yang juga nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Ulfa Larasati soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kita masih belum tersambung dengan reporter untuk bisa menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga nanti akan kami hadirkan. Nanti juga ada reporter Ayu Citra, begitu ya. Kabarnya saat ini Jemaah Haji Kota Kediri juga telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim. Baik, oh, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati. Baik, oke, masih belum tersambung begitu ya. Kita masih mencoba untuk menghadirkan kabar. Oh baik, kita sudah bersama dengan reporter Aris Deka. Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus yang serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada 23 April lalu di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kabupaten Magetan. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan. Setelah menjalin komunikasi, pendengar, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun warga Kota Madiun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kafe tersebut yang tanpa dikunci stang atau dikunci ganda. Sementara kasus ketiga terjadi pada 29 Mei lalu di rumah yang ada di Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka, inisial DMF 20 tahun, warga Kabupaten Magetan, dan DP warga Kabupaten Tulungagung. Kapolres juga menjelaskan, kedua pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial saat berada di lokasi kejadian. Keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos tersebut yang pengawasannya cukup minim. Memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari pengungkapan ketiga kasus tersebut, pendengar, polisi berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti 4 sepeda motor sebagai proses hukum lebih lanjut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan, termasuk tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu memastikan kendaraan diparkir dalam kondisi aman dengan menggunakan pengaman tambahan atau minimal kunci stang. Dari keempat tersangka tersebut terdengar diketahui juga merupakan residivis kasus pencurian, dan mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Berikut Aris JK melaporkan dari Kota Madiun.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Aris DK, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenak Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren untuk dukung program sajadah di Ponpes Kabupaten Sampang. Kabar selengkapnya, Ima, silakan laporan Anda.
2: Baik, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama dengan Kementerian Agama Kemenak Sampang berkomitmen untuk memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam Pondok Pesantren. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh semua lembaga dan instansi lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Dr. Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskestren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang, terutamanya di pesantren.

0: Saat ini terdapat 215 poskesren yang perlu mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas. Poskesren ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah, Santri Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Berkah. Ini adalah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi penting di Sampang karena saat ini di Sampang terdapat 436 pondok pesantren, di mana ini merepresentasikan sekitar 20 hingga 25% dari total masyarakat Sampang. Untuk itu, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Rapat koordinasi membahas sejumlah poin penting, yaitu dan peningkatan strata kemandirian poskesren dengan pemberdayaan kesehatan. Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk melakukan upgrade informasi terbaru terkait regulasi dan tata kelola poskesren. Dengan adanya pembaruan informasi dan penyamaan persepsi ini, tim pembina diharapkan mampu melakukan pendampingan secara berkesinambungan. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda pendengar dari reporter Ulfa Larasati, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kabar selengkapnya, Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun mengabarkan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saksia Putra Lubis, menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini. Berikut keterangan Bobby kepada RRI.
3: Karena kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Nanti dari sebagaimana ini,
2: penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik berupa tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.

0: pendengar, Anda masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwilno 10 Jatim. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Angela Reska. TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana daerah pesisir di Pantai Pancerdor Pacitan. Kabar selengkapnya Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan

0: TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, ia juga menambahkan pelatihan dan simulasi bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
1: Baik, pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Miftahul Umar bahwa sebanyak 3 ABK asal Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kabar selengkapnya Miftahul Umar, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, 3 anak buah kapal asal Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer Mediterranean Shipping atau MSC Francisca. Dikatakan oleh Kepala Desa Lajing, Muksin, bahwa 3 warga keadaan baik saat ini. Namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari pihak kapal. Hal ini menurut Moksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari 3 ABK tersebut. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi masih dalam upaya mencari jalan keluarnya agar 3 ABK dengan 8 ABK Indonesia lainnya bisa segera keluar dari kapal tersebut.
3: Intinya tidak ada nomor seri saya hubungi, cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit, biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau pihak agent proaktif berupaya untuk keluar, karena salah satu tanggung jawab beliau perusahaan maksudnya.
2: Sekedar diketahui, Desa Lajing Arosbaya Bangkalan ini dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu, setiap ada masalah dari ABK, warganya langsung menghubungi Kepala Desa Moksin yang juga mantan pelaut dan agensi. Dia juga mengaku telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
1: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa hari ini Diskopumdak Tuban berikan fasilitas akses pembiayaan koperasi. Kabar selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sedang menyelenggarakan kegiatan yang memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku koperasi, yaitu terkait dengan fasilitas akses pembiayaan koperasi, di mana kita tahu bahwasanya koperasi ini seringkali mendapatkan kendala terkait dengan akses pembiayaan modal, sehingga dalam kesempatan kali ini Diskopumdak bekerja sama langsung bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yang di mana LPDB ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bergulir berupa pinjaman atau pembiayaan khusus untuk koperasi. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ahmad Hidayat, beliau dari LPDP, karena memang acara harus segera dimulai sehingga beliau harus mau menyampaikan materi dari apa yang tadi saya tanyakan atau wawancara hari ini, bahwasannya spesial hari ini para pelaku koperasi di Tuban ini bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih dengan minimal 500 juta dan maksimal 250 miliar. Ini tentu menjadi salah satu atau sebuah angin segar begitu ya. Terlebih lagi juga bunga yang diberikan juga cukup kecil, yaitu sekitar 6,5% per tahunnya. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwasannya terkait apa saja yang menjadi syarat, itu memang ini

0: khusus dikhususkan kepada koperasi-koperasi yang sejauh ini memang selalu mengalami kendala terkait dengan pemodalan pendengar. Jadi bagi koperasi yang memang sudah berkembang itu tidak dihadirkan dalam forum ini. Dan dari Kepala Diskopumlak Tuban, Bapak Gunadi juga mengatakan bahwa hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta terdiri dari koperasi yang memang dianggap sangat membutuhkan terkait dengan pemodalan. Dan di Tuban sendiri juga memang koperasi ini berdiri cukup banyak begitu ya, dan menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi. Namun meski begitu, terkait dengan dana ini juga menggunakan dana APBD juga, yang artinya memang dari pemerintah juga mensupport, kemudian dari lembaga lain juga mensupport, dan selain itu dihadirkan juga hari ini dari Bank Jatim dan juga BRI. Memang tujuannya sama, yaitu terkait dengan informasi pinjaman kepada para koperasi ini agar tetap bisa mengembangkan usaha di koperasinya, agar tetap eksis begitu ya, karena memang dari Pemkab Tuban juga optimis bahwasanya koperasi di Tuban termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan beriringan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bisa saling support tetap eksis di era yang saat ini begitu ya, seperti itu mendengar. Dan memang saya melihat dari beberapa peserta yang itu juga cukup antusias, yang ini juga memang diikuti dari masing-masing perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu informasi seputar kegiatan hari ini pendengar, yang pasti ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mensupport dengan keberadaan koperasi, baik koperasi independen ataupun koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Demikian dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Kita langsung bergeser ke reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan mengenai jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
2: Iya, pada saat ini ratusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Tahannya pendengar disampaikan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, yakni Mukhtar, pada saat dibungkai dari hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa ada pun rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah haji Kota Kediri ini berupa tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahalul.
3: Tahapannya? Iya,

0: Oke. Kursi semuanya, Kak, lengkap masih?
1: Si semuanya lengkap.
2: Ya, benar, setelah tahapan ini, maka hanya perlu dilakukan ibadah haji yang sifatnya sunnah. Dari para pendengar, pada musim haji tahun ini, Kota Kediri mengirimkan sebanyak 280 jemaah haji, yang mana mereka itulah dipastikan dan juga dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wilno 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Jatim hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Prosatu, dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Cuaca di luar sana sedang terik-teriknya. Untuk Anda yang mobilitasnya padat di hari Kamis 4 Juni 2026 ini, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan di tengah dinamika yang tidak menentu ya terkait dengan cuaca. Karena memang kemarin panas, kadang tiba-tiba hujan dan lain-lain, yang mana ini akhirnya menimbulkan awareness ya, atau kekhawatiran juga untuk kita menghadapi cuaca yang sering kali berubah. Senang sekali saya Haryo Kukuh kembali temani ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi yang telah kami siapkan dalam perjalanan Jember siang ini.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh diri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: Pendengar, baru-baru ini ada kabar yang sempat menghebohkan warga Banyuwangi terkait adanya macan dari kawasan Alas Purwo yang disebut lepas dan masuk ke permukiman, dan ini dipastikan tidak benar atau hoax. Karena Balai Taman Nasional Alas Purwo, TNAP bersama pihak kepolisian menegaskan bahwasannya informasi yang beredar melalui selebaran dan media sosial tersebut tidak memiliki dasar fakta. Pengelola Taman Nasional memastikan tidak ada laporan maupun temuan macan yang keluar dari kawasan konservasi hingga masuk ke desa-desa, sebagaimana disebutkan dalam pesan yang lagi viral kemarin. Masyarakat diminta tidak mudah percaya dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena bisa menimbulkan kepanikan di tengah warga. Pihak TNAP dan kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya ke media sosial atau grup percakapan.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Kabar baik dari penjuru dunia. Di tengah panasnya gurun Sahara, harapan sedang ditanam. Proyek ambisius bernama Great Green Wall. Negara-negara di Afrika bekerja sama menghijaukan kembali wilayahnya untuk melawan kekeringan dan memperlambat perluasan gurun. Awalnya proyek ini dibayangkan sebagai tembok pohon sepanjang ribuan kilometer yang membentang di wilayah Sahel dari Senegal di barat hingga Djibouti di timur. Namun seiring waktu konsepnya berkembang menjadi gerakan restorasi lanskap, tidak hanya menanam pohon, tapi juga memperbaiki ekosistem dan kehidupan masyarakat. Hingga tahun 2025, sekitar 18 hingga 20 juta hektar lahan gersang telah berhasil dipulihkan. Tidak hanya itu, lebih dari 350 ribu lapangan kerja tercipta bagi masyarakat lokal. Dari gurun yang tandus, kini tumbuh harapan untuk masa depan.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Kabar baik bagi dunia transportasi dan perkeretaapian Indonesia, yang mana PT KAI menyiapkan transformasi besar dengan rencana reaktivasi sejumlah jalur kereta api nonaktif di berbagai daerah, serta pengembangan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang akan diperluas hingga Surabaya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan konektivitas, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini belum terlayani optimal oleh transportasi kereta api. Sejumlah jalur lama yang punya nilai strategis kembali dikaji untuk diaktifkan, termasuk beberapa lintasan di Jawa Timur yang berpotensi mendukung mobilitas penumpang maupun distribusi logistik. Selain itu, pengembangan kawasan TOD di sekitar stasiun diharapkan mampu menciptakan pusat ekonomi baru yang terintegrasi dengan transportasi massal.

tombol snooze, satu pilihan kecil di antara bangun dan menunda. Sering ditekan, jarang disadari maknanya. Sebelum tombol ini ada, alarm hanya punya satu fungsi, berbunyi sampai dimatikan. Gak ada kesempatan menawar waktu. Saat fitur snooze diperkenalkan, manusia diberi jeda singkat sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk tidur lagi, tapi menyiapkan diri. Hari ini, tombol snooze bukan cuma fitur jam. Ia jadi simbol bahwa kita kadang butuh sedikit waktu sebelum siap menghadapi hari.

0: Ayamku rambi ayamku arum nawa kumbi.
1: Orang Jawa nyanyinya lagu daerah Papua. Emang bisa?
0: Bisa dong. Ini aku lagi belajar lagu daerah seluruh Indonesia.
1: Kebinekaan adalah tonggak pemersatu bangsa. Mari kita cintai keberagaman suku dan budaya daerah di Indonesia.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidan, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Jadi, tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sejak saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah kemarin paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya cukup bertanggung kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
3: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
2: Ini loh, wadah buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
3: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
2: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan beradaban.
3: Hah? Sampai segitunya ya?
4: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Basa Jawi dinten menika dinten Kemis sekawan Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek para pengrajin tahu wonten ing Kabupaten Banyuwangi ngaturaken sambat amargi reginipun kedelai impor saya dangu saya mindhak wonten ing sawetara wonten ing sasi pungkasan. Mindhakipun regi bahan baku menika ndadosaken badhi usaha ingkang dipun tampi para pengrajin menika saya suda. Salah satunggaling pengrajin tahu saking Kelurahan Panatingan Banyuwangi Bapak Nurul Hakim ngendika mbok bilih reginipun kedelai menika sampun ngancik sedasa gangsal atus rupiah saben kilogram. Dene wonten ing Desember 2000 selangkung kepengker reginipun tasih wonten ing kisaran 8000 gangsal atus saben kilogram. Miturut panjenenganipun mindhakipun regi kedelai menika dipun pengaruhi dening melemahipun kurs rupiah tumrap dolar Amerika Serikat. Kahanan menika amargi kathahipun kedelai ingkang dipun ginakaken para pengrajin tahu menika asalipun tasih impor. Kahanan menika ndadosaken para pengrajin keserakat anggenipun badhe mindhakaken regi sadean tahu menika amargi kuwatos mbok bilih para pelanggan badhe saya suda mila saking menika sawetawis pengrajin langkung milih nyuda ukuran tahu supaya saged nyepetaken biaya produksi. Saksanesipun reginipun kedelai, biaya operasional saksanesipun kados tol listrik ugi ngalami kenaikan. Kahanan menika saya nambah-nambahi beban tumrap usaha alit pengolahan tahu. Para sederek, Pantai Pulau Merah dados papan wisata ingkang kathah dipun kunjungi para wisatawan nalika mangsa libur panjang Idul Adha saha peringatan hari lahir Pancasila wonten ing Banyuwangi. Ada dasar data saking Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Banyuwangi periode 17 Mei dumugi 1 Juni 2016 Pantai Pulau Merah sampun kanyerat cacah kunjungan wisatawan ngantos 11.189 tiyang. Wonten ing urutan kaping kalih wonten The Jawatan Forest kanthi cacah kunjungan 11.170 wisatawan. Dene Pantai Bom ugi papan wisata wonten ing urutan kaping 3 kanthi 8.800 pengunjung wonten ing periode libur panjang menika. Banyuwangi Pak papan wonten ing urutan wonten ing sekawan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kabupaten Budayaan lan Pariwisata Banyuwangi Bapak Hartono ngendika mbok bilih inggilipun angka kunjungan wisata menika nedahaken mbok bilih daya tarik papan wisata wonten ing Banyuwangi tasih kiat lan sak tengahing mangsa libur nasional menika dados minat wisatawan. Miturut panjenenganipun inggilipun cacah kunjungan wisata ugi dados pratondo positif tumrap tuwuhipun perekonomian daerah. Kahanan menika amargi paring pangaribawa langsung dateng sektor perhotelan, UMKM, kuliner saha transportasi wisata. Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Banyuwangi badhe tansah nglaksanakaken evaluasi saha ngiyataken pelayanan wisata supados tren positif kunjungan wisatawan menika saged kajagi lan Banyuwangi tetap dados salah satunggaling tujuan wisata unggulan tingkat nasional.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng siang para sedherek sedaya. Suasana wonten ing siang menika bau wentar kados mekaten. Bau wentar saestu nggih ta? Nggih. Tos pundi? Nggih. Tos pundi malih wong bentar nggih nyiup. Wonten ing campur sari laras-laris. Kita pepanggian malih ngantos mangke jam setunggal.

0: Lah, kados pundi malih wonten siang menika ngantos dumugi wonten ing swasana sonten menika amargi sampun mlebet mangsa ketiga dadosipun nggih panas nanging suhu udara menika mbedhidhing ngaten menika nggih biasanipun kedah dipun paringin niku lho, lotion niku lho. Waduh, lotion barang. Campur sari laris-laris.
1: Legitur laris. Libur kabarit, ya jelet no Pak Lutfi.
0: Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin.
1: Sehat
0: no. Piye to?
1: Alhamdulillah. Nggih.
0: Pak Rahman.
1: Alhamdulillah leres.
0: Oh, kula kemutan to langsung.
1: Pundi tenan niki nggih?
0: Nggih.
1: Alhamdulillah, mugi-mugi diten terus kali Pak Rahman.
0: Situ Bondo kados pundi Pak suasananipun cuaca niki? Wonten ngriki buwenter.
1: Panas.
0: Nggih, sami nek nang nggih.
1: Panas full iki.
0: Panas full.
1: Full panas e full saniki, buter neten mendung-mendung.
0: Nggih, wonten ngriki nggih.
1: Tapi sing mendung niku atine menpurawi.
0: Lho, kenging menapa?
1: Sak niki kate selametan niku.
0: Selametan apa?
1: Nggih, terus e menpurawi kate selametan. Putar ini harus kalau selamatan nopo niku.
0: Siap nggih.
1: Iya. Request enten tembang.
0: Menopo?
1: Nopo nggih. Jenang kula.
0: Jenang kula. Kowe aja lali marang aku iki. Yo kang ngaten.
1: Nggih, bener-bener laras niku.
0: Nggih, niku mawon pun mboten usah dipun puteraken nggih.
1: Sajane sampeyan sing gawa niku.
0: Lho niku sampun. Nggih, siap Pak Rahman.
1: Nggih, kula pati salam rumiyin nggih.
0: Nggih, niki wonten anu napa wonten Situ Bondo menawi siang kados mekaten menika. Situ Bondo nipun napa celak Pasir Putih ngriku?
1: Kula jantung kota.
0: Oh, wonten ing kota Situ Bondo.
1: Nggih.
0: Wonten Mas.
1: Mas Willy.
0: Nggih.
1: Dan itu petani alun-alun, kulon alun-alun.
0: Oh, geng. Leres. Kulon nate tang dalamnya Mas Willy niku. Etani pun alun-alun, geng. Leres.
1: Geng pertama.
0: Kagem sinten.
1: Mbak Retno, Pak Lutfi, geng. Mugi-mugi selalu sehat, keluarga.
0: Amin.
1: Ada Manfurawi. Juga ada Pak Yul, ada Putra Madura, Putra Magenda, juga ada Yuk Melong, ada Mas Pak Gandu di Lumajang.
0: Siap, kata.
1: Oke, pun matur suwun, Pak Retno.
0: Sami.
1: Toyone mugi-mugi diparingi kesehatan kali Allah.
0: Insya Allah, jenang kulo, ngaten nggih.
1: Campur sari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelakon yang kang dipun kersakaken

0: Enggak, siap. Lagi terlaris.
1: Sugeng siang, Mbak E.
0: Sugeng siang, Uki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipun parantosipun, Mbak E.
0: Alhamdulillah, rabbal alamin.
1: Inggih. Mbak E. Tembangipun pamit kemawon.
0: Pamitan.
1: Nggih. Saking Kimas Tejo, Mbak Retna nggih. Pada tersayang Mbak Retna nggih. Nggih wonten Bapak Rahman saking siang. Nggih wonten Bapak Teko Mbak E. Kalian Mbak Mutia saking siang. Nggih wonten Bapak Rizdianto. Duwin Mas Joni saking siang. Jika kem Ibu Sumina Mbak Retna ya. Jika siang Ibu Sumina. Mangga katiran juga nya. Oke kakem Anu Bapak Imran Rosadi kalian Ibu Sayati kesiang. Oke wanten Pak Mulyana Mbak Retna ya. Kalian Karwa Kinasih pun Tiga kem Mbak Mutia kalian Bapak Sukati. Mangga Bapak Sukati katilan dikana. Kakem sekemawan Mbak Retna ya. Siap sukem ditangetaken.
0: Siap.
1: Begini pun kakem biarkan kan ketih kemawan. Sukem siap musik kemah karya. Jika kembak rekani pun ya. Juga siang masuk ke ngayaki pinawan. Mungkin-mungkin Mbak E saat keluarga tansah pindah dengan sehat kayak lancar segitu pun. Tembangi pun dalam rantas Mbak Retman ya.
0: Pamitan
1: Inje. Saya di Mas Tejo. Ibu Yaya supir Mbak E.
0: Inggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lelakonipun pamitan lajeng wonten lelakon napa niku wau ingkang dipun kersakaken Pak Rahman jenang kula. Nah, menawi mekaten wonten sinten setunggal penelpon malih katuran pinarak campur sari laras laris
2: lagi tur laris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang jeng.
0: Inggih.
2: Dos pundi Jember benter.
0: Benter saestu.
2: Iye dipunsyukurin pun. Niki mboke paring donga dumateng panjenengan sekeluarga jeng.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Mugi-mugi keluarga dumateng jeng Retno sedaya kinaringan sehat. Mboten kesupen malih dumateng sedaya mitra pamireng campur sari laras-lari. Inggih ugi tansah sehat. Mugi-mugi tansah nyengkuyung anggenipun wonten acara campur sari laras laris kan ngoten jeng. Nggih, sugeng siang Pak Rahman nggih. Wong di kawari slametan gak gelem teko, mulai ado terus e.
0: Nggih lho, tebih saestu rek.
2: Nggih, mboten napa-napa ingkang penting sampun paring salam niku wau sampun kegono. Tansah setia tuhu anggenipun yang kuyung campur sari Pak Rahman niku. Pegawis kiambake medunten tapi swantene ngendikane jawi nggih eco kok. Tapi nek suwi-suwi gabung teng campur sari nggih suwi-suwi nggih sekeco kromo inggih le jeng. Kan ngoten jeng. Lha wong campur sari niki pun dados kelangenan kok. Boe mangke nyuwun dipun pinangkani lelakon. Niki keluarga Semboro sampun paring donga niki. Kados Kang Jaet, nggih, Kang Nano. Nggih. Terus wonten kasus tadi, Bugi Yumimin, Yutili, Yumiya, Yusalma, Adi Dinda, pun sedaya niki paring donga dumateng panjenengan. Nyuwun dipinangkani lelakon ingkang mawi judul Bondo Donga. Sangga Buana nggih. Boy, iki yo mau pinter nek nepak-nepakno. Wong kula niki namung maca tulisane lho, Jeng.
0: Terus pundi?
2: Boe, boe engkang matur kula sing ngatet ngoten. Ya niku wau. Jangan ditepak-tepakno. Nggih. Monggo parus dianto kula turih gegono nggih. Dipun rantos malih swantene panjenengan kali mboke. Yumutian apa niku nggih? Apa teguh wonten kesupan malih tak rendi nggih wonten Putra Magenda Putra Madura ugi wonten kesupan malih dumateng panjenenganipun nggih menika patuk ati sugeng siang jeng wonten Mas Meri kalian Mbak Diana pun sedaya mawon nggih jeng
0: nggih
2: pun kesupan lelagone mboke niki khusus dumateng panjenengan ugi dumateng sedaya mitra pamireng campur sari laras lare kan wonten jeng
0: nggih siap grak
2: bondo donga didungono karo mboke mbok ponira nggih mbok kula niku ya nggih campur jeng
0: nggih man
2: campur sari laras laris
0: legi terlaris man.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih neno jenang kulo kulo badhe aturaken lelagonipun ingkang dipun suwantenaken sinten iki nggih ingkang sekweco ngaten Mus Mulyadi ta. Kok Mus Mulyadi ta jeng nggih ndak apa-apa dah kita dengarkan saja suaranya Mus Mulyadi. Monggo katuran para sedherek sedaya wonten ing siang menika jenang kula kula aturaken kagem panjenengan.

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Nggih, niki waduh, niki panen to iki.
1: Nggih, niki
0: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kulo tasik dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go.
0: Budyal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Lah nggih menika nek pun pamitan dos pundi nggih biasane mbeta oleh-oleh nek pun pamitan. Ya, nek mboten-mboten oleh-oleh nggih jangan pamitan dulu. Campur sari laras laris.
1: Terlaris. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di apa sih yang menyentuh kehati sih?
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Eh, makin banyak pun maka ketamunya. Kita ni pun kena kasih uang tu nak sen, apa nunut sen?
0: Boten. Tasnya wonten kok pak?
1: Oh wonten, ya wonten pun lamunan mungkin.
0: Lamunan?
1: Yeah, lamunan. Yeah, jalan talap ni sih, titik mawon sih.
0: Enggak.
1: Tetem Mbak Lili Suryani. Mbak Diana, kalian ya keluarga, pantian, di paling sehat pak. Saya mau Mas Pandu, lebih sehat mas.
0: Yeah, amin.
1: Kalian mancurawi wau, kalian bok pun ya saya. Kalian sehat saya ni.
0: Enggih,
1: nak matura. Pun nanti malam gitu.
0: Enggih, matur sembah nun. Oh, enggih, mugi-mugi panjenengan enggih, tansah pinaringan sehat.
1: Amin. Ampun saya tadi.
0: Lagi terlaris. Matur sembah nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki lelagon ingkang badhe kula puteraken kagem panjenengan mangke berarti lelagon pamungkas menika lamunan ngaten nggih.

0: Lagi terlari.
1: Enggak lagi terlari. Sinten menika?
0: Kulo. Anggene Pak Sukati.
1: Lah kak atek mlajeng barang nembe kemawon niku. Napa panjenengan?
0: Sanes. Oh, sanes. Kulo nyolong, nyuri.
1: Jebule tamu enggal niki, engkang mau mlajeng.
0: Kulo tak berhenti riyin.
1: Masya Allah niki teng margi to. Nggih, atos-atos nek no nggih.
0: Lah, ajane mak mandeg ngene.
1: Nah, mandeg ngiyup angine silir-silir. Wah.
0: Pak Teguh nggih sugeng siang, Pak Teguh.
1: Siang nggih, siap.
0: Pripun sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi wonten lumajang ingkang tirasipun Mbak Diana nggih buwenter wonten ngriku niki nggih.
0: Jenengan sehat. Oh, sanget kula ndamel ATDC niki. Nyuwun ngapunten tasih dereng saged nyambangi dateng studio.
1: Nggih, mboten menapa.
0: Insyaallah, sampun minjing-minjing.
1: Insyaallah kula
0: paringi paring paring wedal, paringi izin insyaallah. Napa niku tumugi wonten teng studio.
1: Nggih, alhamdulillah kedahipun nggih ngaten niku rek.
0: Ya nggih.
1: Eh niku salah satu galeng tata cara ngerawat silaturahmi nggih niku.
0: Nggih. Napa nggih? Kalau bahasa kerennya itu salah satu harus ada yang mengalah. Nah. Nggih. Saat niki jenengan badhe nyambangi ten Lumajang kan dereng mungkin ngoten lho. Tidak mungkin karena waktunya bukan karena apa, karena waktunya yang tidak mengizinkan.
1: Alah nggih menika.
0: Gitu.
1: Nggih. Saged ujug-ujug ngrika nggih ta?
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Tembangipun derek Pak Sukadi niku nggih.
1: Siap, lamunan ngaten nggih.
0: Lamunan nggih. Kula mboten ngelamun kok mboten.
1: Nggih, atos-atos wonten margi ngelamun.
0: Nggih. Tapi sampun celak, sampun celak. Sampun celak dateng dalem.
1: Oh, nggih siap.
0: Nggih. Kanten nek mboten salah 1,5 kilo lah.
1: Oh, nggih. Nggih,
0: dalem.
1: Nggih, atos-atos.
0: Nggih, salamipun kagem sedayanipun.
1: Siap, Pak Gandu.
0: Tanpa terkecuali terus bahasa keren ngoten. Sedayanipun mulai dugi sampai Z.
1: Siap.
0: Dugi Sabang sampai Merauke.
1: Nggih.
0: Mboten saged nyebut napa niku panggil sunggal-sunggal, kranten utalipun mboten nyekapi.
1: Nggih.
0: Salam sehat.
1: Monggo. Nggih, matur sembahun. Sami-sami.
0: Nggih, campur sari laras-laris.
1: Lagi terlaris. Atos-atos Pak Gandu.
0: Nggih, amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun. Tang margi lek niku wau. Atos-atos dayanipun ngaten nggih niki lelagon pamungkas kita. Insyaallah benjang kita pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tchau.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Event Segoro Topeng Kaliwungu diklaim mampu mendongkrak sektor perekonomian dan pariwisata daerah. Polres Bondowoso amankan terduga pelaku pengedar narkotika beserta barang bukti. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Kemenhan RI siap realisasikan pembangunan Markas Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Dari Studio Pro 1, Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Siang selengkapnya bersama saya, Haryo Kukum. Pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu di Kabupaten Lumajang diklaim memiliki multiplier effect terhadap berbagai sektor. Salah satu di antaranya adalah sektor pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, menjelaskan, agenda tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara terbukti mampu menjadi magnet bagi wisatawan domestik hingga mancanegara, terlebih menjadi daya ungkit luar biasa terhadap sektor perekonomian daerah.
1: Yang pertama, bahwa pagelaran ini sudah menjadi ikon sekarang ini, karena 4 tahun terakhir kita menggelar dan dampaknya luar biasa, terutama untuk mengungkit daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Lumajang. Karena seperti kita ketahui bersama, kalau destinasi wisata berupa keindahan alam tidak perlu diragukan lagi. Nah, untuk mendukung itu, salah satunya dalam rangka kita mengembangkan seni budaya dan menjadi pendukung daya tarik wisata, kita mengadakan event tahunan yang bernama Segoro Topeng Kaliwungu yang akan kita gelar nanti di Pantai Watu Pecah. Kemudian 2 tahun terakhir ini berdasarkan kurasi dari Kementerian Pariwisata, agenda pagelaran Segoro Topeng Kaliwungu ini sudah menjadi agenda nasional yang tercantum dalam Karisma Event Nusantara. Jadi akhir tahun kemarin kita paparan, kemudian dari seluruh bentuk seni dan budaya yang ada di Indonesia, kebetulan Lumajang masuk lagi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang, Mustaqim, mengatakan jika sinergitas antar organisasi perangkat daerah diperkuat melalui beberapa program yang bersifat mendongkrak pembangunan daerah, diantaranya dengan percepatan penyebaran informasi berbasis digital. Untuk ditargetkan dalam waktu dekat, layanan Wi-Fi gratis untuk publik bisa merata mulai di area wisata, serta beberapa spot berkumpulnya masyarakat.
2: Kami sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa teman pegiat medsos, teman-teman media untuk ke depan bersama-sama membantu atau bersama-sama kami pemerintah daerah ikut mensosialisasikan persiapan kegiatan Segoro Topeng ini. Tentu dengan teman-teman pariwisata, nanti dengan Mas Patria, senior saya. Mudah-mudahan rencana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, apa yang menjadi tujuan dan maksud, bagaimana ke depan Lumajang betul-betul menjadi kabupaten kunjungan bagi masyarakat luar, tidak hanya nasional, mungkin internasional, itu bisa terwujud dengan baik. Tentu ini kami masih menunggu fix rapat koordinasi nanti dengan pariwisata, untuk skema kegiatannya, bagaimana rencana kegiatannya. Setelah itu selesai, baru nanti kita akan bergerak bersama-sama dengan teman-teman media, teman-teman pegiat media sosial, untuk bareng-bareng mensosialisasikan rencana kegiatan dimaksud tadi itu.
0: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 18,87 gram dari 5 kasus narkoba selama periode Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan sebanyak 1.306 butir pil berlogo Y warna putih. Selain mengamankan barang bukti, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah terduga pelaku. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya selama Mei 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti sabu dan ribuan pil berlogo Y. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, 7 kasus yang berhasil diungkap terdiri atas 5 kasus narkotika dan 2 kasus peredaran obat keras berbahaya. Dari 5 kasus narkotika, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 18,87 gram, sedangkan dari 2 kasus peredaran obat berbahaya, barang bukti yang diamankan sebanyak 1.300 butir pil berlogo Y berwarna putih. Aryo menyebut bahwa para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, yakni memperoleh barang dari luar Kabupaten Bondowoso untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah hukum Polres Bondowoso.
4: Untuk pasal yang dilanggar dalam kasus narkotika adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan kasus obat keras berbahaya adalah pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
3: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya untuk menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Selain kasus narkoba, Polres Bondowoso juga mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dengan pemberatan, serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun Probolinggo. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tersangka inisial SL warga Bondowoso telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka terlibat kasus pembobolan counter telepon genggam pada Agustus 2021. Beralih ke Kabupaten Lumajang, seorang warga Jember menjadi korban pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Pelaku melukai korban dengan senjata tajam lalu membawa kabur tas berisi laptop, 2 HP dan uang tunai 25 juta rupiah. Humas Polres Lumajang, Suprapto, mengatakan peristiwa terjadi sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Dusun Pondok Rejo, Desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Korban bernama Edi Santoso, 40 tahun, warga Desa Yosorati, Kecamatan Sumber Baru. Kasus ini kini ditangani Polsek Jatiroto. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai identitas pelaku maupun barang bukti yang diamankan. Dari Lumajang kita ke Banyuwangi, Mbah Kawet, perempuan lanjut usia warga Desa Alas Bulu, Kecamatan Wongsorejo, menjadi korban penipuan uang mainan saat menjaga toko miliknya. Pelaku membeli sejumlah barang, diantaranya sepatu dan rokok, lalu membayar menggunakan belasan lembar uang pecahan Rp20.000 yang ternyata merupakan uang mainan. Cucu korban, Bagus Prayogo, mengatakan neneknya tidak menyadari uang tersebut palsu karena bentuknya sekilas menyerupai uang asli. Pelaku menyerahkan 11 lembar uang pecahan Rp20.000 saat melakukan pembayaran. Karena korban sudah lanjut usia, ia tidak menaruh curiga dan langsung menerima uang tersebut. Pihak keluarga menduga pelaku sengaja memanfaatkan kondisi korban yang sudah lanjut usia untuk melancarkan aksinya. Kemenhan dan TNI akan segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Pembangunan Brigif TP akan dilakukan di lahan seluas 38,92 hektar, sedangkan untuk pembangunan Yonif TP pada seluas 72,3 hektar. Pangdam 5 Brawijaya Maijen Rudi Saladin mengatakan, Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun 2 satuan, yakni Brigif dan Yonif. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
5: Pendengar, Kementerian Pertahanan dan TNI membangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigip TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian saat kunjungan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin. Lokasi pembangunan Yonif TP dan Brigip TP pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigip dan Yonif TP.
6: Untuk Situbondo kita mendapatkan suatu kebanggaan karena di sini nanti akan dibangun dua satuan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
5: Dua satuan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 110,95 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Pembangunan Brigip TP seluas 38,92 hektar dan untuk pembangunan Yonif TP seluas 72,03 hektar. Kata Dandim, saat ini belum ada proses pembangunan karena menunggu terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian Kehutanan, namun dalam waktu dekat izin tersebut akan segera turun. Pendengar, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP akan dibangun terlebih dulu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Diharapkan dibangunnya Yonif TP di Desa Kukusan, Kecamatan Kendet ini bisa memberikan kenyamanan bagi 600 pasukan untuk beristirahat di pemondokan yang representatif. Dan dia menjelaskan untuk Yonif TP, organisasinya sama seperti Batalion Infanteri Plus. Total ada 9 kompi terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan, 1 kompi markas, dan 4 kompi plus atau tambahan. 4 kompi plus diantaranya kompi pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Kata Dandim, kehadiran Brigip TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo ini dipastikan akan memberikan dampak positif untuk Situbondo, khususnya bagi petani hutan di sekitar. TNI berkomitmen akan melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat petani setempat yang sebelumnya mengelola kawasan hutan produksi yang saat ini akan dibangun dua satuan itu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, buletin siang ini disiarkan Persatu RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dinas Perhubungan Kabupaten Bondowoso menetapkan ruas Jalan Bondowoso-Besuki atau Arak-Arak dan Jalan Kawaijen sebagai lokasi dengan tingkat kecelakaan tinggi atau kategori Black Site berdasarkan hasil analisis periode 2023-2025. Kepala Dishub Bondowoso Sigit Purnomo mengatakan identifikasi dilakukan melalui analisis Equivalent Accident Number atau EAN menggunakan pembobotan berdasarkan tingkat fasilitas korban dan kerusakan kendaraan. Sigit menjelaskan tingginya angka kecelakaan di beberapa ruas jalan dipengaruhi berbagai faktor, baik kondisi infrastruktur maupun faktor alam. Beberapa penyebab yang teridentifikasi antara lain masih kurangnya penerangan jalan umum, kondisi medan yang rawan longsor, angin kencang, hingga potensi pohon tumbang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Cuaca ekstrim, angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa pagar dan kanopi rumah milik Mukti Lestari 59 tahun, warga Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Situbondo. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya saja kerugian diperkirakan mencapai 35 juta rupiah. Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Situbondo, Puriono, mengemukakan cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo, salah satunya angin kencang. Ia mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan agar terhindar dari dampak cuaca ekstrim. Tim gabungan BPBD Koramil Polsek Tagana bersama warga sekitar melakukan penanganan pohon yang tumbang menggunakan gergaji mesin serta peralatan lainnya. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Winkas Jember, Jawa Timur mendapatkan opini tanpa pengecualian atau WTP karena dinilai transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Rektor Winkas Jember, Prof. Dr. Hepni Zain, mengapresiasi capaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Capaian WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 itu merupakan kerja keras seluruh civitas akademika. Piagam penghargaan atas capaian opini wajar tanpa pengecualian ini merupakan predikat tertinggi yang diberikan atas audit laporan keuangan suatu lembaga. Winkas Jember terbukti mampu mengelola keuangan secara wajar, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Timnas Indonesia mematangkan persiapan menghadapi FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pelatih John Hartman telah menetapkan 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Pengamat sepak bola Grega Nuriksani menilai komposisi pemain yang dipilih sudah cukup ideal. Menurutnya pemanggilan tersebut merupakan opsi terbaik di tengah absennya beberapa pemain penting. Grega menyoroti pemanggilan Matthew Baker, Raihan Hanan, dan Muhammad Ferrari. Menurutnya kehadiran mereka menunjukkan keberanian pelatih memberi kesempatan kepada pemain muda. Menurut Grega, laga melawan Oman dan Mozambik menjadi momentum penting. Pertandingan itu dapat memberi gambaran arah permainan yang diinginkan Hartman.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Haryo bersama rekan operator Kuku Faiza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
8: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026 bareng Lita Arsita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kental tajos. Sampai nanti di insya Allah di jam 3 sore. Apa kabar untuk Anda baru aja gabung? Lagunya lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut etnik, lagu-lagu dangdut original, semuanya di sini pendengar akan temani Anda di siang hari ini. Saya juga didampingin sama adik-adik magang. Dari mana sih ini? Dari SMKN 5 ya. Oke. Okay. Adik-adik bareng sama saya di siang hari ini pendengaran juga biasanya aku ini ya live TikTok ya. Kali ini dulu deh. Kita nanti boleh gabung di 336652. Cuaca di kota Jember panasnya luar biasa, tapi ini udah menuju agak-agak udah mulai agak mendung ya. Tapi emang namanya cuaca ekstrim, tetap jaga kesehatan, jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan waktunya kita istirahat ya istirahat ya, lepaskan pekerjaan sejenak. Nanti kalau udah waktunya aktivitas lagi pastinya. Bareng Lita Arsita di Pro Dangdut adalah kita, genta ketak jos buat semuanya. Pro Dangdut, dangdut adalah kita, genta ketak jos. Ih, mana ini lagunya ini?

0: Di menit ke-50 selepas hari 13 waktu Indonesia Barat, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro Down Adela kita ngetot aja. Lagunya Ku Ingin Kalau Kau Memang Sayang Kepadaku. Silakan 336652. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jos. Halo, apa kabar Situ Bondo? Assalamualaikum Situ Bondo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana punya kabar dia Cenglita?
0: Alhamdulillah. Kabar sehat dan sehat.
1: Gimana Jember suasananya, panas dingin?
0: Wah, campur aduk sudah. Yang penting kita tetap sehat. Adem aja gitu ya.
1: Iya. Pokoknya jangan ikut menggurawi sampai gitu. Ya dia Ceng. Jangan ikut menggurawi biar gak panas dingin.
0: Enggak.
1: Barusan judulnya apa itu dia Ceng?
0: Kalau kau memang sayang kepadaku, ku ingin.
1: Saya terus terang mau minta lagu itu, tapi judulnya lu pokok
0: dicerita. Ku ingin lagunya kita. Itu.
1: Ku ingin ya. Oke. Okay. Saya cuma ingat rare rare rare. Nanti mau anu ke Tia Cenglita lagunya ini.
0: Gak taunya sudah. Reram gitu ya.
1: Iya. Oh, alhamdulillah sudah diputar lagunya. Tapi sekarang saya minta tidak menunggu.
0: Lagunya apa itu?
1: Tidak menunggu lagunya. Aduh, siapa tuh anak Lamongan tuh? Yang dari Lamongan tuh penyanyinya itu.
0: Apa ya?
1: Aduh, kok ini mau ngomong kok tak bisa ya?
0: Si. Apa jadi tadi tuh? Tidak menunggu. Tidak menunggu.
1: Eri Susan.
0: Oh, lagunya Tidak.
1: Ya.
0: Yang gimana sih, Pak? Susan. Tidak sekali lagi tidak gitu.
1: Iya.
0: Oh. Ya, oke, wes. Tak siapin dah lagunya.
1: Eri Susan. Ada dia, Jeng?
0: Ada.
1: Oke, terima kasih kalau ada. Mau salam-salam dulu ya. Untuk yuk melong, duduk yang manis dulu yuk, tenang yuk. Oke, pertama tadi Cenglita yang lagi mandu, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat di keluarga, tidak kurang suatu apapun. Juga ada Pak Yul, ada Manpurawi, ada Putra Madura, Putra Magenda, juga ada yuk melong-long. Untuk Mas Gandut, selamat sore. Nyobit nih dia Ceng. Mas Gandut nyobit.
0: Udah.
1: Ayo tak tunggu gabungannya Mas Gandut. Juga ada Pak Yul, ada Pak siapa? Lili Suryani.
0: Lili ya? Suryani.
1: Lili Suryani. Oh, sorry Mbak Lilis. Tak kira Lilis Suryani. Oke, dah lagunya tak tunggu. Lagunya untuk Putra Madura itu. Oke, dah.
0: Yuk.
1: Semuanya assalamualaikum.
0: Oke,
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita cok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke. Okay. Wabarakatuh.
0: Terima kasih. Caranya langsung aja call di 336652 ya. Terima kasih untuk Bapak yang di Situ Bondo, Pro Dangdut. Tidak. Dari Eri Susan. Satu kali salah. Tiga kali salah. Aduh, ada tiga.

0: Tidak, sekali bilang tidak, tidak. Satu kali bikin patah, dua kali bikin patah, tiga kali cukup gitu bendera. Di Pro Dangdut dan Dutera kita kenal Tajos, tepat di jam 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semua yang pendengar, saya akan bacakan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta untuk edisi Kamis 4 Juni 2026 beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan warga di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur mengejar pocong begal di tengah sawah. Narasi menyertai unggahan menyebut sosok pocong tersebut sering mengetuk pintu rumah warga pada malam hari hingga akhirnya dikejar dan ditangkap warga karena dianggap meresahkan. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar. Foto warga mengejar pocong begal tersebut merupakan konten manipulatif yang dibuat unggahan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan hasil pemeriksaan dengan alat pendeteksi AI menunjukkan gambar memiliki probabilitas tinggi sebagai gambar generatif. Selain itu, kepolisian di Kabupaten Jombang menegaskan tidak ada kasus pocong begal seperti yang diklaim dalam unggahan di Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Di Pradangdu dan itu adalah kita Gentaan Tajos. Pendengar, sebelum saya terima telepon Anda di 336652, ada yang satu ini dong buat semuanya.
2: Alah. Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang. Jawabannya, bisa banget. Aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: 3366652. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Selamat siang Dangdut, adalah kita genta-genta ijos. Yuk.
1: Alhamdulillah, berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Indonesia maju, mendoakan bisa masuk sama Pak Dita.
0: Yuk.
1: Makin hari semakin
0: apa sehat.
1: Tambah
0: ya,
1: merdu suaranya.
0: Iya. Iya, terima kasih Melong. Yuk, di Arjasa bagaimana kabarnya, kabarkah?
1: Panasnya sangat panas. Ini saya pakai apa? Pakai kaos singlet itu.
0: Panas ya, yuk yo.
1: Panas jatuh. Tapi alhamdulillah masyarakatnya aman dan tetap berjiwa Pancasila.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Ini request lagu balita.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu Buta Tuli dari Bang Haji Roma Irama.
0: Dari Bang Haji Roma Irama.
1: Ya, bersama sunitanya. Ya. Dibintikan kepada Pak Rahman. Pak Rahman yang kok lah nyonok lah Pak Rahman. Ramadura juga ayo gabungan. Semoga tetap sehat dan selamat siang. Juga Man Purawi. Halo Man Purawi. Yang punya NKRI. Purawi, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Bunda Mutia, juga ada Mbak Bunga, tidak yang terhormat Pak Ngurah sebagai pimpinan kepala stasiun RRI Pro 1 di Jember. Semoga tambah sehat Pak Mura dan selalu bahagia bersama keluarga besar RRI. Amin. Juga yang terhormat Bapak Dendi ya. Selamat siang Pak dan selamat beraktivitas. Semoga Bapak tetap sehat dan lancar kesinya. Amin, amin ya
0: Rabbal Alamin.
1: Semuanya lancar kesinya, pendengar-pendengar setia Pro Dangdut lancar kesinya dan bisa menjaga keutuhan NKRI.
0: Amin.
1: Amin, amin. Untuk Pak Lita, oh ya, Putra Magenda dengan Abah Haji Blangkon, selamat siang dalam sehat. Pak Lita, selamat bertugas.
0: Iya. Hah? Sendiri saya.
1: Iya, ya yang penting sehat, selalu bahagia. Amin, amin.
0: Amin.
1: Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi perjalanan hidup Pak
0: Lita. Iya.
1: Pada sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
1: Dalam Indonesia Raya.
0: Iya.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Lita.
0: Terima kasih Bro Dangdut.
1: Adalah kita genta-genta jom.
0: Assalamualaikum. Terima kasih yuk Melong. Bye-bye. Yang di Arjasa terima kasih gitu ya. Kita juga lagi, kita tahu yang lain.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Gendang Tajos. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita Gendang Tajos.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuh, dari siapa dan di mana ini ya?
1: Dari tadi Mbak Lita.
0: Oh iya.
1: Mbak Lita, dengan suaranya kayak error tuh Mbak Lita.
0: Iya lagi, memang berapa hari saya sudah ini, tapi ini sudah mendingan.
1: Oh ngoten, iya ya. Semoga anda lekas sehat Mbak Lita.
0: Amin, terima kasih sehat doanya.
1: Tak okay. Dengarkan kok suaranya kok olah renyah harus biasa perang.
0: Iya. Yang penting sehat ya Pak Teguh ya.
1: Siap. Mbak Lita.
0: Iya.
1: Mbak Lita temannya siapa ini Mbak Lita?
0: Saya tadi ada Mas Aryo, terus sekarang
1: Arya
0: sendiri.
1: Koko.
0: Iyo. Terus? Sekarang Mas Aryo mungkin lagi ke belakang.
1: Oh ngoten ya. Mbak Lita ini lagunya sembarang Mbak Lita ya?
0: Iya sembarang.
1: Oh ya. Aku tak minta anu Dewi Persik ya Mbak Lita ya.
0: Iyo.
1: Apa Mbak Lita kok iyo?
0: Loh ya Dewi Persik.
1: Iya. Minta pada waktunya Mbak Lita, ya. Matur nuwun Mbak Lita ya.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bunda Jaya, Tuan Turawi, Bapak Gantung, Mbak Dianyanya, Mbak Lili Suryani itu Mbak Mbak Putra yang ada di Mbak Bunga. Yang ada di anu Mbak Lita di bandara. Selamat siang. Terus Bunda Mutia, Bunda Jelani. Bukan Mbak Lita nge. Terus Pak Mas Gora Putra Magenda juga. Mana Mbak Lita. Terus itu kok gak masuk Mbak Lita.
0: Apa?
1: Yang ada tuh dari Madura tuh. Madura di Muncar tuh Mbak Lita.
0: Oh.
1: Mbak Lita gak main ke Muncar Mbak Lita.
0: Saya masih belum, saya main-main ke Muncar sana Pak Teguh.
1: Oh ngoten. Di Muncar ada anu nih Mbak Lita, apa namanya, ada ramen-ramen itu Mbak Lita. Kalau Mbak Lita ke sana nanti sekalian mampir di rumah Mbak Lita ya.
0: Iya insya Allah.
1: Tak tunggu Mbak Lita.
0: Insya Allah. Oke okay.
1: Ya masih Mbak Lita dengan lekas sehat Mbak Lita ya.
0: Ya
1: matur nuwun Mbak Lita.
0: Yo terima
1: kurang
0: kasih.
1: Kurang lebih nyaman Mbak Lita. Dewi Persik Mbak Lita ye.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Yo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta cok.

0: Gak perlu kemana-mana.
1: Urus BPJS Kesehatan
2: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya? Sambil rebahan, pakai handphone doang. Jawabannya, bisa banget. Aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
3: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.
4: BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan, pendengar, semua layanan JKN dalam satu aplikasi. Bayangkan kartu JKN, antrian online, informasi peserta, hingga konsultasi layanan kesehatan, semua ada dalam satu aplikasi. Dan BPJS Kesehatan menghadirkan kemudahan melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi dengan Mobile JKN ini, peserta dapat menampilkan kartu JKN digital, mengambil antrian online di fasilitas kesehatan, mengecek status kepesertaan dan tagihan iuran, mengubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, perubahan data, nomor handphone dan email, screening riwayat kesehatan hingga konsultasi dan pengaduan layanan, pendaftaran rehab, rencana pembayaran iuran bertahap atau pembayaran mencicil bagi peserta PBPU mandiri atau perorangan. Jadi semua lebih praktis, cukup lewat handphone, tidak perlu antri lama, tidak perlu membawa kartu fisik, sekaligus bisa sebagai bukti kepesertaan JKN aktif untuk keperluan SKCK, SIM, haji, dan kebutuhan pendaftaran administrasi lainnya. Jadi Anda langsung download sekarang aplikasi Mobile JKN di Play Store dan App Store. Ada tagline-nya Mobile JKN, semua dalam genggaman, dan pasti praktis buat semuanya. Halo, Bro Dangdut.
5: Dan kita ada lagi tagetak-getak, cus.
4: Oh, assalamualaikum Bapak Ijo yang di Banyuwangi.
5: Assalamualaikum, ya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya Pak, gimana kabar hari ini?
5: Alhamdulillah, sebaliknya Mbak Lita sekeluarga gimana?
4: Sehat Pak, semuanya.
5: Alhamdulillah. Saya lagunya request Kamu Kok Loyo, Mbak Lita.
4: Oh, Kamu Kok Loyo.
5: Ya. Saya itu cuma lagu, Mbak Lita. Ya udah, itu aja. Makasih, Mbak Lita.
4: Oke, okay. Banyuwangi bagaimana, Pak?
5: Semoga selalu sehat.
4: Bapak Ijo?
5: Hah?
4: Mendung. Bapak Ijo lagi dengerin ya, di 91,6 atau bagaimana ini?
5: Panas-panas campur mendung.
4: Oh, panas-panas campur mendung. Iya wes, oke.
5: Balitanya selamat bertugas.
4: Terima kasih Bapak Ijo. Iya.
5: Itu aja, makasih Bro Dangdut.
4: Dangdut ada lagi, Ta.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Di belakang Bapak Ijo ada siapakah? 336652 di menit ke-28. Halo Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita genta-genta
4: Jos, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Selamat
6: sore non.
4: Selamat sore Man Burawi, apa kabar?
6: Alhamdulillah non, selalu sehat. Amin. Senantiasa selalu setia mendengarkan suaranya non Lita. Jojo guyu.
4: Lo masa kalah guyu piyese Man Burawi kiko.
6: Oh iya iya, aku salah yo.
4: Iya. Iya.
6: Mau request lagu non. Lagune Istri Setia.
4: Oke, okay. Istri Setia ya.
6: Teh Saiba Sufa ya. Sing api yo.
4: Oke, okay. Tak golek nasi marine.
6: Teh Saiba yo. Iku okay. Menunjukkan non Lita itu istri setia.
4: Iya.
6: Iya. karena selalu banyak sayang, banyak cinta, mm-hmm. banyak senyum di suami ini kan ngono non.
4: Iya, lihat tanggal tapi ya.
6: Kok pinter nih jawab.
4: Loh, iyalah. Oh, jawab.
6: Iku saire ya apa iku non?
4: Ya wis entar lagi tak puterin Wan Burawi.
6: Walah. Mang lagune sapa dinyanyekno iso.
4: Ya kok tak puterno.
6: Salam ya non. Mm-hmm. Buat Pak Rahman ya. Yang ada di situ Bondo ya. Terus ada yang punya Indonesia. Terus apa mana mang? Mang Pak Paijo. Yo. Pak Paijo. Mm-mm. Terus ada lagi Lili Suryani, mm-mm. Pak Rudianto, Mas Rendi.
4: Cak Rendi.
6: Oh, mm-mm. Kok kurang masuk deh.
4: Oh iya ta.
6: Loh, masih masuk apa belum?
4: Cak Rendi cuma miss call tok Cak Rendi.
6: Oh, kalau no peluang tak ben masuk wong ben.
4: Lah piye lek gak rezeki yo yo piye maneh.
6: Oh, yo enggak nek rumangsaku bukan pore rezeki. Wis pokoke niat ngono ae. Gak kena esak nomor cici, nomor luru. Gak kena nomor luru, nomor telu.
4: Iya.
6: Ngarepe Mas Rendi jauh. Nomor cici, tok. Ya nek mesin telepon, ya iso nomor cici.
4: Iya. Wes.
6: Ya wes non ya.
4: Iya.
6: Moga non Lita selalu sehat ya bersama keluarga.
4: Amin, amin, amin, amin.
6: Tapi aku saat turun mau dun senyum mau sih non. Dan.
4: Yo, SP yang ini kira kuman Burawi.
6: Dongga kalau senyum kan menambah kesehatan menurun non.
4: Amin, amin, amin, amin, amin.
6: Dan senyum non.
4: Mari Wisman Burawi, ayo lagu nih kita puter lagi.
6: Bro,
4: dangdut adalah kita.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Senengannya orang-orang itu mengerjai saya gitu ya. Ya seperti suaraku ini. Seperti ini sih pancet Maiman Burawi biasa. Satu penelpon lagi 3366 52. Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
4: Sentar-sentar. Halo Bun, apa kabar Bun?
0: Anda juga.
4: Iya. Alhamdulillah. Sehat Bun.
0: Suaranya gitu itu radang ya nak.
4: Saya Bun.
0: Iya.
4: Iya, iya, enggak tahu ya Bun.
0: Kalau radang anu aja apa namanya? Buah pir itu ya.
4: Ya, dia Pak Nebun.
0: Buah pir itu dibolongi terus dikasih jahe merah kalau ada. Kalau enggak ada jahe biasa aja. Terus direbus. Airnya 3 gelas disisai 1 gelas setengah. Diminum sehari 3 kali itu. Tiap hari itu nak selama 3 hari dicoba. Kalau 3 hari masih tetap di 7 hari gitu. Satu aja. Airnya dimakan, airnya diminum gitu. Insyaallah, insyaallah.
4: Terima kasih ya, Bun. Terima iya, kasih matur nuwun.
0: Kalau panas dalam apa? Pisang kepok kecil itu itu direbus, apa namanya, dikukus setelah meletep anunya itu kulitnya diambil satu tiga itu gimana, satu kali makan itu tiga, agak anget-anget kuku itu dimakan, insyaallah bisa sembuh kalau yang panas dalam juga radang itu. Iya iya, aku lagunya aku mau minta wong deso.
4: Wong deso.
0: Wong Deso, bukan Wong Deso.
4: Oh.
0: Sama siapa sekarang sayang?
4: Saya tadi saya sama Mas Aryo Bun. Tapi sekarang Mas Aryo lagi ini ke belakang.
0: Oh,
4: gitu
0: ke
4: loh,
0: belakang. Salam untuk Nak Aryo ya. Semoga sehat walafiat sekeluarga. Kanggo kamu ya juga gitu sekeluarga. Semoga bahagia. Semoga cepat sembuh ya suaranya sayang ya.
4: Amin.
0: Balik kembali kayak kemarin-kemarinnya.
4: Amin Bondo.
0: Kemarin tadi yang anu yang buka tuh, duh kok suaranya anakku aku. Kan aku loh. Ya, dan salamnya untuk yang nyalami Bunda salam balik dari Bunda.
4: Oke, terima kasih Bun.
0: Iya, makasih waktunya.
4: Yuk, makasih.
0: Ya.
4: Oke, ditunggu
0: yuk. Kalau pulang ya.
4: Iya Bun, terima kasih. Yuk,
0: Produk tu sayang. Itu
4: adalah kita.
0: Kentak-kentak cus. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mengurus BPJS kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget. aman banget.
1: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan, dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar.

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Untuk Man Burawi saya nggak bisa puterin yang seiba ya. Ini ada yang dari Nela Karisma untuk semuanya di Prodangdut adalah kita Gental Tajos, pendengar dimanapun Anda berada. Masih di Prodangdut untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2026, pendengar. Masih ada satu lagu lagi yang udah dirukas oleh Bunda Yaya yang ada di Kalisat ya. Yang Wong Deso sebentar lagi akan saya putar. Tapi setelah yang satu ini, Prodangdut buat semuanya pendengar.

Sekitar 5 juta tahun yang lalu, Laut Mediterania hampir sepenuhnya mengering. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis salinitas Messinian. Karena perubahan tektonik, jalur air dari Samudra Atlantik tertutup. Tanpa pasokan air baru, penguapan besar-besaran terjadi. Permukaan air turun drastis, meninggalkan cekungan garam raksasa di dasar laut. Beberapa ilmuwan memperkirakan permukaan laut bisa turun hingga ribuan meter di beberapa wilayah. Kemudian, ketika jalur ke Atlantik terbuka kembali, air mengalir masuk dengan deras, menciptakan salah satu banjir terbesar dalam sejarah geologi. Peristiwa itu membentuk kembali lanskap yang kita kenal sekarang.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda di program acara Prodang Dudulah Kita yang Tata Josh. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama bersama saya Litarsa. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk selalu tebarkan kebaikan dan selalu berdoa dan juga berusaha. Insya Allah, Allah sudah atur tentang kehidupan kita dan perjalanan kita yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

ya? Kenapa pertandingan sepak bola bisa digelar tanpa penonton? Kondisi ini biasanya terjadi karena alasan keamanan sanksi dari FIFA atau situasi khusus seperti pandemi. Kebijakan tanpa penonton umumnya diberlakukan pada laga yang berisiko tinggi, seperti terjadinya kerusuhan supporter, adanya pelanggaran disiplin seperti tindakan rasis atau kekerasan, serta ketika ada kebijakan pembatasan demi keselamatan publik.

0: Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandy Wira, yang teman Anda di perjalanan Jember sore ini. Di mana beragam program akan kami hadirkan untuk temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Nasional bersama dengan RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan juga RRI Mamuju. Ada rekan Binda dan juga Dede Firdaus yang akan temani Anda di Beranda Cita Nasional. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
3: Oke, apa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
4: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital dan beritanya masih hangat.
3: RRI Digital? Lewat radio kantor?
4: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
3: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
4: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
4: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
3: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
4: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
3: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.
6: Stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sampan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
7: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
6: Nah, itu baru

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Didi Firdaus
2: dan saya Binda tentunya.
1: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juli 2026.
2: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan bangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, ikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang?

Jadi yang membedakan itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini mbak, terserah gender, mengurus rumah tangga itu sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu, tapi laki-laki juga terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi memang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik itu misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Karena sekarang ini artinya kita sama

0: pembangunan Banindi.
1: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhan beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jadi separuh fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus

pembangunan. Misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah, secara fisik mana sih? Masih contohnya kayak toilet lah ya, Mbak. Perlu lebih lama tuh karena kita mau

0: melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantung tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istri ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, kenapa kamu masak gitu, kan ada si stigma yang kuat ya, yang

0: organisasi atau apa tuh biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi. Saya lihat dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa buat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan ya, boleh jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?

0: mengaplikasikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya seperti itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus

0: sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Maluku Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita

0: kalau dikaitkan dengan aspek cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan aspek cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang utama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi yang untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Astar Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Kelu Kutaman, pamit undur diri.

CRRI. Ya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Tapi mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Retta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran

0: apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
1: Betul.
0: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
1: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
0: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
1: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Sangat berpengaruh sekali berarti ya.
1: Sekali.
0: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
1: Untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
0: terutama masih muda ya.
1: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
0: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
1: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
0: Jadi menurut Mbak Mayin sendiri, ini apakah hal itu

0: mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Yeah. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed, yeah, itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu untuk mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
0: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
0: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Oh, kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
0: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya, yeah, tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, yeah, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
0: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita, yeah, siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya gitu, dari perspektif gender itu itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
0: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya, yeah, kali ya, itu mostly overwhelming positif ya.
1: Positif.
0: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan mengambil klien perempuan, perempuan ya. Klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu, iya, kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, kan feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
0: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga.
0: Dan ada kebanggaan sendiri, saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Okay, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainnya perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
0: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitu lah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
0: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Meyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang pandangan kita pada hari ini, dan sukses terus untuk butik Meyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas.

Demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Mimin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Mayin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarustamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus Founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain makna sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu. Karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamakan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar

0: ciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, harga kedelai naik, perajin tahu terpaksa tekan biaya produksi dengan perkecil ukuran produk. Pemerintah Kabupaten Lamongan merespons penetapan salah satu ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung. Sekolah di Kediri siap dukung penerapan sistem belajar 5 hari untuk perkuat peran keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus membebani biaya produksi dan menekan keuntungan usaha. Laporan Gea Debora.
2: Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan, Banyuwangi, Nurul Hakim mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi.
3: Kemarin dari harga 8.500 sampai 9.000, sekarang 10.000 sampai 10.500. Naikkan-naikkan tidak bisa.
4: Kenapa, Pak?
3: Kan kompetitor kan banyak. Kita mau naikkan, nanti pindah ke yang lain belum tentu menaikkan. Kita kan enggak kompak kalau pengrajin tahu tempe enggak kompak.
4: Berarti Pak ya. Cuma ukurannya.
3: Ukuran ya misalnya jadi 10, jadi 12.
2: Dalam sehari usaha milik Hakim memproduksi sekitar 5.500 potong tahu dengan kebutuhan bahan baku sekitar 1,25 kuintal kedelai. Selain harga kedelai, biaya operasional lain seperti listrik juga mengalami kenaikan, sehingga semakin membebani usaha kecil pengolahan tahu. Hakim berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar usaha tahu rakyat tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dan ketatnya persaingan usaha. Kameramen Sumarsono, reporter Gea Debora, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib dan juga transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Andik Hasana.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
6: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi, sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang, dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator, sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
7: Nah, tentu kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Andi Hasana melaporkan.
1: Program praktik bengkel latih di Politeknik Negeri Jember menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha agribisnis secara langsung dari hulu hingga hilir. Laporan Gea Debora.
8: Mahasiswa Diploma 3 Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember atau PoliJ berhasil menggelar panen raya semangka dan jagung manis di lahan kampus. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti program praktik bengkel latih atau PBL. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teknik budidaya pertanian, tetapi juga mengasah kemampuan manajerial dalam mengelola usaha agribisnis secara mandiri. Salah satu mahasiswa manajemen agribisnis, Siti Rosida, mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari perencanaan sebelum tanam, proses budidaya, hingga strategi pemasaran produk kepada konsumen.
9: Selama kegiatan PBL ini kita mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Yang pertama kita di sini mempelajari dari tahap perencanaan, lalu proses budidaya, pemanenan, analisis usaha hingga pemasaran.
8: Sementara itu, dosen manajemen agribisnis PoliJ Linda Eka Dewi Widiatani

0: mahasiswa. Ikut mahasiswa belajar mulai dari perencanaan agribisnis, budidaya komoditas hortikultura di lahan, sampai dengan pemasaran produk hasil pemanenan tersebut. Untuk pemasarannya, biasanya hasil yang dipanen tersebut dipasarkan di lingkungan Polije dan juga di luar lingkungan Polije.
1: Saat ini, seluruh hasil panen dipasarkan melalui UPA Pertanian Terpadu Polije agar dapat menjangkau masyarakat sekitar kampus. Keberhasilan panen raya ini semakin menegaskan komitmen Polije dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha di bidang agribisnis. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, ADH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2015 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
1: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017, dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu. Ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
0: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
2: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan yang
0: berlaku. Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3: Pendengar, sejumlah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari. Laporan Heri Susanto.
4: Sekolah jenjang SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
5: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
4: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri mengatakan, jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
6: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
4: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Laporan Faiz Putra.
7: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong seluruh perguruan tinggi untuk lebih agresif dalam menciptakan inovasi yang berdampak bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fauzan saat menghadiri acara Disnatalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ke-38 pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ia mengatakan berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran perlu ada peran lebih dari sektor pendidikan. Menurutnya, saat ini perguruan tinggi tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan internal kampus, namun juga perlu peduli dengan segala dinamika dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
8: Para perguruan tinggi, para kampus itu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif, bahwa ternyata secara empiris ini ada problem, dan APK, akses, kemiskinan, pengangguran itu masih ada ternyata. Nah, itu memang perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengurus dirinya, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi itu bisa turut serta menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah terhadap masalah-masalah sosial.
7: Sementara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, memastikan untuk membuka kesempatan yang merata pada calon mahasiswa dengan kualitas pendidikan setara internasional.
9: Harapannya ini bisa menjadi alternatif mahasiswa atau calon mahasiswa atau remaja yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas setara dengan yang di Australia, di Singapura, ya, di Malaysia, ya, di Brunei, ya, dengan harga atau dengan biaya yang di Indonesia, ya, karena kami berkomitmen untuk menghadirkan, ya, pendidikan yang berkualitas, unggul, ya, tetapi dengan yang terjangkau, ya, terutama yang reguler dan lain sebagainya. Kita sangat welcome untuk semua lapisan masyarakat.
7: Tema Disnatalis PENS ke-38 kali ini yakni membangun ekosistem pendidikan tinggi yang kolaboratif, inovatif, berdampak untuk kemandirian bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Laporan Witra Adila.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Kepala Diskopumdak Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini terdapat 1.711 koperasi di Tuban dengan 1.039 diantaranya dinyatakan telah aktif. Namun sebagian besar dari koperasi tersebut masih menghadapi kendala utama pada sisi permodalan.
11: Nah, sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum seperti pagi hari ini. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
10: Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
12: Kita memang di sini memang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi para penggiat koperasi, pengurus koperasi untuk bisa mengupgrade khususnya terkait permodalan, Mbak. Kalau untuk koperasi yang sudah berjalan, memang kita akan selalu dampingi jika memang mereka perlu konsultasi terkait usahanya dan khususnya permodalan, kita LPDB di sini bisa hadir.
10: Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus memperkuat program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Laporan Ermina Jen.
13: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Barat. Menurut Trio, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya.
14: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
13: Salah seorang pengguna parkir, Ariesta, mendukung langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya, keberadaan foto petugas akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi sekaligus mencegah parkir liar. Namun demikian, ia berharap digitalisasi parkir tetap memberikan pilihan pembayaran tunai. Sebab menurutnya masih banyak pengguna jasa parkir yang belum memiliki dompet digital.
15: Kalau menurut saya, untuk pelajar belum tentu punya untuk tunai. Biasanya pelajar itu belum ada, kebanyakan belum ada yang menggunakan itu e-wallet atau seperti yang lainnya. Kalau saran saya, lebih baik pakai ada.
13: Dishub Surabaya mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital TJU yang tersebar di Kota Surabaya. Dishub juga mengajak masyarakat mendukung program digitalisasi parkir. Ermina melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
16: Baik, terima kasih Celia Cahyani. Musim giling 2026 di pabrik gula Rejoso Manis Indo Blitar resmi dimulai dengan tradisi manten tebu yang menjadi simbol kebersamaan antara pabrik dan juga petani. Berikut laporan Ninda Alivia.
17: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manis Indo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar, yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton.
18: Ya, insya Allah ya, sekarang ini di musim satu tahun ini, dari awal penanaman sampai ini iklimnya cocok untuk tebu. Pada musim penanaman musim hujan, beberapa jam musim hujan, panen kemarau. Jadi sangat ideal untuk tebu. Kami bisa kemungkinan bisa mencapai produksi yang optimal. Tadi juga akan ini target kami, penyerapan tebu saat ini 101.550.000 ton tadi tebu. Rendemen sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai 9% maksudnya pas kompetisi.
17: Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Pemerintah Kota Madiun berencana melakukan penataan kawasan Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel, pendekar, hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik, kegiatan yang dikemas dalam agenda Goes bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
1: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekran Asda. Nanti bagaimana Dekran Asda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
2: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
1: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
0: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
4: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik.
6: Memiliki KTP itu ada yang bisa karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama sebenarnya antara yang baru dengan yang perubahan itu sama sebenarnya.
5: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
4: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
7: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di perjalanan Jember sore ini, pendengar Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda, tentunya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Apalagi bagi Anda yang sedang perjalanan ke luar kota, ini juga tidak perlu khawatir, Anda masih terus bisa mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan. Dan juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan.
0: Eh, Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung sama kita.
0: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udahlah.

pada Piala FIFA, setiap pemain dilarang menyentuh atau membawa bola dengan tangan, kecuali penjaga gawang di wilayah penalti timnya. Ketentuan ini diatur dalam sebuah aturan pelanggaran. Penerapan aturan oleh FIFA bertujuan memastikan permainan berlangsung secara adil. Jika terjadi pelanggaran, wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau kartu sesuai dengan tingkat kesalahan.

Ketika negara-negara Arab dan Islam mengutuk penyerbuan Masjid Al-Aqsa yang dilakukan oleh pemukim Israel di Yerusalem Timur yang didukui. Kecaman tersebut disampaikan para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Indonesia, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Turki. Dalam insiden tersebut, para pemukim Israel memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa dan menyibarkan bendera Israel di tangga menuju kubah batu. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel di bawah perlindungan aparat kepolisian. Para pemukim diketahui memasuki kompleks tersebut melalui gerbang Al-Maghrobah yang berada di bawah kendali otoritas Israel. Para menteri luar negeri menegaskan penolakan terhadap setiap upaya yang dapat mengubah karakter historis, hukum, dan demografis Yerusalem Timur. Mereka juga menolak segala tindakan yang mengancam kesucian situs-situs suci Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam, yang mana tempat tersebut telah lama menjadi titik ketegangan dan bentrokan, termasuk serangan pemukim serta pembatasan terhadap jamaah Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Polres Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan surat pemberitahuan terkait adanya penculikan anak. Dalam surat itu, Kapolres Kupang AKBP Rudy Junus Jacob Ledo menghimbau masyarakat mengawasi anaknya karena ada kasus penculikan di wilayah desa Uilebo, Kabupaten Kupang. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Kasih Humas Polres Kupang, Ibda Laluran Hidayat memastikan informasi tersebut tidak benar. Radi menyebut Polres Kupang tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan atau imbauan soal adanya penculikan anak seperti dalam unggahan yang beredar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Sifat-Sifat Hamba Ar-Rahman bersama dengan Ustadz Fazli Al-Ghebra. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka tugas utama kita di dunia adalah menghamba kepada Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Ketika seorang hamba benar-benar beribadah dengan ikhlas dan memperindah amalannya, maka Allah akan mencintainya. Dan bila Allah telah mencintai seorang hamba, maka pintu keridhaan terbuka luas. Dan surga bukan lagi sekedar harapan, tetapi menjadi tempat kembalinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran sifat-sifat hamba yang benar-benar menghamba kepadanya. Mereka disebut Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Sifat-sifat mereka disebutkan di dalam ayat-ayat penutup surat Al-Furqan. Allah memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka, dan menjanjikan bagi mereka surga yang penuh keselamatan. Mari kita renungkan bersama beberapa sifat agung yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Di antara sifat yang Allah sebutkan dari Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, adalah yang pertama, rendah hati dan sabar dalam menghadapi orang jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 63, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Inilah sifat pertama, yaitu tawadhu dan sabar. Mereka tidak merasa paling baik paling soleh atau paling benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi. Dan ketika orang jahil menghina atau mencemooh mereka, mereka justru membalas dengan ucapan yang baik, bukan amarah. Mereka tahu bahwa memaafkan adalah bentuk kemuliaan, bukan kelemahan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Mereka senantiasa menghidupkan malam dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 64, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama." Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Ibadah malam melatih keikhlasan, menenangkan hati, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Bahkan 2 rakaat setelah sholat isya, dengan niat mendekatkan diri, sudah termasuk menghidupkan malam, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian sifat berikutnya adalah takut terhadap azab neraka. Mereka senantiasa berdoa, Rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka dari kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Walaupun amal mereka banyak, rasa takut mereka terhadap azab Allah tetap besar. Karena rasa takut yang benar akan membuat seseorang lebih hati-hati dan terus memperbaiki diri. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bersikap seimbang dalam menginfakkan harta. Mereka dermawan, namun tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya. Keseimbangan ini mencerminkan kedewasaan iman, memberi tanpa boros, menahan diri tanpa kikir, menolong dengan perhitungan yang bijak. Sifat yang selanjutnya adalah menjauhi perbuatan sia-sia. Mereka menjaga diri dari majelis yang sia-sia. Jika melewati perbuatan batil, mereka berlalu dengan penuh kehormatan. Mereka menghormati waktu dan menjaga lisan, sebab mereka tahu bahwa setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah menghormati ayat-ayat Allah. Ketika diingatkan dengan ayat Allah, mereka tidak bersikap acuh, melainkan mendengarkan dan merenungkan dengan hati terbuka. Mereka berusaha menjadikan setiap peringatan sebagai jalan menuju perbaikan diri. Dan sifat yang selanjutnya adalah mendoakan kebaikan untuk keluarga. Allah berfirman, menjelaskan bagaimana mereka berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang menjadi penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa hamba yang sejati. Mereka tak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga keluarga dan keturunannya agar menjadi penerus kebaikan di muka bumi. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutup ayat-ayat ini dengan janji yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 75, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka itulah orang-orang yang diberi tempat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka, dan disambut dengan penghormatan dan ucapan salam di dalamnya. Betapa mulianya kedudukan mereka, para malaikat menyambut mereka dengan salam penghormatan, karena di dunia mereka telah menjaga kesabaran dan memperindah ibadah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba Allah sejati bukanlah sekedar beribadah dengan banyaknya amal, melainkan bagaimana amal itu tumbuh dari hati yang tunduk, jiwa yang bersih, dan niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman, para hamba Allah yang Maha Pengasih, adalah cermin dari pribadi yang lembut, penyabar, penuh kasih, dan selalu menyandarkan diri hanya kepada Allah dalam setiap keadaan. Mereka tidak menonjolkan diri, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak mencari pujian manusia, tetapi justru selalu berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan amal-amal yang tersembunyi di antara manusia, namun tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga lisannya dari kata yang menyakitkan, menahan amarah saat dicela, dan selalu membalas hinaan dengan doa kebaikan. Di malam hari, ketika manusia tertidur lelap, mereka justru bangun bersujud, memohon ampun, dan menitipkan harapan di hadapan Tuhannya. Di siang hari mereka bekerja, berbuat, dan menebar manfaat kepada sesama. Itulah tanda kehambaan sejati, di mana seluruh hidupnya menjadi ibadah, dan setiap nafasnya menjadi zikir. Para pendengar dirahmati Allah, betapa indahnya jika kita bisa meneladani mereka. Di dunia yang penuh hiruk pikuk dan persaingan ini, kita sering lupa bahwa kemuliaan tidak diukur dari harta, jabatan atau pangkat, melainkan dari sejauh mana kita menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Ibadah bukan sekedar gerak tubuh, tapi juga gerak hati. Menjadi ibadur Rahman berarti menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan, dalam cara kita berbicara, bergaul, bekerja, bahkan dalam cara kita menyikapi ujian. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang dirahmati, yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, yang sabar menghadapi ujian, yang ikhlas beribadah di malam hari, dan yang selalu memohon agar dijauhkan dari api neraka. Semoga hati kita dilembutkan untuk selalu berdoa, tangan kita ringan untuk memberi, dan langkah kita teguh jalan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersendau gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi Muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat Abu

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita. Karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

Pendengar, DPR RI meminta pemerintah dan Bank Indonesia segera memperkuat koordinasi untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan pasar keuangan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan pemerintah perlu segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter. Menurutnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus diperkuat untuk mengendalikan fluktuasi rupiah. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk dapat meredam gejolak nilai tukar, salah satunya melalui skema yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Ia juga menyebut Bank Indonesia dapat melakukan intervensi apabila diperlukan. Langkah tersebut dapat ditempuh jika cadangan devisa dinilai masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan telur dadar tidak boleh lagi digunakan dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden meminta seluruh mitra penyedia makanan menyajikan telur dalam bentuk utuh agar kualitas dan kandungan gizinya tetap terjaga. Di hadapan ribuan pelaksana dan mitra program MBG, Presiden secara khusus menyoroti penyajian telur dalam menu makanan bagi siswa. Menurutnya, telur dadar berpotensi dicampur bahan lain sehingga kandungan telur yang diterima anak-anak menjadi berkurang. Prabowo mengaku memahami praktik pengolahan telur dadar yang kerap dicampur berbagai bahan tambahan. Karena itu, ia meminta telur disajikan dalam bentuk yang mudah diawasi kualitas dan juga jumlahnya. Presiden secara khusus mengingatkan agar tidak ada lagi telur dadar ataupun telur orak-arik dalam menu MBG. Selain itu, telur rebus yang diberikan kepada siswa juga sudah harus dikupas agar mudah dikonsumsi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Persatuan Jember, kanal informasi dan inspirasi. Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan di website kami di rri.co.id. Tentunya beragam berita terbaru kami hadirkan untuk Anda yang ingin selalu mendapatkan update berita terbaru setiap harinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang. Untuk menentukan giliran pertama, pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping, atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakkan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.

Pendengar, kalau berbicara masalah sampah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi dari pemerintah juga sedang mempercepat program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di 30 lokasi. Program ini mencakup 61 kabupaten dan kota untuk mengatasi persoalan sampah nasional. PSEL juga ditujukan untuk mendukung transisi energi dan pengembangan ekonomi sirkular, di mana pemerintah juga menyiapkan insentif untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Jadi kalau berbicara soal sampah juga, ini harus dipilah sejak sumbernya ya pendengar, agar bisa mengurangi kebutuhan energi selama proses pengolahan. Jadi tujuan utama PSEL adalah menyelesaikan persoalan sampah, dan produksi energi listrik merupakan manfaat tambahan dari proses tersebut. Saat ini fasilitas PSEL yang telah beroperasi berada di Solo dan Surabaya, tetapi kedua fasilitas tersebut dinilai belum mencapai kapasitas optimal. Di Singapura dan Thailand, ini dapat menjadi contoh pengelolaan sampah yang berhasil, di mana kedua negara menerapkan pemilahan sampah secara disiplin sejak dari sumbernya.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Tradisi waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih di Persatu Daerah Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda bisa terus mengikuti beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan di Play Store dan juga di App Store. Jadi jangan lupa untuk Anda yang mungkin lagi di perjalanan dan juga tidak ada radio, jangan khawatir karena di smartphone Anda sekarang sudah bisa untuk mengikuti beragam informasi dari RRI.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kanda.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek aja. Fundasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke, itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel, ini tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota ini supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kembali ke.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nur Lela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu negara karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana.
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat, Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
21: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
19: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
21: Terima kasih sekali lagi.
19: Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi IA dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali ke Pro 1 RRI Jember, dan kali ini kami hadirkan untuk Anda di perjalanan Jember sore ini mimbar Islam dengan tema keutamaan niat dalam Islam bersama dengan Ustazah Fajriyatul Fitriyah Esos selaku penyuluh agama Islam KUA Jelbuk, sekaligus menjadi penutup dari perjalanan kita di Jember sore ini. Saya Sidiwira, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat religi yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk merenungkan satu fondasi yang paling mendasar dalam setiap tarikan nafas ibadah kita. Sesuatu yang letaknya tersembunyi di dalam dada, tidak terlihat oleh mata manusia, namun menjadi penentu mutlak apakah amal kita diterima di langit atau justru ditolak mentah-mentah. Apakah sesuatu itu? Sesuatu itu adalah niat. Hakikat dan pentingnya niat. Secara bahasa, niat bermakna al-qasd, yaitu keinginan atau maksud. Secara istilah, niat adalah kehendak yang tertanam dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat bukan sekedar ucapan di bibir. Niat adalah motor penggerak jiwa. Dalam Islam, niat memegang dua fungsi yang sangat krusial. Fungsi yang pertama adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau adat. Contoh, seseorang yang menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena sedang diet, nilainya hanya kesehatan fisik. Namun, jika ia menahannya dengan niat berpuasa karena Allah, maka tidurnya pun bernilai pahala. Yang kedua, yaitu membedakan tujuan ibadah. Semua dijelaskan. Contohnya, Al-Qur'an membedakan apakah salat 4 rakaat yang kita lakukan itu adalah salat zuhur minasyaitonir rajim. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa perintah menyembah Allah harus dibersamai dengan ikhlas yang akarnya adalah memurnikan niat hanya untuk Allah, bukan karena pujian, kedudukan atau urusan duniawi. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, berbicara tentang niat, tidak mungkin kita melepaskan diri dari sebuah hadis yang menjadi poros setengah atau sepertiga dari ajaran Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikejarnya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bedah kisah di balik hadis ini, sahabat religi yang dirahmati Allah. Para ulama menyebutkan hadis ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang ikut berhijrah dari Mekah ke Madinah. Namun ia berhijrah bukan karena panggilan iman atau perintah Rasulullah, melainkan karena ingin menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Wanita tersebut enggan dinikahi kecuali jika sang lelaki mau ikut berhijrah ke Madinah. Maka terkenallah lelaki tersebut di kalangan sahabat dengan julukan Muhajir Ummi Qais, yang artinya orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Lihatlah sahabat religi yang dirahmati Allah, fisiknya sama-sama berjalan kaki ratusan kilometer melewati gurun pasir yang panas. Fisiknya sama-sama menderita kepanasan dan kelelahan. Namun di mata Allah, pahala lelaki ini jauh berbeda dengan para sahabat yang berhijrah murni karena Allah dan Rasulnya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, ada tiga keutamaan dahsyat dari niat yang benar. Mengapa kita harus begitu cerewet dan berhati-hati dalam menata niat? Karena niat yang benar memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang pertama adalah, niat dapat merubah rutinitas dunia menjadi pahala akhirat. Ini adalah rahasia perniagaan orang-orang cerdas atau para ulama. Mereka mampu mengubah aktivitas mubah atau biasa menjadi ladang pahala. Seseorang yang makan dan minum dengan niat agar kuat beribadah, maka makanannya jadi pahala. Seseorang yang tidur di awal malam dengan niat agar bisa bangun sholat tahajud, maka tidurnya pun dinilai ibadah. Seorang suami yang bekerja keras mencari nafkah dengan niat menafkahi keluarga demi menunaikan perintah Allah, maka setiap tetesan keringatnya adalah sedekah yang itu akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat malamku. Yang kedua, niat yang tulus menyampaikan seseorang pada pahala meski amalnya belum terwujud. Allah subhanahu wa ta'ala maha rahman. Sahabat religi yang dirahmati Allah,
Ketika seseorang sudah berniat kuat melakukan kebaikan, namun terhalang oleh udzur syar'i seperti sakit, safar, atau kematian, maka Allah tetap mencatat pahala sempurnanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, saat perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Maka mereka terhalang oleh udzur atau sakit." Bahkan jika kita berniat bangun malam untuk sholat, lalu ketiduran hingga subuh, Allah tetap mencatat pahala sholat malam bagi kita, dan tidur kita menjadi hadiah atau sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi yang dirahmati Allah, yang ketiga, niat adalah penyelamat dari sifat riya dan siksa neraka. Sebaliknya, amalan sebesar gunung yang tampak mulia di mata manusia bisa runtuh dan menjadi abu yang berterbangan jika niatnya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang tiga golongan manusia yang pertama kali diseret ke dalam neraka. Siapakah tiga golongan tersebut? Yang pertama adalah orang yang mati syahid tapi berniat agar disebut pemberani. Jadi ketika kita mempunyai niat mengikuti perang membela agama Allah, ingin mati syahid, tetapi niat di dalam hati kita agar disebut pemberani oleh orang lain, maka sia-sialah pengorbanan kita. Yang kedua, orang yang alim dan hafal Al-Quran tapi berniat agar disebut qori atau pintar. Sudah banyak terjadi di zaman sekarang di mana orang-orang yang hufat, yang hafalan Al-Qur'annya bagus tetapi kurang bisa menata niatnya di dalam hati. Kebanyakan mereka hanya ingin pamer kepada masyarakat, kepada sanak saudara bahwa inilah aku, yang hanya aku yang bisa menghafal Al-Qur'an. Sia-sia perjalanannya, pengorbanannya menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran sampai bertahun-tahun hanya gara-gara salah menata niat. Yang ketiga, orang yang suka bersedekah tapi berniat agar disebut dermawan. Ini rawan sekali terjadi di zaman sekarang ini. Sahabat religi yang dirahmati Allah, banyak kita jumpai di media sosial ada dermawan yang membagi-bagikan harta, membagi-bagikan sedekah kepada fakir miskin, tetapi hanya untuk kepentingan validasi supaya dia dikenal publik bahwa dia adalah seorang yang paling dermawan. Maka sia-sialah sedekah atau bakti sosial yang dia lakukan hanya gara-gara salah menata niat di dalam hatinya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, menjaga niat bukanlah perkara yang mudah. Sahabat Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar, pernah mengeluh, "Tidak ada sesuatu yang paling sulit aku obati selain niatku, karena ia seringkali berbolak-balik." Jika ulama besar saja kesusahan menjaga niat, apalagi kita manusia biasa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbarui niat kita setiap kali akan melangkah, bekerja, bersedekah, bahkan saat memposting kebaikan di media sosial. Bertanyalah pada diri sendiri, saya melakukan ini untuk siapa?
untuk Allah atau untuk pandangan manusia? Ketika hati kita belum sepenuhnya niatan lillahi ta'ala, maka sia-sialah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini. Ketika di akhirat kelak, tidak akan ada balasan apa-apa, tidak akan ada pahala apa-apa yang akan kita dapatkan. Yang akan kita dapatkan hanya validasi dan pengakuan dari manusia yang kedudukannya sama dengan kita. Contoh konkret seseorang yang salah menata niat di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seorang karyawan bekerja, dia sok rajin, sok dekat dengan atasan karena ingin dipuji oleh atasan, karena ingin dinilai lebih tinggi, lebih baik daripada teman-teman rekan kerjanya. Maka disitulah berakhirnya pahala yang akan dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah ketika belum bisa menata hati lillahi ta'ala. Maka dari itu, sahabat religi yang dirahmati Allah, dalam melakukan semua rutinitas kita setiap harinya, dimulailah dengan niat yang baik. Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tergantung dari niat. Ketika niat kita lillahi ta'ala, maka pahala yang akan kita dapatkan. Ketika niat kita hanya ingin dipuji, hanya ingin lebih baik, hanya ingin mendapatkan perhatian dari atasan, dari orang lain, maka yang kita dapatkan hanya validasi dari manusia, bukan dari Allah. Berhati-hatilah, diri kita seringkali melalaikan keutamaan niat setiap kita mau melakukan atau melangkah di dalam urusan duniawi, apalagi di dalam urusan ibadah. Ada seorang yang alim, dia melakukan ibadah tidak murni karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingin dipandang sebagai orang alim, ingin diketahui oleh orang bahwa dia yang paling alim, yang paling baik ibadahnya. Maka jangan mengharap surganya Allah ketika dia tidak bertaubat dari perbuatan-perbuatan riaknya selama hidup di dunia. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon agar hati kita senantiasa ditetapkan dalam keikhlasan. A'udhu.

Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'in an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak kami ketahui. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat riya, sum'ah dan ingin dipuji. Jadikanlah seluruh amal ibadah kami, hidup kami dan mati kami murni hanya karena mencari ridhamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan.

Apabila banyak kesalahan, murni datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Akhirat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya akan segera kami hadirkan untuk Anda acara mini drama dengan judul Keluarga Kita, produksi dari RRI Gunung Sitoli. Dan selamat mengikuti.

0: Eh, abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Radio, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Asik kali lah abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan bang.
1: Oh iya ya. Ya udah, sini duduk di samping abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya, begitulah.
0: Ada apa sih, Bang?
1: Begini loh, Dek. Sebentar, abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih, Bang? Jadi kepo aku.
1: Begini, Dek. Beberapa hari ini kan, mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan mama kamu, Bang. Aku juga ada mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita, Dek. Jangan ada kalimat mamaku dan mama kamu.
0: Tapi kan, Bang, menantu itu gak wajib loh merawat mertuanya.
1: Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu, Dek? Jangan asal bicara.
0: Teman-temanku semua mengatakan hal demikian loh, Bang. Kalau menantu itu gak ada tanggung jawabnya untuk merawat mertuanya gitu.
1: Kamu disesatkan oleh mereka.
0: Lah kok disesatkan sih bang? Abang bicara apa sih? Sesat-sesat.
1: Aku seperti ini karena mamaku. Aku juga bisa jadi suamimu itu karena restu dari mamaku. Kok bisa kamu bicara kalau menantu gak wajib merawat mertuanya?
0: Hah, iyalah bang.
1: Dengarkan aku dulu. Kita ini posisinya sama-sama menantu. Kamu menantu dari pihak keluargaku dan aku menantu dari pihak keluargamu.
0: Bang, bukan maksudku tidak menghormati orang tuamu. Ini hanyalah masalah kewajiban, kan?
1: Aku tanya balik ke kamu. Kalau suatu saat nanti orang tuamu sakit-sakitan dan di saat itu kamu tidak bisa merawatnya. Nah, aku tanya balik, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang angkat mereka ke kursi roda, ke tempat tidur, atau sekedar membawa mereka jalan-jalan? Pasti aku juga, kan? Menantu ini, kan?
0: Iya bang, aku mengerti.
1: Sebentar, kamu mau kemana?
0: Aku mau tidur. Aku harus bangun lebih awal karena ada rapat di sekolah anak-anak besok.
1: Tapi aku belum selesai bicara.
0: Sudahlah bang, kan besok bisa dibicarakan lagi. Kok harus malam ini sih? Hah.

0: Apa jadi? Kamu ikut rapat di sekolah? Apa aku antar?
1: Tidak usah lah bang. Sebenarnya hari ini tidak ada rapat.
0: Kenapa? Apa kamu baik-baik saja?
1: Maafkan sikapku dan bicaraku semalam ya bang. Abang mau minum teh?
0: Tidak usah. Kamu di sini aja.
1: Aku minta maaf ya bang atas sikapku semalam. Kayaknya aku gak sopan deh.
0: Abang juga minta maaf kalau abang sangatlah egois sama kamu.
1: Abang tidak salah. Mungkin aku yang kurang dewasa kali ya.
0: Abang bicara itu semalam ada rasa takut. Kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari anak kita akan mengalami dan menjalani apa yang kita jalani sekarang ini.
1: Iya bang, sekarang aku sudah mengerti.
0: Kalau anak kita menikah dan berada di posisi tidak bisa merawatmu karena sakit, apa kamu tidak berharap agar menantumu yang akan merawatmu?
1: Iya sih.
0: Ya, karena kita tidak bisa merawat diri kita sendiri saat sakit. Aku juga tidak mau kamu mikir sesuatu hal yang salah dengan apa yang kamu dengar di luar sana. Perkataan orang yang menyesatkan keluarga kita atau kamu menonton film-film yang jelas-jelas tidak berfaedah, sampai-sampai kamu tidak mau berpikir hal baik pada mertuamu. Karena menikah itu bukan menyatukan nama di buku nikah saja. Menikah itu menyatukan kedua manusia menjadi satu, yang berarti tanggung jawab kita pikul bersama.
1: Iya.
0: Orang tuaku adalah orang tuamu juga kan, dan orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi sudah tidak ada lagi keluargaku dan keluargamu, yang ada hanyalah keluarga kita.
1: Iya bang, kamu benar.
0: Gak ada lagi menantu, tapi kita anak bagi mereka, orang tua kita bersama.
1: Aku minta maaf ya bang, aku mengerti sekarang. Karena aku juga nanti akan menjadi mertua bagi menantuku, dan aku berharap mereka mengasihiku dan juga menyayangiku.
0: Ya syukurlah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Ayo kita sarapan.
1: Iya bang, lalu kapan kita akan jemput mama bang?
0: Lusa nanti sayang. Makasih ya sayang.
1: Dengan senang hati bang. Ayo kita sarapan.
0: Ayo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program Satu RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putra Wijaya kembali hadir menemani Anda di program obrolan komunitas ya, ruang berbagi inspirasi, gagasan dan juga karya dari berbagai komunitas yang tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat. Dan malam ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu kuliner wawasan Nusantara bagi generasi muda, bersama mahasiswa program pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember dan juga rumah edukasi kreatif, dan ada satu rumah lagi gitu ya, rumah Bu siapa lah gitu ya pokoknya ya. Dan tema ini mengajak kita melihat kuliner bukan sekedar soal rasa. Apakah betul seperti itu? Nanti akan kita coba ya mengulik seperti apakah nanti kalau kita ngomong kuliner bukan sekedar soal rasa, tapi juga sebagai bagian dari identitas, budaya, sejarah, nilai kebangsaan, bahkan sarana memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Dan telah hadir bersama kita para narasumber muda. Nah, terlihat saya lebih tua kayaknya di sini ya. Yang berbagi pengalaman, gagasan dan juga pandangannya tentang bagaimana generasi muda dapat mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan kekayaan kuliner Nusantara di era digital saat ini, pendengar. Nah, kita akan memperkenalkan ya satu persatu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oh iya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti masih kita nantikan di 0331336052 dan juga di line WhatsApp di 08 11 30 40 911. Juga acara yang disiarkan ya tidak hanya di 95,4 FM di Jember, tapi juga di Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan juga Lumajang, dan disiarkan melalui live YouTube RRI Jember. Jejak digital ada guys, kalau salah minus 5 ya. Kita sambut dulu. Halo, di sini ada Barcelona Adi Wijaya.
5: Halo.
4: Halo, lebih dekat lagi boleh ke mikrofon. Oke, kasih jarak segini kurang lebih.
5: Iya,
4: seperti itu. Baik. Mana gak kelihatan saya? Oke, kurang dekat lagi.
5: Kurang dekat.
4: Iya, ini dinaikkan enggak apa-apa mikrofonnya? Nah ya, yang penting jangan dibawa pulang ya. Oke. Barcelona panggilannya?
5: Yaya.
4: Yaya, oke. Okay.
5: Ada K-nya di belakang.
4: Oh, Yayak. Iya. Oke, kol-kol lah ya. Yaya kok. Oke, okay, Yaya. Ada juga Lilka Samara Kat Yusa Maharani.
6: Halo.
4: Oke. Okay. Kelas 17 ya, udah kayak cermat aja ya. Oke, panggilannya Lilka.
6: Lilka.
4: Nah, berikutnya kita menuju ke kelompok biru. Nggak apa-apa, salah jawab juga nggak apa-apa, serius ini nggak ada nilainya ya. Adistia Galuh Pawitaning Ratri. Yeah. Waduh, tiang Jawi gini gini. Panggilannya apa?
6: Adistia.
4: Adistia. Berikutnya yang paling jauh ya dari kota seberang, from the sunrise of Java, ada Alia Rohmani Sagita.
7: Halo semuanya.
4: Iya, baik. Pertanyaan pertama. Aduh. Tegang banget ya kalian. Ini pertama kali ini ya, pertama kali siaran di sini.
7: Iya.
4: Oke, pertama kali siaran di RRI Jember. Kita akan coba tanya-tanya kepada teman-teman ini tentang ini ya, kelas PKN Universitas Jember dan juga Rumah Edukasi Kreatif tentang kuliner wawasan Nusantara bagi generasi muda. Oke, bagaimana sih mungkin dari Ayak dulu nih ya?
5: Dari saya.
4: Iya. Handsome first ya. Oh. Ladies last.
5: I thought it was ladies first.
4: Iya, jangan jawab bahasa Inggris ya.
5: Maaf.
4: Kebiasaan. Batuk ya. Nah, ini gimana kamu ya ini memaknai istilah kuliner wawasan Nusantara ini?
5: Kuliner wawasan Nusantara ya. Jadi ini dari proyek akhir kelas kami dan untuk proyek sendiri ini mungkin agak unik ya, karena biasanya tuh kalau kita proyek akhir tuh pasti kalau nggak kita gotong royong atau membantu masyarakat, ini kita kulineran. Dan ya benar, ini agak mind blowing sekali dari konsepnya dosen pembimbing kami, tapi ya acaranya tuh seru.
4: Bener-bener kuliner ya?
5: Iya, bener-bener
4: makanan kuliner. Makanan beneran?
5: Bener makan.
4: Oh, kirain ini apa gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, terus?
5: Jadi selama kita berkunjung di vihara atau rumah edukasi kreatif itu, kita diperkenalkan nih, itu makanannya itu seperti apa. Jadi kayak gak cuma makan doang atau belajar ini apa atau belajar masaknya, tapi filosofi di dalam makanannya itu seperti apa. Dan kebetulan kelas 17 kami sama Lilka juga itu Tami Capcay ya?
7: Iya betul, Tami Capcay.
5: Nah, Tami Capcay ini asalnya itu dari Tionghoa, yang merupakan salah satu ras ya atau suku
7: etnis.
5: Yang diterima etnis ya, yang diterima di Indonesia. Jadi Tami Capcay sendiri ini dimaknai sebagai mie goreng dan juga 10 sayuran yang beraneka ragam dari Indonesia itu bisa dicampurkan dalam suatu harmoni dalam sebuah mangkuk. Ini mencerminkan bahwasannya di Indonesia meskipun banyak sekali suku dan budaya yang ada, itu masih bisa satu harmoni ya. Jadi meskipun ada beda latar belakang, tapi karena kita satu Indonesia, jadi ya untuk bersatu itu kita sangat memungkinkan.
4: Oke, Tami apa?
5: Tami Capcay.
4: Berapa itu? Enggak pernah ditanya. Kita enggak tanya harga ya. Tapi dari memaknai ya, dari makanan itu. Kalau Lilka sendiri gimana?
7: Menurut saya juga kemarin tuh sempat diajarin cara masaknya juga kan di tempatnya. Terus kita juga diajarin juga bahwa Tami Capcay itu bumbunya ada dua macam bahan. Yang pertama itu dari Tionghoa sendiri dan juga dari alkulturasi budayanya. Yang kemarin kita icipi tuh terbuat dari vegetarian. Jadi bahan-bahannya tuh benar-benar vegetarian, mulai dari baksonya, lalu ada sosisnya dan saus tiramnya pun juga saus tiram vegetarian.
4: Oke. Waduh, ini from vegan nih. Nggak ada dagingnya ya?
7: Ada.
5: Tapi sedikit karena memang vegan friendly.
7: Vegan.
4: Waduh, mantap. Nah, kalau Anda sendiri gimana? Gimana Ibu? Silakan Ibu. Siapa? Adistia?
8: Iya, jadi kami dari kelas 39 kemarin.
4: Ini bukan di rumah kreatif. Bukan di rumah edukasi kreatif ya?
8: Iya,
4: di rumah macam apa ini?
8: Kami ke rumah Bu Halimah yang terdapat di Jalan Tengku Umar.
4: Oke, yang Tengku Umar.
8: Ya, jadi di sana kami dikasih kayak materi tentang hampir sama dengan tadi kuliner berwawasan Nusantara. Kan topiknya menarik, kuliner tapi dihubungkan dengan wawasan Nusantara. Di mana wawasan Nusantara itu seperti cinta tanah air. Jadi kita seakan diingatkan kembali bahwa kita itu harus mencintai kuliner kita sendiri di era kuliner yang masih untuk Gen Z yang masih baru-baru gitu loh. Jadi kita diingatkan kembali. Kita kemarin dijelaskan tentang Soto Madura oleh Ibu Halimah sendiri.
4: Somat ya? Huh? Soto Madura.
8: Oh iya.
5: Ada warmat, ada somat. Warmat
4: baru ngeh. Ya gimana? Lanjut somat.
8: Ya jadi dijelaskan tentang bahan-bahannya, terus latar belakangnya gimana, terus kok bisa sampai Jember gimana, terus kita kami kan juga dikasih coba ya gimana rasanya. Yang pertama itu sampai di lidah saya kayak aneh gitu. Kayak oh ternyata setelah bisa saya rasakan, oh ternyata juga enak. Jadi
4: ternyata satu kali aja nyobain gitu. Enggak gitu ya.
8: Enggak. Jadi ternyata juga cocok juga di lidah saya. Ya walaupun pertama kali saya coba, karena kan masih banyak makanan di Indonesia lain yang harus saya coba. Begitu sih dari saya.
4: Apa yang bikin cocok?
8: Rasanya, karena kemarin ada kan apa bahasanya, di dalamnya itu kayak ada rempeyek, terus ada keripik kentang, terus ada kacang, terus ada ayam.
4: Waduh, malam-malam gini.
8: Jam rawan
4: ini.
6: Mau beli kantar.
4: Sampai jam 12 lagi ya.
8: Aduh. Jadi yang saya bikin suka itu rempeyek, karena di tempat saya rempeyek itu buat di pecel. Nah, di sini di soto. Jadi kayak
4: menarik. Oh, iya, betul.
8: Iya. Begitu.
4: Iya, kalau di Blitar emang ini ya sama pecel gitu ya.
8: Iya.
4: Oke. Apa yang bikin cocok yo? Selain itu rasanya? Enggak bayar ya, gratis ya. Cocok banget.
8: Aduh
4: ketahuan deh ini.
6: Gimana ya?
4: Oke, gimana ya? Oke. Kita sekarang ke Alia. Ini gimana kalau Alia memaknai ini?
9: Benar sekali kata Yaya tadi, kalau proyek ini itu sebagai UAS dan beda dari kelas MKU lainnya. Biasanya itu kayak proyek ke terjun ke sekolah SMA atau SD atau SMP gitu, kita malah kuliner. Malah jadi jalan-jalan coba-cobain makanan.
4: Ini berarti yang ngusulkan nih ya cocok banget ini ya. Sesuai dengan anak kos ya.
6: Benar, setuju, sangat sepakat.
4: Kira ini bahasa-bahasa bapak-bapak aja sepakat ya. Oke, ini kita sekarang acak ya. Ini pertanyaan acak ya. Jawaban salah minus 5 ini. Kita menuju ke Lilka dulu nih. Oke. Lilka, ini kalau menurut kamu ya, mengapa kuliner ini dapat menjadi salah satu media yang bisa seenggaknya memperkuat identitas bangsa Indonesia? Apalagi maaf ya, kita ngomong pada ini Tami Capjay. Nah kebanyakan sih gak hanya Tami Capjay aja, kebanyakan makanan-makanan kita, kebanyakan ya, ini berasal dari ya negeri Tiongkok sana tuh. Ya enggak? Ya, nasi goreng, mie goreng.
6: Setelah baca-baca bener sih.
4: Betul. Apalagi ada Hong Kong, ada waduh macam-macam lah ya. Ternyata waduh dari sana nih. Kalau menurut kamu gimana?
7: Kalau menurut saya pribadi tuh mungkin karena kita berbeda ya, mungkin dari Tionghoa itu sendiri, itu bukan berarti kita harus mendiskriminasi. Karena namanya kuliner dan itu sudah masuk ke Indonesia, maka kita juga harus membudidayakannya, apa bahasanya tuh?
8: Melestarikannya
4: itu untuk peternakan dan pertanian ya.
6: Waduh, kebetulan
4: kamu lagi bisnis ya, betul?
6: Iya, pertanian.
4: Cocok, makanya bilang gitu ya, budayakan. Melestarikan, terus? Aku menunggu tadi ya. Oke, kalau menurut Arsenal, Barcelona.
7: Ya.
4: Namanya emang ada Barcelona beneran nih ya pendengar.
6: Iya benar memang.
4: Apalagi itu namanya Barcelona itu malah.
6: Makasih Ayah sudah ngasih nama ini.
4: Alhamdulillah.
6: Nonton kan ya?
4: Bapak lagi nonton nih Ayahnya.
6: Kayaknya.
4: Oke, mantap. Nah jadi gini ya, apa hubungan antara makanan tradisional dengan rasa cinta tanah air? Ah ini dia.
6: Nah ini mungkin ada kaitannya dengan indis ekonomi.
4: Waduh, menurut ya.
6: Tapi memang ya Indonesia ini sendiri kan kaya sumber daya alamnya, jadi nggak cuma tambang nikel atau apa, tapi keanekaragaman hayati. Kan kita ini tanahnya itu terkenal subur kan, banyak sekali sayuran-sayuran atau buah-buahan yang ada di negeri ini. Di tanah ini itu hampir semua tanaman itu bisa tumbuh ya. Nah dari sini itu, ini Tami Capjay ini kan ada filosofinya tuh. Selain mie itu atau Tami itu mie ya atau sumber karbohidrat. Nah untuk capcaynya ini kan terdiri dari beberapa sayuran. Dan kita tahu sendiri kalau di Indonesia itu sayurnya banyak dari berbagai daerah juga, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua sampai Sulawesi. Itu kan pasti sayurnya itu beda-beda, bahkan tiap daerah aja dataran tinggi dataran rendah juga beda semua sayurannya. Jadi Kami ini kenapa ada kaitannya sama cinta tanah air, karena dari berbagai sayuran itu yang dari berbagai daerah itu bisa disatukan dalam suatu mangkuk mie. Jadinya ya meskipun agak kurang ya bung nih, tapi ada red line yang atau benang merah yang bisa kita hubungkan, yaitu meskipun kita dari berbagai daerah, setidaknya kita bisa bersatu dalam suatu harmoni.
4: Oke, baik. Jawaban benar.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Iya, betul. Artikulasi jangan lupa ya.
9: Artikulasi penting. Waduh.
4: Oke, ini sebelum kita menuju ke ini ya, kontesan berikutnya. Udah kita lihat di chat YouTube ini udah mulai rame dari teman-teman kalian nampaknya nih ya.
9: Waduh.
4: Oke. Ada Salmon Ken 4960. Ayo kita mulai. Ada Sadev, siapa aja ini? Ayo kita mulai ya, ya gitu ya. Oh, temanmu.
6: Iya.
4: Oke, Mas Yaya yang terbaik. Iya, aduh fans-fansnya kamu semua. Yaya lagi nih my idola gue gitu ya.
6: My idol. No.
4: Ada Rahmat Bukhari 4683. Assalamualaikum Mas Putra, saya Ori di Karangrejo. Salut buat 4 mahasiswa yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu kelas PKN ini apakah dari jurusan pendidikan kewarganegaraan UNEDS atau gimana? Lalu mengapa kok diberi nama kuliner Nusantara? Apakah ada perpustakaannya atau gimana? Gitu. Ya, ada situ loh.
8: Oke, izin menjawab. Jadi
4: saya jenkan benar. Sudah menyuruh kamu loh ini.
8: Maaf.
4: Sudah pakai izin ya, terus.
8: Jadi pendidikan kewarganegaraan itu bukan dari jurusan pendidikan kewarganegaraan, tetapi dari mata kuliah umum yang diwajibkan oleh universitas. Jadi mata kuliah umum itu ada 4, yaitu pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kami kebetulan di sini kelas pendidikan kewarganegaraan. Lalu mengapa kuliner berwawasan Nusantara?
4: Yes.
8: Karena ya tujuannya untuk melestarikan makanan daerah-daerah yang hampir tertinggal oleh zaman, yang sekarang banyak makanan yang era-era kayak dimsum segala macam. Jadi agar tetap
4: enak tuh.
8: Terus. Agar tetap lestari dan tidak kalah dengan yang lain seperti itu.
4: Aduh, saya gampang terpengaruh ya masalah makanan ya.
8: Iya, jam rawan mas, saya juga belum makan.
4: Aduh. To the point.
6: Langsung nih.
4: Minus 5 dia.
6: Hore, kita pun.
4: Oke, jadi kurang lebih itu. Mau nambahin barangkali? Alia?
9: Cukup sih kalau PKN itu.
4: Oh iya, aman banget
9: jadi
4: ya.
9: Jadi gitu. MKU di Universitas Jember, jadi mahasiswanya itu enggak dari satu jurusan aja, tapi dari berbagai jurusan di Universitas Jember.
4: Oke. Ada sih lagi nih, seberapa penting sih generasi muda ini mengenal kuliner dari berbagai daerah di Indonesia? Kalau sempet ya.
8: Iya. Karena dari saya sendiri kan juga yang dari Blitar tadi, terus saya juga ingin mencoba kayak makanan daerah lain kayak yang tadi soto Madura, terus saya juga belum sempat makan gudeg, terus yang lain-lain, pokoknya saya pengen coba karena hal itu juga penting untuk melestarikan. Kalau misal bukan kita sebagai kaum muda, siapa lagi gitu loh. Kalau misal kita nggak melestarikan, gimana generasi bawah kita nanti?
4: Iya, mantap. Kalau Lika nih, apakah kuliner bisa menjadi sarana mempererat ya? Gara-gara budidaya tadi ya. Sarana mempererat persatuan dalam keberagaman, apakah kira-kira seperti itu?
7: Bisa, karena kita tahu sendiri kuliner tuh gampang banget diterima oleh masyarakat. Jadi dari situ tuh kita bisa menyesuaikan diri juga kan, saling memahami kayak oh ini sejarahnya, oh kayak gini toh bumbu-bumbunya. Ini mungkin bisa dipadukan dengan bumbu-bumbu dari Jawa kayak gitu.
4: Oke. Ini yang baru saya maknai memang ya tentang kuliner wawasan Nusantara gitu ya. Jadi seenggaknya kita enggak hanya sekedar kita memaknai Pancasila, enggak hanya sekedar ini harus ini adil, kita harus memaknai ketuhanan dan sebagainya. Enggak gitu juga gitu ya. Maksudnya ada banyak cara lain ya dengan memaknai Pancasila ini, dengan bahkan dengan makanan.
8: Iya, lewat kuliner pun kita juga bisa.
4: Kapan lagi kalian mau ke sana?
7: Mau ikut kan?
6: Mau.
4: Jadwalkan.
6: Waduh.
4: Oke, baik. Kita menuju ke Habis Lirka, menuju ke Alia lagi.
6: Waduh.
4: Sabar ya, Barcelona.
6: Tidak masalah.
4: Sabar, Ayah.
6: Waduh. Iya, lagi sendiri lagi.
4: Iya. Menurut kamu ini kuliner daerah mana yang paling berkesan, dan mungkin ada cerita apa di balik itu?
9: Menurut aku sebenarnya aku nggak yang ke kuliner banget gitu anaknya, tapi aku pernah mencoba di Banyuwangi itu, aku paling suka sama rujak soto.
4: Karena kamu orang sana, oh iya. Gak rujak soto ya? Rujak campur soto, serius ini?
9: Enak banget itu, serius.
7: Oh gitu.
4: Iya.
9: Mungkin beberapa orang itu kayak rujak campur soto gitu pasti yang aku cerita-ceritain ke temanku itu. Tapi kalian cobain, itu rasanya enak banget.
4: Oke. Okay. Oh, ada cerita apa nih balik itu? Mungkin kamu yang berkesan sekali di rujak soto itu?
9: Gak ada sih waktu jalan-jalan.
4: Enak aja ya.
9: Iya, enak aja rasanya.
4: Enak aja ya. Apalagi ada inovasi terbaru loh. Ini gaknya rujak soto kan ya, ada pecel rawon kan?
9: Iya, ada.
4: Udah pernah nyoba pecel rawon?
9: Bakso juga.
4: Aku baru tahu ini rujak bakso.
9: Enak juga. Enak juga.
4: Duh.
9: Jadi kayak rujak sayur gitu, tapi terus disiram kuah bakso, sama ada bakso-baksonya juga.
4: Aku pernah nyoba dulu nih, nyoba inovasi baru nih, rujak sama sop. Gak berhasil.
9: Nice try.
4: No, I don't want to try it again. Oke, okay. Menurut kamu ya, ya ini ya.
5: Oh ya.
4: Karena saya di WA sama ayah tadi barusan.
5: Waduh.
4: Kamu punya nomornya ya. Ini menurut kamu generasi muda saat ini lebih mengenal makanan lokal atau makanan luar negeri nih?
5: Kayaknya apalagi makanan luar negeri sih. Soalnya lihat dari beberapa.
4: Seperti Hong Kong gitu ya.
5: Iya. Pasti tahunya itu ya dimsum, terus ada mentai. Ini burger, mentai. Mungkin kalau makanan ayam yang sering dikenal itu ayam geprek, terus juga mie ayam mungkin yang masih belum punah itu.
4: Gak mungkin punah kali ya. Gak ada makanan punah. Ada juga jelas, sih ya.
5: Waduh.
4: Jadi Anda nih ini ya, narasumber menangkap juri ya. Oke, jadi kalau mau sendiri melihat enggak hanya barangkali enggak hanya teman-teman kamu ya, bahkan mungkin diri kita sendiri ya, ternyata waduh udah mulai kalau orang Jawa kan ya?
5: Iya.
4: Iya, oh iya problemnya. Semua orang Jawa di sini pasti kan tahu namanya cenil.
9: Iya.
4: Apalagi tahu enggak namanya gatot?
9: Tahu.
4: Sebagainya. Yeah. Itu kita lihat di pasar, alhamdulillah masih ada orang Jawa kayak gitu ya. Bahkan mungkin kayak mungkin gatot dibuat dia banyak gitu ya, dan juga ada yang beli ya gitu, lupis dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada di beberapa pasar-pasar, kayak udah habis.
5: Betul.
4: Gitu.
5: Iya, benar.
4: Bahkan itu kan makanan seperti itu jarang banget kita jumpai, bahkan ketika acara selamatan pun udah nggak ada gitu ya. Jadi ganti jam makan makanan kayak roti dan sebagainya.
9: Iya.
4: Nah udah habis gitu ya. Gimana kalian ini memaknai itu ternyata udah habis nih, dekat tergantikan dengan yang lain kayak gitu. Siapa ini? Lika dulu. Ya, ayo acak ini ya. Lama-lama dia operator sini. Operator. Ya,
7: silakan. Kalau menurut saya pribadi mungkin kalau dari acara-acara dari mahasiswa sendiri, kan setiap hari mahasiswa tuh kadang ada acaranya gitu kan. Itu untuk konsumsi-konsumsi itu bisa menggunakan makanan-makanan jajanan basah tradisional. Jadi kita gak hanya menggunakan roti, tapi kita juga bisa menggunakan makanan-makanan tradisional lainnya.
4: Oke, seharusnya seperti itu ya. Apa kalian pernah nyoba gak kira-kira lupis?
7: Sering. Setiap setelah dari pasar saya beli.
4: Waduh, masalahnya ke pasarnya setahun sekali dia.
8: Bisa jadi.
4: Sepakat ya.
8: Iya, sepakat.
4: Bagi kalian ini ya, setelah mengetahui kuliner-kuliner Nusantara kita ternyata banyak sekali gitu ya, dan ini bisa menjadi ciri khas sebagai bangsa Indonesia dengan kesuku-sukuannya masing-masing, dengan daerah masing-masing yang di situ juga ada makanannya, makanan khasnya masing-masing. Di situ kita bisa memaknai bahkan menilai tentang Pancasila kayak gitu ya. Nah, tantangan terbesar bagi kalian sendiri sebagai anak muda gitu ya, mengenalkan kuliner Nusantara ini seperti apa nih, Adisti?
8: Jadi kalau menurut saya itu ya kembali lagi karena kan sekarang eranya media sosial. Di era media sosial tentunya banyak makan kayak mukbang-mukbang makanan itu kayak mie segala macam yang kayak kuliner Korea kebanyakan. Jadi kalau menurut saya ya kita di sini yang kelasnya Bu Katerina atau yang lain atau yang mendengarkan, jadi kan ya kita berusaha melestarikan makanan-makanan tradisional yang ada, daripada nanti kita kedepannya nggak ada, jadi ya kita yang melestarikan begitu sih.
4: Sama Buna ya.
8: Apa?
4: Bukan Tarina.
9: Oh iya.
6: Bisa.
7: Bunda.
4: Jangan dilesetkan ya. Oke. Kalau Alia, jadi kalau kita melihat sekarang ya, ada tren kuliner yang viral di media sosial. Ini kan banyak banget, apalagi para konten kreator kita, influencer sebagainya gitu ya, yang berbayar dan sebagainya kayak gitu ya. Ini kayak gini, apa bisa membantu atau justru malah menggeser kuliner tradisional?
9: Menurut aku bisa membantu ya, karena sekarang itu zamannya kan modern banget, apa-apa dikontenin, apa-apa FYP. Jadi kalau generasi muda ini mengenalkan kuliner Nusantara tradisional kayak gitu di media sosial, kalau FYP kan pasti banyak yang lihat dan yang tertarik gitu. Karena apa-apa sekarang kalau mau ke, misal ke suatu daerah, ke Malang, tinggal search TikTok kuliner Malang, langsung ada apapun. Hashtag gitu.
4: Kuliner Malang, wah keluar. Kuliner Jember,
9: waduh, keluar semua.
4: Oke, jadi emang malah membantu ya.
9: Malah membantu.
4: Kalau mungkin akhirnya yang dikenalkan makanan-makanan luar, gimana tuh? Ya mungkin barangkali dari segi persentase gak terlalu banyak juga kali.
9: Iya.
4: Kok malah aku yang jawab ya? Oke. Nah ini kita sedikit review kembali ya, sedikit flashback kembali ke Yaya ini ya.
10: Oke.
4: Sebagai mahasiswa PKN ini ya, bagaimana sih kuliner bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kebangsaan?
6: Mengaitkan nilai-nilai kebangsaan dengan kuliner ya?
4: Mm-hmm.
6: Karena sebagai bangsa Indonesia yang beragam ya, tentu saja ini kuliner-kuliner yang beragam juga ini bisa menjadi bukti bahwa Indonesia itu kaya. Ini juga ada beberapa isu juga kalau ada beberapa budaya Indonesia itu yang diklaim ya. Nah ini salah satu tantangan juga yang harus kita hadapi, karena kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bisa melestarikan apa yang telah menjadi budaya kita. Walaupun itu ada hasil akulturasi, tapi kan itu masih hitungannya dengan budaya kita. Jadi ya agar kita tetap satu, ini mungkin agak out of topic, tapi kalau dengan cara kita melestarikan atau mencicipi makanan, dan juga kita melakukan usaha, membuat usaha tentang makanan, misalnya kita ada beberapa mahasiswa dari kelas 17 ini udah nyoba ini Tami Capcay itu rasanya kayak gimana, bahan-bahannya kayak gimana. Nah itu kalau mereka kepikiran nih bikin bisnis Tami Capcay, nah misalnya di Jember, untuk mahasiswa misalnya dikasih harga 10.000 misalnya, nang porsinya banyak. Nah itu bisa jadi potensi bisnis, dan juga karena ini potensi bisnis juga bisa memperkenalkan kuliner ini kepada bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Karena juga dari kuliner ini kan kita bahan-bahan dan juga cara pengolahan ini kan ini apa bisa dari lokal kita kan. Secara nggak langsung kita bisa membantu para petani juga nih, karena kita saling membantu bangsa. Jadi kita jualan makanan, secara nggak langsung kita membantu petani-petani. Kan kita beli bahan tuh melalui pasar atau enggak bisa dari petani langsung kan. Nah itu jadi simpulannya itu kalau kita belajar kuliner Nusantara, kita juga bisa mempelajari gimana ya istilahnya, itu kayak menambah rasa toleransi kita lah kepada masyarakat. Karena ya pay respect untuk orang-orang yang telah berjuang di ladang.
4: Oke, Lilka. Ya. Udah kayak tegang banget ya, tapi sekalinya jawab panjang ya. Menurut kamu sendiri nih gimana cara mengemas kuliner tradisional gitu ya, agar bisa lebih menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai kekhasan gitu ya dari budaya itu. Kita tahu yang namanya, contoh ya, keripik tempe gitu ya. Keripik tempe kadang kemasannya, waduh, udah benar-benar luar biasa. Yang awalnya tuh mungkin barangkali satu kemasan, kalau kita lihat di lawang ya jual itu, satu ini mungkin barangkali 5.000 atau mungkin sekian gitu ya, dengan dikemas bagus, padahal isinya sama, beratnya sama, bisa jadi 10.000 gitu. Maksud kamu gimana? Dan akhirnya orang malas untuk beli gitu kadang-kadang. Tapi kan inovasi juga dibutuhkan. Gimana? Berat susah banget pertanyaannya. Minus 5 nih.
7: Susah sih ini. Sejauh saya tahu ya, mungkin kalau emang dari kemasan ingin menarik seseorang untuk membeli itu kan pasti emang dari kemasan. Tapi selain dari kemasan itu, kita juga bisa melakukan pemasaran. Jadi nggak cuma kemasannya saja yang diperbaiki, tapi pemasarannya juga harus diperbaiki. Kita harus memasarkan nggak hanya untuk bangsa saja, tapi bisa untuk orang luar juga. Jadi kuliner kita ini nggak cuma dikenal oleh bangsa kita sendiri, tapi juga dikenal oleh orang luar negeri.
4: Oke, gitu ya. Kalau menurut Adisti sendiri ini, apakah saat ini sudah mulai muncul banyak gitu ya tentang inovasi resep gitu ya, dan juga penyajian agar upaya apa ya eksistensi ini menjaganya masih ada gitu?
8: Iya, jadi menurut saya perpaduan resep ya berarti. Karena kan resep itu sebenarnya bukan hal yang paten.
4: Yes.
8: Karena itu menurut saya bisa disesuaikan lidah dari kita yang masak gitu. Kayak misal kami dari Soto Madura. Soto Madura.
4: Somat.
8: Iya, Soto Madura. Jadi ada mungkin beberapa bahan yang dikurangi, kayak kan ada warna kuning. Nah, kuningnya itu dari kunyit. Mungkin kalau misal kurang suka warna kuning yang pekat, bisa kunyitnya itu dikurangi. Kalau misal suka yang pekat itu ditambahi lagi. Nah, tetapi tidak merusak cita rasa atau ciri khas dari masakan itu, masakan tersebut. Jadi ya tetap menyesuaikan, tetapi tidak sampai merusak cita rasa dari makanan tersebut.
4: Jangan sampai gara-gara mungkin ini kuning bosen banget ganti
8: merah.
4: Enggak, bukan. Jadi warna ungu telang, kasih telang. So telang namanya. So telang. Oke. Alia, nih kalau mungkin kamu dikasih kesempatan ya untuk membuat kampanye nasional tentang kuliner Nusantara gitu ya. Pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada orang-orang audiensnya kamu ini?
9: Pesan yang ingin disampaikan itu seperti kita harus mengenal bahwa kuliner Nusantara seperti kuliner tradisional ini harus loh dilestarikan supaya generasi di bawah kita itu masih bisa menikmati kuliner-kuliner yang kaya gitu.
4: Oke, jadi ya itulah tujuannya ya. Oke, baik, kita masih mau ini ya, mau membahas banyak hal, beberapa di antaranya terkait kewawasan kuliner Nusantara di sini bareng teman-teman dari kelas PKN Universitas Jember. Ada Risti, ada Alia, ada Lilka, ada Yaya beserta ayah gitu ya. Ya, sudah siap untuk menemani kita hingga jam 9 malam nanti. Ini udah ada beberapa yang tanya. Pak Rahmat Bukhari tanya terus ini ya. Oke, sabar Pak Rahmat Bukhari ya. Ada Arjunaja 1904. Yaya sedang bersemangat. Fans kamu lagi ya?
10: Allahu Akbar.
6: Arigato gozaimasu.
4: Iya, arigato mas ya. Oke, baik. Pendengar, kita masih akan kembali selepas yang berikut ini.
11: Banyuwangi punya kuliner unik yang mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang sangat khas. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi justru itulah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ketagihan. Kuliner ini sudah menjadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba.

0: Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Soto, lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
1: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan.
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Gus, kamu lapar apa enggak?

0: gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek? Apa ya, kita?
0: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dagangkan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
2: Pendengar masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, karena informasi dan inspirasi di kesempatan malam hari ini kita bersama rekan-rekan yang sangat spesial sekali ya, datang di studio. Seharusnya mereka udah siap-siap untuk istirahat atau mungkin lagi nongkrong ya. Yang cowok yang ini biasanya nongkrong ini ya, biasanya gitu ya. Ternyata yang cewek ya. Oke, di sini sudah hadir ada Barcelona Adi Wijaya. Dari kelas 17 ada Lilka Samara Kat Yusa Maharani, panjang banget ya. Dari kelas 17 juga. Oke, kemudian ada Distia Galuh Pawitaning Ratri kelas 39, dan juga di kelas yang sama ada Alia Rohmani Sagita. Kita masih membahas tentang kuliner wawasan Nusantara bagi generasi muda. Dan sekali lagi untuk Anda yang bergabung, ini boleh ya, ini di line YouTube-nya nih yang komen juga lumayan ya. Ada fansnya Yaya ini yang lagi ngumpul di situ ya. Oke, ini bisa di flashback lagi nih, lagi-lagi flashback ya. Kita ke adik situ lagi nih. Alasan kenapa sih tema kuliner Nusantara dalam kegiatan edukasi ini? Adisti.
3: Oh.
2: Iya.
3: Maaf.
2: Udah tak dingin loh nih, udah enggak dingin lagi padahal ini. Ya, silakan.
3: Iya. Kembali lagi, kita flashback lagi tujuan dari kelasnya Bu Katerina Leba ini untuk melestarikan makanan tradisional. Nah, kenapa dihubungkan dengan wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu kita dituntut untuk cinta tanah air. Nah, jadi ini menarik. Jadi kita kita diajarkan untuk mencintai Indonesia lewat kuliner, karena kita di sini ya semuanya suka kulineran. Jadi kita bisa mencintai Indonesia itu bukan dari hal-hal yang berat. Nah, di sini kita dari hal yang sangat meringan dan sangat mudah, yaitu lewat kuliner. Ya, ya tujuannya ya itu, kembali lagi untuk melestarikan makanan-makanan tradisional dan mencintai Indonesia lewat
2: potuk
3: kuliner.
2: Indonesia,
3: iya, benar.
2: Wah, hampir jangan nyebut merek barusan ya.
3: Plus 10.
2: Oke. Alia, gitu ya. Program atau kegiatan apa yang telah dilakukan untuk mengenalkan budaya kuliner masyarakat ini? Programnya kayak gimana untuk kenalin ini?
4: Seperti program yang telah kita lakukan saat ini, yaitu kunjungan kuliner ke rumah pelaku usaha tersebut.
2: Itu acak atau mungkin sudah ditentukan?
4: Sudah ditentukan.
2: Apakah nanti akan berpindah-pindah?
4: Tidak. Sejauh ini cuma satu.

0: pas saya awal lihat tuh kayak seneng banget gitu, karena kan ini pertama kali gitu kita proyek di luar dan itu pun makan-makan. Jadi pas awal-awal lihat tuh excited banget, mereka tuh pada ngambil foto-foto ketika si Cece ini lagi masak gitu.
1: Oke. Nambah-nambahin ini, ya.
2: Ada apa?
1: Iya.
2: Oh ya, iya. Memang dari teman-teman sendiri itu memang pada ini nih awalnya sebelum proyek ini diluncurkan itu teman-teman itu udah mulai kehilangan semangat nih karena kayak ah ini pasti proyeknya ini bakalan kunjungan nih harus ini harus ini itu. Tapi ya waktu itu Ibu Katarina itu menyampaikan ke saya karena saya itu koordinator kelas itu kalau proyeknya ini ternyata kulineran. Akhirnya setelah saya sampaikan sendiri sebagai ketua kelas itu wah anak-anak langsung excited banget itu. Wah enak ini makan gratis ini. Tapi ya itu.
1: Maknanya dapat enggak?
2: Maknanya insya Allah dapat. Tapi ya alhamdulillah anak-anak ya? Itu sudah dapat 90%.
1: Oh besar. Kenyangnya.
0: Karena kenyangnya.
2: Kenyangnya 100%.
1: Oh ini Cece juga ketika apa masak dan juga menyajikan suguhan itu juga sambil menjelaskan.
2: Iya, sambil dijelaskan itu. Maknanya itu, filosofinya itu seperti apa. Dan juga ada fun fact dikit. Yeah. Ini Tami Capcay, resep originalnya itu sebenarnya non halal, tapi karena sudah masuk di Indonesia, itu bumbunya disesuaikan agar cocok bagi warga-warga yang muslim karena mayoritas kita itu kan muslim. Jadinya ini juga salah satu bentuk apa?
1: Toleransi.
2: Ya, toleransi. Dan ini juga cocok ya dengan materi kita karena meskipun originalnya seperti ini karena ada toleransi di dalam dalam bumbunya itu, kita pemilihan bumbu. Nah ini bisa, ini sangat cocok karena dari pemilihan bumbu itu bisa terjadi toleransi. Karena kan gak semuanya itu bisa makan. Ada yang mungkin dari resep original itu ada babi ya, ada pork dan juga lard atau lemak babi itu yang itu gak boleh kan dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia karena beragam muslim. Jadinya itu diimprove dengan mengganti lard atau minyak babi itu dengan beef tallow atau minyak sapi. Bisa juga dagingnya itu yang awalnya dari usus babi itu bisa digunakan jadi daging ayam ataupun daging sapi sebagai substitusi karena toleransi.
1: Baik, kita sebenarnya pengen ngobrol banyak ini ya karena waktunya sangat terbatas sekali. Karena kita akan bergantian dengan narasumber kita berikutnya nanti ya. terima kasih banyak ya untuk narasumber kita udah bergabung di sini. Saya yakin banyak sekali pesan-pesan didapatkan ya untuk mendapatkan suatu pelajaran, untuk mendapatkan suatu apa namanya insight yang bisa masuk ke dalam kita, otak kita. Ternyata tidak hanya melulu wah ini kalau begini plus B sama enggak gitu juga, tapi bisa langsung dengan cara-cara yang lain ya, dengan hal semacam ini gitu ya. Tapi ini pun juga bisa masuk dan bisa kenyang gitu ya.
2: Betul banget ya tadi. Butuh tenaga untuk mencerna ide atau pikiran atau materi. Wah, karena ya cocok lah dengan makanan ini.
1: Dasar anak kos ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Barcelona Adiwijaya, juga Lilka Samara Kat Yusa Maharani, Adistia Galuh Pawitaning Ratri, juga terima kasih untuk Alia Rohmani Sagita. Saya sebutin nama lengkap ini semoga nanti beberapa tahun ke depan saya sebutkan dengan gelarnya ya.
3: Amin.
1: Belum selesai. Dan juga jabatan sebagai apa nanti?
2: Amin.
1: Doa-doa terbaik ya. Oke, terima kasih banyak sudah ada di sini. Kita insyaallah akan berjumpa kembali di untuk ini ya edisi-edisi berikutnya nanti.
3: Siap.
1: Baik pendengar, baru saja kita saksikan bersama juga dengan bersama obrolan komunitas bersama rekan-rekan dari kelas PKN Universitas Jember dan juga Rumah Edukasi Kreatif yang telah berbagi wawasan serta inspirasi mengenai pentingnya mengenal dan juga melestarikan kuliner Nusantara. Waktunya makan sih ya malam hari ini ya. Makanya akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Selamat malam pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember. Salam Rahayu. Iya. Lupa belum dinaikkan. Nggih, pendengar dan pemirsa, saya Eti Darmiati bersama tim. Ada Bung Kuku Faizatama, Bung Putra Wijaya dan kawan-kawan yang bertugas malam ini. Kembali kita berjumpa dalam Ruang Budaya. Dan melanjutkan pembahasan kita, malam ini kita masuk ke seri kelima, Detik-detik Kelahiran. Kita akan mengulik bagaimana kearifan leluhur memandang proses lahirnya seorang manusia. Dan masih bersama kami malam ini ada Bopo R. Budi Siswanto Wongsojono, Pinisepo Yayasan Puri Asih Mustika Jawa. Salam Rahayu.
1: Salam Rahayu. Bopo.
0: Kemudian Ki Bagus Wijaya dari Padepokan Wahyu Purbo Sejati. Salam Rahayu. Semoga semuanya sehat dan kita penuh semangat malam ini melanjutkan. Tidak terasa sudah seri kelima. Mari kita ingat kembali bahwa dalam setiap langkah hidup, pancer atau diri sejati kita adalah pusat kendali yang memimpin jiwa. Demikian ya, Bapak. Bagus. Nah, dalam catatan serat Pamoring Sasmito itu ada narasi tentang bayi yang menendang ari-ari saat akan lahir. Secara kebidanan ini bagaimana kita memandang hal ini agar tidak simpang siur? Katuran Bopo. Bopo napa Ki Bagus nggih? Ki Bagus dulu nggih, ngapunten nggih monggo.
2: Nggih, dalam filosofi Jawa tendangan itu adalah simbol kesiapan jiwa dari sang jabang bayi untuk mandiri.
0: Nggih, nun sewu. Lebih dekat ke mic mungkin. Okay. Suaranya kurang muncul.
2: Siap.
0: Ditarik. Ya.
1: Kurang tebel.
0: Betul. Nggih.
2: Jadi jabang bayi melepaskan ikatannya pada sang adik yang bernama Adi Hari-Hari. Namun secara medis yang bekerja mendorong bayi keluar bukan karena tendangannya, akan tetapi kontraksi otot rahim ibu itu yang diterjemahkan oleh medis nggih. Jadi secara fisik ibu yang berjuang, secara spiritual bayi yang menyatakan kemandiriannya. Makanya berarti di kawruh Jawa itu selain kakang kawah di hari-hari getelan puser itu ada di
1: Mamarti.
2: Nggih, ada mantra yang berbunyi Mamarti Kakangkawa di hari-hari getelan puser. Jadi di sini ada dua darah. Jadi darah si jabang bayi yang dimiliki jabang bayi itu sendiri sebagai unsur, empat unsur yang memenuhi kehidupan jabang bayi. Ada juga darah dari sang ibu. Dari perjuangan keras ibu dalam melahirkan jabang bayi. Nah, itu sebabnya di beberapa agama atau kepercayaan menempatkan ibu itu di tempat yang paling tinggi. Jadi kalau di Muslim 3 derajat daripada ayah kan gitu. Itu yang menyebabkan seorang ibu menjadi penembahan juga. Kalau di ritual Jawa yang dibasuh kakinya hanya ibu, bukan bapak. Bahkan untuk yang melangkai itu yang wajib ibu, bukan bapak ikut melangkai jabang bayi apa putranya. Jadi Mamarti itu rasa khawatir sang ibu. Jadi yang gondeli jabang bayi itu bukan hanya sedulur papat, tapi rasa khawatir ibulah juga menghambat atau menjadi hambatan bagi sejabang bayi untuk berkembang. Jadi
0: kuat sekali ini.
2: Kuat kalau kadang kalau ketika anaknya jauh, ibunya sering teratapan.
1: Gitu. Nah, ada apa-apa.
0: Langsung nyambung.
2: Ya, ini bentuk dari Mamarti itu sendiri.
1: Samar mati padahalnya.
2: Samar mati itu. Jadi itu, jadi kalau memang ini dua kesatuan dari perjuangan sang ibu dan juga usaha sang bayi untuk melepaskan lahir di dunia menjadi sebuah kesatuan peristiwa sudi seperti itu. Mungkin Bapak bisa menambahkan.
1: Jadi ketika seorang jabang bayi ini sudah siap, gitu. Orang Jawa itu mempelajari sampai ke titik di mana jabang bayi itu cara duduknya, cara bernapasnya, itu wong BAB, pipis, gitu. Kan semua ada di dalam kandungan, teman. Nah, proses ini benar-benar dijadikan alasan kuat kenapa ketika jabang bayi sakit, dia bisa sembuh dengan BAB-nya sendiri. Dia bisa sembuh dengan air pipisnya sendiri, seperti itu. Karena memang bawaan dari dalam. Kemudian Ludiro yang tadi yang dibongkar oleh Ki Bagus, yang tadinya mengalir dari plasenta menuju ke jabang bayi lewat pusat itu, ada Ludiro yang lain, gitu. Ludiro yang terlepas dari dinding rahim dengan plasenta. Nah, karena memang plasenta ini mengisap sari-sari hidup itu dari ibunya lewat dinding rahim ini, kan. Nah, ketika plasenta ini sudah matang, sudah masak, dia melepaskan diri dan darah ini yang terus tersembur ke dalam tubuh si jabang bayi. Nah, kebanyakan orang-orang itu sekarang ini ambil praktisnya sesar, ya, Pak, ya. Jadi sesar. Terus tidak pernah ini mengambil hitungan-hitungan Jawa yang katanya oh iki dino setupahing, kan, gitu ya. Senen pon apa itu kalau di Jawa pengaruh banget, Pak. Pengaruh banget, budaya banget itu. Sehingga ketika HPL, hari perkiraan lahir itu yang ditentukan oleh bidan atau dokter itu dengan mengukur posisi bayi, kemudian wis buka siji, buka loro, gitu ya. Ini sangat menentukan bayi ini mau lahir cepat atau lambat. Sehingga di primbon Beltajemur ada makna itu ada pal, namanya pal itu menentukan bayi itu lahir jam berapa nanti. Itu sudah ada. Kalau Senen pon itu jam ini. Begitu pula ada palnya orang Palastro. Jadi ketika orang akan meninggal pun itu ada palnya. Kelihatannya pal ini diambil kolerasinya dari kelahiran ini. Jadi nek mulanya kalau orang Jawa harus ditanyai, iki lahirnya bengi apa awan, gitu. Nek lahirnya bengi, ojo megawe sing konsennya itu di siang. Jadi kayak panjenengan nggih, siaran malam gitu ya. Wah, iki cocok iki lahir bengi di sini, ya, gitu. Nah, kalau panjenengan lahir siang terus siarannya ambil jam malam, ya kira-kira tingkat suksesnya itu kurang. Dijawab pengaruh.
0: Wah, berarti kalau malam berarti. Nggih.
1: Kalau panjenengan merasa karir jenengan di RRI bisa istilahnya nggih bertahan atau melambung, ah itu ketemunya di situ. Security namanya, gitu. Security. Selama security itu kalau di perusahaan kayak misalkan BPR kan cuma siang kerjanya. Jadi security yang tadinya nanya ini lahir jam berapa, jam 10 gitu. Ya cocok lah dengan BPR. Tapi kalau security di pabrik-pabrik itu kan ada jam malam tuh, Pak.
0: Malam, gitu.
1: Nggak bisa itu.
0: Ngantuk.
1: Iya bisa karena ngantuk. Tapi kalau menurut saya dari tingkat kesuksesannya. Jadi kayak lakunin tikus, jadi hidupnya di malam hari memang. Saya ini lahirnya kan jam 9 malam, Mbak. Jadi waktu itu Bu cerita kan, Bu jam 9 pengin nduk le nduk gone anu panti siwi katanya. Terus saya kan kerja siang dulu. Kerja sebagai guru kan, saya mengajar dulu. Nah, sebagai guru di SMP 6 dulu, perpindahan dari SMP VIP menjadi SMP 6. Nah, kok ya enggak sukses. Ono perkara urip iki.
0: Padahal sudah ngetung.
1: Bah, sudah wis. Saya ini guru yang disiplin. Paling disiplin. Nggih, nggih. Mangkate isuk mulene bengi. Oh, nggih. Ono sing duduk sing, tapi karena basic saya elektro kan. Jadi kok gawe alarm, gawe intercom di sekolahan itu. Satu saat saya mundurkan diri dan saya masuk di Sony Electronic Corporation. Di situ saya dikasih jam malam. Jadi saya mulai kerja itu jam 4 sore sampai jam 2 mungkin. Ya malah saya di situ. Nang kene rasanya. Saya coba catat. Kemudian teman-teman saya yang sukses kerja malam yang buka kedai. Kira-kira kedai Sirkarpe anu itu BPR Nur Semesta Indah itu kira-kira tak gini lahirnya bengi. Bukain jam 11 bengi loh, Mbak. Kan tidak tapi jam 5 isu. Nah, seperti itu gambarnya.
0: Menarik ini. Okay. Berarti untuk pendengar dan pemirsa, kalau mungkin sudah mulai tergerak hati, apa ada ketertarikan untuk mempelajari ini, bisa tanya ke orang tuanya nggih.
1: Bisa.
0: Apa lahir?
1: Bisa, aku lahir awan apa begitu.
0: Nah, gitu, nggih. Itu erat kaitannya dengan kesuksesan.
1: Iya. Jadi kalau PNS-PNS gitu kan kerjaan siang. Nggih. Itu cocok sudah. Tapi kalau sudah kadung PNS ternyata lahirnya malam, dia harus punya jam anu, jam apa ya? Paruh waktu lah. Mungkin sebagai penyiar radio malam hari ya gitu. Siangnya ya PNS normal. Atau malamnya dia mungkin terima ini apa namanya? Kayak reparasi payung, reparasi sandal, boleh. Itu justru karya-karya yang seperti ini akan menarik rezeki
0: di jam-jam yang pas beliau lahir. Nah, itu
1: itulah efek dari kelahiran itu sendiri, Pak. Jadi terus ada juga yang begini, lahirnya mengkurap apa melumah.
0: Wah,
1: iya tak? Pernah kebayang nggak itu? Karena nggak semua bayi itu lahirnya melumah.
0: Betul.
1: Ada yang mengkurap. Nah itu, bahkan ada yang keluar kakinya dulu, bukan kepalanya, sungsang katanya gitu. Itu pengaruh dalam kehidupan. Jadi orang Jawa itu punya algoritma kayak gitu, budaya loh ini. Jadi ini bukan gugon Tuhan. Jadi mereka belajarnya itu lewat seperti orang bermain trading, karena ada algoritma itu menentukan kita akan bisa buy atau sales itu dari situ. Sama dengan cabang bayi, kau disebut mengkurap leh.
0: Kalau mengkurap?
1: Nah, mengkurap ini biasanya bumi kan, Pak. Bumi itu biasanya tani gitu nggih. Terus nek dagangan kita gitu, dagangan Polowijo kayak gitu. Enggak bisa dagangan yang barang-barang yang berapi ya, kayak elektronik itu pasti hancur. Pasti ini sih kira-kira mengkurap gitu. Nah, total elektronik hancur mengkurap. Tapi nek melumah, nah ini melumah ini orang yang menantang kan, Pak. Jadi tadi orang tentara, polisi cocok gitu, Pak.
0: Pemberani.
1: Pemberani. Terus ada enggak nangis? Nah sampai diceplek itu
0: biar nangis,
1: biar nangis. Nah biasanya orang-orang kayak gini ini nunjau nekatan, Mbak, nekatan. Makanya perhatikan kalau waktu tidur dia mengkurap, atau kalau sudah besar umur SD gitu, itu kalau dia mengkurap anaknya nekatan itu. Jadi kalau dia sudah gerung pergi, jangan harap kembali gitu.
0: Sulit dicari
1: sudah itu. Ya itu gambarannya, Mbak, itu.
0: Kemudian nunjau sebelum lanjut, kalau untuk lahiran yang sekarang sudah enggan lahir secara normal, kemarin apa ada pengaruh?
1: Masih mungkin ya, karena kalau dari hari masih saya pelajari masih. Jadi ketemu sudah, oh ini kok bakal yang ini gitu, ketemu. Tapi kalau tentang mengkurap melumah itu tidak bisa sudah, kan keluar dari perut kan sudah digendong sama dokternya, karena dibelek kan.
0: Tidak bisa dibaca sudah itu.
1: Sudah sulit, tapi ketemunya nanti dari weton. Oh iki anu wetone rebo anu kayak sekarang kan saiki Kamis Pahing, Mas ya. Kamis Pahing bisa gitu. Kamis Pahing itu Kamis itu 8, Pahing itu 9. Berarti 17. Sandang pangan. Jadi cocoknya nek dodolan panganan, Mas ya. Dodolan panganan atau sesuatu yang bisa dimakan. Bisa seperti itu. Terus kemudian kalau dia mau bertani boleh. Tapi kalau misalkan dia mau mencoba enggak tani, Mas, tapi aku tak kulaan beras, kulaan, oh boleh, masih ada kaitannya dengan urusan pangan. Tapi kalau dia mau berjualan yang urusan ageman, sandang, kayak jual mobil, jual baju, nggak pasti hancur, ya hancur pasti. Gitu, gambarnya gitu.
0: Lanjut. Bagaimana dengan pamali, larangan? Nah, seperti enggak boleh misalnya mengalungkan handuk di leher, apa ini masih relevan, Ki Bagus?
1: Kaki gandu, pas gandu ya?
2: Iya.
0: Iya, pertanyaan tema
2: ini. Jadi sebetulnya itu bentuk preventif dari orang leluhur. Kita tahu bahwa lilitan tali pusat terjadi karena kepanjangan tali pusatnya, bukan kelainan
1: kedawan,
2: dalam
1: ya.
2: Kandungan. Dalam medis dikenal dengan nukal cord. Jadi akibat gerakan janin yang terlalu aktif. Jadi larangan tidak boleh mengalungkan handuk di leher saat hamil itu adalah nasihat agar ibu dari cabang bayi dan suaminya atau bapak di calon cabang bayi tidak ceroboh, selalu menjaga sikap dan selalu waspada, atau bentuk kasih sayang orang tua dalam bahasa simpul. Jadi kita itu sering mudah tersugesti gitu loh. Mudah tersugesti kalau apalagi sudah ada warning dari orang tua, ojo kebetan anduk, Terus ketika kita bebet lupa atau gimana gitu, pas bebetan kalungan anduk gitu, kok
1: bayine
2: nah itu yang akan terjadi lah.
0: Karena itu. kekhawatiran itu.
2: Oh. Jadi kalau saya amati malah menjadi sugesti yang buruk-buruk itu. Jadi kalau sekarang, kalau dulu ya, kalau dulu itu kan dengan potong kuku malam hari kan gitu. Mm. Kalau, tapi kalau anak muda sekarang malah dibantah, wis padang kok mbah.
1: Lampune
2: padang. Padang mbiyen lampune oplek, mesti kena tangane paling mbah gitu. Jadi rasa khawatir inilah yang
1: terjadi.
2: Justru menyebabkan bang bayi mengalami terlilit tali
1: besar. Karena itu. Ibunya mungkin sama bapaknya sering peceroh, tukaran, atau gitu. Bayi kontraksi, dia akan musek itu, bayi, goyang terus. Biasanya ciri khasnya ini ibunya mesti garuk-garuk perutnya kan. Yeah. Jadi jari ini si jabang bayi ini rambutnya guser-guser.
0: Gatel,
1: akhirnya miler kape itu waktu lahir itu. Yeah. Nah, gambaran itu kan kalau yang disampaikan oleh Ki Bagus tadi, bapak ibunya ini selalu waspada, jadi tidak ada omong sa omong. Ono ndak jek tukar nggih. Iku di apa dilerem lah wis bapake ngalah pindah wae kan gitu. Tujuannya supaya bayi ini enggak tegang. Bayi ini kalau tegang dia terus kencak. Nah, ini bisa kelilit usus. Walaupun nanti ada hadiahnya. Hadiahnya kalau jabang bayi lahir kebulat usus iku Mbak mantesi.
0: Ya betul.
1: Bener nggih? Nggih. Mantesi klambi opo ae cocok gitu. Akhirnya cocok jadi pragawati gitu. Jadi penyanyi ya gitu.
2: Yang perlu di yang perlu diingat Bapak
1: di garis bawah ini.
2: Seperti penjelasan di beberapa waktu lalu yang
0: kami
2: selapan lalu. Yang materi selapan itu jabang bayi kan ngerekam ngerekam apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi setting programnya itu agar tidak bermasalah gitu. Jadi memang kita memang menjaga diri, menjaga hati, menjaga sikap agar jabang bayi nanti tumbuh dengan baik.
1: Biar nggak autis.
2: Autis. Autis itu apa? Banyak mengkonsumsi.
1: Oh ya. Protein tinggi.
2: Protein tinggi.
1: Juga nggak terlalu baik kalau berlebihan gitu. DAA, EPA-nya terlalu tinggi juga nggak baik.
2: Karena ada contohnya seperti itu.
1: Iya. Banyak, banyak.
0: Saya menangkap yang tadi ini juga menarik, bahwa sebenarnya apa yang kita khawatirkan itu berpengaruh juga
1: ke janin.
0: Berarti sebenarnya kita punya kekuatan gitu
1: untuk mempengaruhi. Gitu. Karena memang getaran rasa gitu. Jadi nanti kawan-kawan kita akan mengungkap tentang budaya rasa. Tapi yang jelas apa yang sebenarnya leluhur itu tujuannya supaya rasanya ibu dan rasanya bapak ini tidak tersalur kepada jabang bayi. Jadi ketika jabang bayi sudah mulai punya keinginan, dia itu ini kan masalah hormonal sebetulnya Mbak. Jadi ketika hormonnya ini sudah mulai terganggu, dia kayak ibu tuh kecut-kecut gitu, gitu, seger-seger. Bukan bayinya bilang ke ibunya, aku pengen jeruk, itu enggak. Tapi karena reaksi, karena kebutuhan vitamin C dalam tubuhnya sudah mulai berkurang, si jabang bayi ini memberikan getaran gitu, getaran ke rosonya ibunya, kepingin sing nyeger-nyegeri ya gitu. Kalau saya pernah punya family ngidamnya itu kepingin ngelus ndas gundul. Kadang-kadang aku pikir iki apa tuh coba bayi ini gitu. Lagi panjal ngelus ndas gundul ya. Nah, kalau istri saya dulu, anak saya yang pertama itu kepingin telur asin Pak. Posisi di Sulawesi, kayak nang pedalaman lagi.
0: Sulit.
1: Aduh ya, apa ini nyari. Sampai saya ke tengah kota, dari di supermarketnya di Palu. Dulu yang paling besar itu namanya Tos Serba Sentosa namanya. Kalau di sini seperti GM gitu. Ya enggak ada Mbak. Enggak ada, akhirnya bikin sendiri. Jadi saya beli kertas ramplas gitu, beli dog bebek gitu. Bikin sendiri. Saya ramplas, tujuan si pori-porinya buka. Kemudian saya cari botol di sana itu, tak deplok, tak wene uyah, tak pel-pel kayak ngono itu. Tapi ya setelah mateng, setelah sudah masir ya Pak ya, digodok, ya mong ditilat terus mandek.
0: Selesai.
1: Wih, ini saya gak bisa ngawati berapa-apa dino. Mong gak tambah pingin dong. Seperti itu.
0: Kemudian ada lagi yang apa istilahnya nggih, ndak suka sama bapaknya misalnya. Ini sering. Lah ini kok pripun nggih?
1: Itu kayak itu kan mental nggih. Jadi sepertinya katanya sih keringetnya mambune keringetnya bapak.
0: Padahal enggak berkeringat, tapi masuk ruangan wih, sudah wah nolak
1: gitu. Iya. Jadi peka nggih. Jadi itu karena faktor hormon kalau menurut saya, Mbak. Bukan jawab bayinya, hormonnya. Sehingga ketika hormon jawab bayi ini meningkat. Kalau saya dulu kan ibunya anak kan gitu kan, saya kan dulu di Trakindo ya, Pak. Jadi alat-alat berat pulang-pulang bau gemuk ya. Mukok-mukok, Mbak. Ini hormon ini. Saya carikan solusi. Saya carikan solusi, terus nemu saya. Waktu itu tak suruh tak godoknya godong apa namanya? Kulitnya jeruk. Memang enggak ada hubungannya sih. Cuman ini rekodoya aja ya.
0: Ini upaya, kan,
1: ya, upaya. Nah, akhirnya aku kok mampu-mampu jeruk ya katanya gitu. Karena memang karena kalau saya godokan jeruk kan akhirnya keringetnya istri saya itu kan aromanya agak aroma jeruk gitu. Sehingga dia enggak terpengaruh oleh aroma sekitarnya sudah. Kalau yang si Deva ini kena parfum. Mukok-mukok.
0: Enggak mau parfum.
1: Enggak mau parfum. Orang bilang, "Oh, lanang kok anakmu iki kan." Ya memang laki bener. Padahal ibunya berharap perempuan. Makanya Deva ini cantik dia.
0: Wajahnya tuh cantik. Sesuai harapan Bunda. Iya. Baik. Ada kesempatan untuk pendengar dan pemirsa, monggo katuran, jalur telepon kami buka 0331 336652 atau di jalur WhatsApp 0811 3040 911. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, meniko ada dari akun Rulia. Nggih, Rulia. Oh, ngaten. Jika kemis pahing pekerjaannya ke jasa, bagaimana Popo? Kalau kemis legi.
1: Nah, ini.
0: Banyak yang kemis nih. Nggih.
2: Kebetulan hari Kamis.
1: Iya.
0: Nih, beda tema nih sebenarnya. Okay. Terkait dengan pekerjaan. Mboten napa-napa dijawab nggih. Mohon bersabar, Mas Ruli. Ruli Asih.
2: Dari Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Wah, sugeng dalu Sidoarjo. Matur nuwun sangat. Monggo.
1: Nggih, kalau kemisnya itu biasanya kan lebih kepada guru, Mbak. Jadi dia mengajar, kemudian sebagai instruktur. Makanya kalau orang-orang yang berkelahiran kemis itu kalau disuruh menjadi pekerja, dia akan milih jadi mandor. Ndelok wong megawe, terus nun sewu suka ngobrol atau ngomong dengan gaya-gaya motivasi gitu. Padahal ya dia sendiri juga butuh motivasi. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan dia memilih pekerjaan, saya harap tidak sebagai karyawan. Jadi kalau orang-orang kemis itu sebaiknya dia mempunyai usaha mandiri.
0: Karena jadi leadernya mungkin.
1: Ya bisa jadi leader atau setidak-tidaknya menjadi apa pembuat peluang kerja ya. Jadi kalau misalkan ternak bebek misalnya. Tapi duduk terus angon BPE gitu. Dia menjadi pengusahanya kayak gitu. Itu kemisnya. Kemudian kalau bicara tentang paingnya, paing itu kan dominan terbiasa bekerja di bawah tekanan. Jadi kalau kerjanya santai, misalkan, "Mas, aku iki duwe kebun, Mas, sampean dadi yo anu yo. Wis kok iso wong ngono lah. Be ono babi mlebu ta, nanti kita be ono apa." Itu malah enggak bisa. Dia enggak bisa berkembang. Tapi kalau dia bekerja di bawah tekanan itu malah metu idenya itu keluar. Terus sebetulnya orang kemis pahing itu kan cenderung pekerja keras. Pekerja keras sehingga ketika dia mencoba melembek, melemah, maka sumber dayanya pun juga akan melemah. Jadi namanya pekerja keras itu ya nek iso aja meneng. Kudu krembia. Dan saya menyadari saya sendiri juga kemis. Jadi kalau saya bekerja kurang rong dino gitu. Wah, ngenteng, Pak. Begitu ditelepon jenengan, "Bapak, ini mincing siaran." Wih, langsung kan sepeda gitu. Tapi nek gak meneng kedah aku, gak aku ati mulang apa ya sesuk ya. Bingung. Tapi begitu ditekan langsung. Nah, jadi saran untuk Mas Ruli Ase, jangan biarkan diri panjenengan longgar. Bikin diri terus dalam keadaan tekanan. Tapi yang terarah gitu. schedule itu harus sudah.
0: Harus punya target.
1: Ya, tadi. Punya target.
0: Menarget diri sendiri enggak masalah.
1: Target diri sendiri. Jadi perkara ya kalau kebiasaan-kebiasaannya sih kan anu kecenderungannya memang susah untuk bekerja karena dia seorang motivator sebetulnya. Itu lebih cocok kalau untuk memberi petunjuk-petunjuk kayak gitu. Jadi kalau dia sing kerja malah ditinggal jagongan biasanya gitu.
0: Ini gue kalau paing, kalau legi Bapak.
1: Nah, kalau legi.
0: Ini mau buka Kamis nih. Buka Kamis.
1: Kan anu, apa namanya? Setiap guru spiritual kan harus punya catatan primbon, Pak. Nah, kalau legi itu adalah seorang peneliti sebetulnya. Dia cocoknya jadi dosen, bukan guru. Kalau guru ini kan tidak ada tingkat penelitiannya. Dia lebih ke mengulang dan mengulang. Tapi kalau seorang dosen itu melakukan penelitian, disertasi dan sebagainya. Kemudian orang legi, terutama kemis ya, itu cocoknya ke lawyer, hukum. Yang berbau hukum, kemudian kalau menulis-menulis tentang hukum itu cocok. Kemudian sebagai pekerja sosial. Terus kemis legi itu memiliki daya spiritual, Mbak. Peka terhadap kondisi-kondisi spiritual. Kemudian senang ketika bersinggungan dengan yang berbau spiritual. Seperti itu. Terus orang kemis legi ini pendirinya keras. Jadi kalau seandainya saya punya ya, non saya kebetulan istri saya kan bukan kemis legi ya. Istri saya manut kalau istri saya karena bukan kemis legi. Kalau kemis legi itu kan keras. Jadi kira-kira aku akan ngalahi wis. Karena kalau ditentang malah berontak. Kemis legi itu. Terus kemis legi itu ketika dia solo karir itu lebih sukses ketimbang bergerombol.
0: Oh siap.
1: Okay. Seperti itu.
0: Niki kemis legi pun WA sampun kalau tanya. Sampun ge. Kula pun feeling nih. Mumpung Kamis. Monggo 0331336652. Ruang Budaya. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Eti Darmiati.
0: Nggih, Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dari Situbondo.
0: Situbondo, Bapak sinten menika?
3: Sinten nggih mosok lali.
0: Waduh. Kula lek bedek-bedekan iki. Hadiahnya nopo?
3: Hadiahnya permen.
0: Monggo Pak, sinten Pak?
3: Pak Rahman.
0: Oh, Pak Rahman. Di Situbondo pun di, Pak.
3: Di situ jantung kota.
0: Jantung kota. Monggo katuran.
1: Wonten
0: Membeen.
3: Nah, di barat, bukan di Bimban, di barat.
1: Oh, kalau barat berarti baratnya Kodim maksudnya nggih.
3: Betul.
1: Soto Fauzi itu nggih.
0: Wis.
3: Oh, di barat masih di barat. Oh,
1: masih terus, Pak, dekat Elizabeth, Pak.
3: Ke barat.
1: Masih ke barat lagi.
0: Bapak Budi apa le?
1: Kan pernah di Sony dulu, Pak. Oh, jadi wilayah jajahan saya itu.
0: Monggo katuran
3: dengan Bapak siapa ini?
0: Bapak Budi kali Ki Bagus.
1: Budi Siswanto sama Ki Bagus.
0: Katuran.
3: Oh ya. Jadi saya mau tanya masalah tentang kelahiran ya. Yeah. Oke. Saya lahirnya
0: langsung dibuka. Senin, Pak.
1: Oke, Senin apa, Bapak?
3: Senin legi.
1: Terus yang ditanyakan, Bapak?
3: Yang ditanyakan saya katanya tadi kalau hari apa akhirnya bagaimana?
1: Oh.
3: Pekerjaannya begini, ya kan? Kalau tengkurap, pekerjaannya.
0: Yang jadi kan tengkurap nama rumah.
3: Ya, yang tak tahu. Rumah tak tahu. Cuma satunya dikasih tahu sama bapak saya itu kalau hari Senin sebelum jam 10 pagi.
1: Oh, iya.
3: Ya. Berarti antara jam 8 jam 7, jam 9
1: saat duha gitu. Ya, kalau saat duha itu
3: hari Senin.
1: Nggih, Senin legi. Nah, itu kan kalau antara jam 8 jam 9 saat duha. Waktunya sholat ya. Duha. Nge. Biasanya ya, kalau hari Senin legi itu cocoknya berdagang, Bapak. jadi pembisnis retail kayak buka toko Madura kayak gitu Pak, sales, oh, marketing
3: ya itu gitu. Tapi saya tidak fak ke sana deh.
1: Nah, nah ini dan berarti panjenengan perlu pulang sana. Perlu pulang ke dalam diri sendiri ya, ini nanti ada adanya itu nanti ada pulang Jawanya itu untuk itu.
3: Jadi ya, saya aktivitasnya dulu supir.
1: Oke.
3: Iya, ya itu sudah aktivitas saya supir.
1: Sampai hari ini?
3: Oh, enggak, sudah. Oh,
1: sudah purna.
3: Turun.
1: Oke. Enggak cocok memang.
3: Turun sudah. Jadi umur sudah 66.
1: Oh iya. Memang cocok di pariwisata, kemudian driver ya, driver, customer service itu cocok Bapak. Karena faktornya memang di situ. Panjenengan pinter nego soalnya orangnya. Iso tawar-menawar dan orang akan
3: kalau masalah itu ya ya sudah biasa sudah. Makanya saya ke Mbak Eti itu sangat paham sekali.
0: Hah? Maksudnya Pak?
3: Ya maksudnya kalau Mbak Eti mandu saya pasti masuk.
0: Oh,
3: nanti saya petik siapa saya itu.
0: Kulong beten Pak. Engge-engge.
3: Oke dah itu dah.
0: Niku cukup.
1: Baik,
0: ya.
1: Pak Rahman. Nggih, Pak Rahman.
3: Kalau lengkapnya Abdur Rahman.
0: Oh. Hmm, okay.
1: Abdur Rahman.
3: Kalau lengkapnya.
1: Nggih.
3: Ya. Jadi barangkali ada yang kepingin tahu lengkapnya yaitu sudah Abdur Rahman.
0: Oke. Cekap Pak.
3: Oke, terima kasih Beti ya.
1: Baik.
3: Selamat malam Pak Budi.
1: Selamat malam Pak Budi. Selamat malam.
0: Ya cukup. Monggo katuran yang lain 0331336652. Jadi fokus kita malam ini karena nggak terasa sudah sampai di sesi seri kelima.
1: Kelima
0: nih. Kita lebih fokus pada detik-detik kelahiran.
1: Okay.
0: Dalam khasana budaya Jawa. Jadi integrasi medis dan simbolisme. Lanjut lagi tadi sampai di anu nggih. Apakah apakah musik klasik atau doa niku bisa mempengaruhi perkembangan otak janin?
1: Nggih, jadi dulu zamannya anak saya yang pertama karena posisi saya di rantau dan anak saya ini lebih waktu dalam kandungan saya bawa ke bundaran-bundaran kota di Palu itu nggih. Biasanya ada anak-anak Maluku, kemudian anak-anak Manado. Enggak ngamen dia, dia cuman show aja.
0: Bermain musik.
1: Iya, bermain musik. Kemudian saya sama istri saya itu tidak bisa musik sama sekali. Metik gitar kunci G, kunci F saya enggak tahu. Nah, buket tepung masih kacau. Jadi seruling bisa meniup saja, tapi tidak bisa bernada. Jadi kok sembrit tadi. Nah, tetapi anak saya ini kemudian setelah tumbuh, saat SD itu dia minta dikhususkan main drum. Kemudian SMP minta dikhususkan main gitar. Terus waktu kuliah dia cari-cari sendiri sudah. Ya akhirnya bisa menjadi musisi walaupun tidak kelas wahid gitu. Nah, tapi kalau anak saya yang kedua ini dia sudah saya kondisikan dengan nyetel musiknya Mozart.
0: Nah,
1: jadi saya di
0: musik klasik.
1: Nggih, di Gramedia. Itu kan ada kaset yang dijual itu Mozart sak buku-buku nih. Nah, tapi itu jadi bahan penelitian saya pribadi nggih. Saya teliti ternyata bukan faktor bayi yang mendengar, Mbak. Tapi karena ibunya kan yang mendengar itu. Ketika musik diputar, ibunya mendengarkan dan ibunya tenang. Nah, saat ibunya tenang, bayi nendang-nendang ini, Mbak, bisa malah tenang. Oh, di sini. Terus waktu itu pernah istri saya itu bilang, "Weteng kok panas ya," gitu. "Weteng kok panas." Nah, saya putarkan itu. Saya putarkan itu, istri saya tenang, terus bayi juga tenang. Dan perutnya kembali hangat gitu, enggak panas lagi. Loh, saya pikir oh, berarti kan hubungannya jadi. Nah, sampai saat ini saya mencari literasinya apakah benar ini cabang bayi ini mendengarkan musik itu dan sebagainya. Belum ada yang bisa mengurai gitu. Tetapi endorfin yang muncul dalam hormonnya ibunya ini akan mempengaruhi janin. Jadi kayak bahagia gitu loh. Kayak bahagia. Nah, pada akhirnya ketika anak saya dewasa, dia itu karena sibuknya gak masnya. Kalau masnya kan seneng nge-game, tapi zaman itu kan game masih nyewa ya mbak ya. Di apa namanya, di rental-rental gitu, kayak game internet dan sebagainya. Kalau sekarang kan game itu di HP. Jadi anak saya ini HP-an terus. Sampai titik kakaknya marah gara-gara waktu COVID itu mbak. Dia 24 jam tuh main HP itu. Nge-game. Tapi kita gak pernah ngerti kalau nge-game ternyata dia mendapatkan uang dari hasil karyanya dia. Joki bahasanya gitu loh. Joki. Ya taunya setelah belakang-belakang ini, oh ya ini hanya lewat duit, gak apa-apa ya gitu.
0: Setelah dimarahin.
1: Iya. Tapi sama masnya kan terus diberikan keyboard.
0: Oh ngadain.
1: Diberikan keyboard, dia kursus keyboard 3 bulan. Hanya 3 bulan. Jadi kayaknya pengaruh dari lagu-lagu klasik itu membuat dia bukan main kayak apa namanya elektronan mbak. Dia mainnya di piano. Jadi kalau piano dia memang piwai banget gitu. Sampai beberapa pemain piano yang senior-senior selalu bilang, "Mas, tetep aku anaknya." Tak jadi no gitu. Kayaknya di situ pengaruhnya. Tapi kalau itu kayaknya hormon yang mengalir dari ibunya yang didengar itu terus meresap dalam jantung bayi. Dan ya anaknya slow, kalem gitu aja. Ngomongannya ini, ngomongannya bagus. Kan bagus masih bujang waktu itu.
0: Berarti yang paling berpengaruh sebenarnya ibu.
1: Ibunya,
0: ibu. Berarti semisal diputarkan apa, si ibu gak suka.
1: Nah gitu. Itu bahaya itu. Mending gak usah wis gitu. Soalnya nanti ibunya meronta-ronta, ngereok, ada yang bilang ngereok.
0: Tantrum.
1: Tantrum.
0: Monggo 0331-336-652 Ruang Budaya.
4: Assalamualaikum Mbak Eti.
0: Waalaikumsalam Mbak Yu. Mbak Yu Lili. Suryani nggih. Yeah.
4: Iya.
0: Ah, menika Trenggalek.
1: Nganjuk.
0: Trenggalek nggih, Mbak?
4: Trenggalek.
1: Oh, Trenggalek. Ya.
0: Katuran wonten Bapak Budi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Bapak?
1: Nggih.
4: Boleh kula kan nganu. Bapak menika Trenggalek.
0: Ini Trenggalek punya nih, nganu.
4: Piye, Ndak? Jajal. Tekan yang Bapak Budi apa Bapak Bagus? Nek bule iki karena kliwon, minggu kliwon.
0: Minggu kliwon.
4: Nek lek Pak Lek kuwi Senin pergi jajan kok tekan yang Bapak. Lah penyelingan kok bacanya pantun tau bule. Aku warna-warni pernah kenjol
1: Minggu Kliwon. Jadi buliknya itu Minggu Kliwon ya Mbak Lili.
4: Iya.
1: Kemudian Pak Lek Senin Legi.
4: Jee.
1: Engkang badhe dipun tangletaken napa?
4: Nika nganu balik balik kulon nika nak yantine pun nak sareh to popo.
0: Napa?
4: Sareh.
2: Sareh.
1: Sareh. Tenang. Oh.
2: Tenang.
4: Lah boleh menika nganu mboten ate padu kok e.
1: Nggih.
4: Lah kula ngaten tentang datang boleh penjenengan kok mboten atus padu to boleh. Apa kowe pengen to Pak Lek anu boleh iki padu karo Pak Lek. Kowe kira bener yo.
0: Nggih.
4: Iki boleh kok dikon padu gek piye. Ya kan tekan ya ning Bapak Bagus apa Bapak Budi. Nggih. Nggih. Lah jenengan kok mboten wonten piyambak ta? Ora, aku ra kulino on air kok.
0: Nggih. Dados anu niki napa sifatnya napa kaitannya kali
1: pernikahan?
0: Nggih.
4: Nggih. Pernikahan itu lho, Pak.
1: Nggih.
0: Nggih.
4: Mboten atus padi kok, Bapak.
1: Nggih.
4: Nggih, Mang. Gojek yang mawon.
1: Memang kedua-duanya memiliki watak sabar, Mbak. Watak sabar terutama untuk yang
0: oh, nggih, anu pamit rumiyin. Mirengaken teng radio napa pripun?
4: Inggih.
1: Oh, nggih. Siap. Siap.
4: Mangga.
1: Oh, Mangga Slika.
0: Nggih, Mangga. Matur nuwun.
1: Nganget iki. Waalaikumsalam.
0: Aturan.
1: Nggih, jadi kalau Minggu Kliwonnya itu wataknya sabar dan mengayomi. Berarti buliknya Mbak Lili ini yang mengayomi sebetulnya. Gitu. Nah, otomatis kan kan nular tuh, Mbak. Jadi nek sing wedok iki ngreok, beringas itu kira-kira sing lanang ya dadi warok gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau yang Senin Legi itu orangnya pandai bergaul. Jadi pinter sekali menyesuaikan sikap. Pinter menyesuaikan keadaan, kemudian orangnya ulet. Perempuan mana sih yang gak suka sama laki-laki yang ulet kan gitu. Itu kan. Jadi otomatis karena paliknya tadi Senin Legi, kemudian buliknya Minggu Kliwon, ini yang paliknya ulet bekerja, yang buliknya mengayomi. Buliknya diwenehi piro wae syukuri gede. Seperti itu. Sehingga teliti dalam mengatur keuangan, kemudian sabar, terus pinter memberikan motivasi. Jadi suaminya ketika kendor atau kena awak, wis to Pak istirahat dhisik wae. Sing lanang malah sungkan. Kok ora penak ya aku kok istirahat terus aja gitu. Sehingga bersyukurlah untuk para suami yang Senin Legi tadi. Ketemu sama istri yang Minggu Kliwon gitu. Dan sebaiknya istri yang Minggu Kliwon tadi ketemu dengan Senin Legi, ini tak jamin suami ini tidak akan malas. Flu pasti budal. Cuma watuk-watuk cilik ngono wis. Makanya ngeluh ngono wis paling ditaleni sirah. Budal makaryo gitu. Seperti itu. Ketika ngomong keselarasan, biasanya sih mereka saling mengimbangi gitu loh. Karena apa? Orang Minggu Kliwon itu lembut orangnya. Tanpa konflik. Terus tentang harmonis ya karena suaminya pintar menjaga. Menjaga emosinya istrinya, menjaga, oh kok ulatnya kayak gini ya, lagi kok bahaya nih aku gini, ya itu. Kadang-kadang orang lain kan sakar BDW tuh Pak. Si wetok mencucu, dodol bimoli, bibir monyong sembili, akhirnya metu, aku tak ngopi nangano pinggir rembongnya, ya itu jadi masalah itu. Seperti itu, monggo silakan ini jadikan contoh Mbak Lili, karena bulik sama palik adalah teladan yang baik.
0: Pasangan yang pas.
1: Nggih, yang pas.
0: Harmoni.
1: Nggih, nek tentang sugih bondo brono itu kan apa jare sing diurip kan kita nglakoni kan gitu. Nggih, kita aja Mbak Lili matur nuwun sudah bersama. Iya,
0: pasangan lucu Mbak Lili tinggal apa cari handphone yang bagus. Tadi di video direkam, saat lucu-lucu
1: nggih, dadi konten.
0: Bisa jadi motivasi.
1: Sabar.

0: atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
0: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
6: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
7: Oke Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
8: 7 hours later.
7: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
8: 3 hours later.
6: Hari, udah bangun belum? Hari.
7: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
6: Jam 8.
7: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
9: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
10: Pus, sini Pus. Aduh lucunya.
11: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegangan anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
10: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
12: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
13: Bye.
14: Apa Ren?
13: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
14: Jaket?
13: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
14: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
13: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
14: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
13: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
14: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
1: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengaran masih bersama kami di program Satu Hari Jember, karena informasi dan inspirasi di malam hari ini kami masih menemani Anda tentunya dengan rangkaian informasi dan juga musik yang akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Pendengar, sekali lagi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya di musim panas yang ternyata masih basah gitu ya, masih ada hujan dan juga masih terkadang tiba-tiba dingin seperti itu pendengar ya. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan dan juga kondisi tubuh yang maksimal sehatnya gitu ya. Terlebih lagi sekarang banyak ya, ada juga marak sekali keaktivitas dari warga masyarakat di Kota Jember yang juga sering memanfaatkan waktu luangnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa sudut kota seperti di daerah kampus atau mungkin di daerah alun-alun, sejak pagi hingga menjelang siang, kemudian sore pukul 3 hingga pukul ambil habis maghrib gitu ya, nampaknya cukup banyak ya di daerah setempat, di alun-alun juga di daerah kampus, bahkan juga ada setelah isya ya. Nah biasanya ini ada beberapa para remaja, anak-anak muda yang memanfaatkan waktu istirahat mereka untuk berolahraga lari malam gitu ya. Bahkan mereka berkelompok, ada juga yang sendiri, dan yang pasti tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk bisa terus selalu sehat pendengar.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali diadakan pada tahun 1930? Dengan format yang masih sederhana, karena hanya diikuti 13 tim tanpa melalui babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini mempertemukan peserta undangan dari berbagai benua, dengan sebagian tim Eropa bahkan harus menempuh perjalanan panjang melintasi samudra. Menurut FIFA, format tersebut dipilih karena kompetisi masih baru dan belum memiliki sistem seleksi seperti sekarang, menjadikannya momen bersejarah dalam lahirnya ajang sepak bola terbesar di dunia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pendengar, ketika pelemahan nilai tukar rupiah menjadi perhatian berbagai sektor ekonomi, juga industri yang lainnya gitu ya. Jadi nampaknya pariwisata ini justru menjadi peluang yang menjanjikan nih pendengar. Jadi nilai tukar yang melemah membuat biaya berwisata di Indonesia tentunya menjadi relatif lebih murah bagi wisatawan mancanegara. Dan bagi wisatawan yang membawa dolar Amerika Serikat maupun mata uang kuat lainnya, kondisi ini memberikan keuntungan tersendiri. Jadi daya beli mereka meningkat ketika menukarkan mata uang asing ke dalam rupiah selama berlibur di Indonesia. Dan situasi ini tentunya membuat berbagai destinasi wisata nasional semakin kompetitif ya dibandingkan sejumlah negara lain ini pendengar. Dan Indonesia pun berpeluang menarik lebih banyak wisatawan asing di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan peluang ini datang pada saat sektor pariwisata yang terus menunjukkan pemulihan yang positif. Dan kunjungan wisatawan mancanegara ini akhirnya meningkat dan juga aktivitas ekonomi daerah untuk wisata khususnya ya semakin bergeliat. Jadi tidak hanya hotel dan juga maskapai penerbangan yang berpotensi memperoleh manfaat dari kondisi ini. Restoran, transportasi lokal, kemudian pusat oleh-oleh hingga pelaku UMKM juga berpeluang menikmati peningkatan perputaran ekonomi. Namun pelemahan rupiah tidak sepenuhnya mengirikan kabar baik ya bagi industri pariwisata. Sejumlah pelaku usaha juga masih menghadapi kenaikan biaya operasional akibat ketergantungan pada barang impor. Dan karena ini ya fenomena meningkatnya kunjungan wisatawan asing perlu dilihat secara menyeluruh gitu ya. Jadi peluang ekonomi yang muncul harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya kita selalu berharap ya agar nantinya nilai tukar rupiah pun bisa semakin ya turun atau mungkin stabil lah seenggaknya ya pendengar ya, agar nantinya ya dampak ekonomi bisa terasa lebih baik lagi pendengar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar, Gunung Semeru kembali mengalami erupsi pada hari ini, pendengar. Namun di balik peristiwa ini ada hal yang paling penting untuk dipahami masyarakat adalah bahwa status Gunung Semeru hingga saat ini masih berada pada level 3 atau siaga dan aktivitas vulkaniknya terus dipantau secara intensif oleh petugas pengamatan gunung api. Dan berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7:47 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 700 meter di atas puncak atau mencapai 4.376 meter, pendengar, di atas permukaan laut. Dan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke barat daya. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 21 mm, gitu, pendengar. Dan meski aktivitas erupsi masih terjadi, kondisi ini masih berada dalam kerangka aktivitas vulkanik yang dipantau secara berkelanjutan. Karena itu fokus utama saat ini bukan hanya pada peristiwa erupsinya, melainkan pada upaya untuk memastikan masyarakat tetap disiplin, mematuhi rekomendasi mitigasi dan juga zona bahaya yang telah ditetapkan.

merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan, maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini, memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Jumat 5 Juni 2026. Dari Gerasi Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi menyapa. Seiring harap mentari akan menjanjikan asa yang lebih dari segala. Langkah demi langkah akan terayun dengan pasti untuk menggapai impian. Seiring doa syukur pada Ilahi Robi untuk rahmat dan karunia-Nya kemarin, dan tetap mengharap itu tak akan pernah terputus untuk hari ini dan hari-hari menjelang. Selalu dijauhkan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Tak ada ujian, tak ada rintangan yang akan menghalangi langkah ini untuk mewujudkan harapan, membangun hari esok bersama semua yang terkasih. Sedikit pun tak pernah terlintas surut langkah untuk menitinya. Insya Allah, dengan izin dari-Nya, semua bisa terwujud.

Prusatu RRI memberikan alih informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prusatu, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 010 bersama RRI Sumeneb dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam Buletin Pagi. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Setelahnya Anda akan ikuti talk show Jember Menyapa terkait dengan kiprah sineas muda suarakan isu sosial dan dilanjutkan dengan Halo RRI. Pendengar Prusatu, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat hari ini Mutiara Pagi kembali hadir berjaringan sekor Wilnu 10 Jawa Timur, mulai dari Pro 1 Sumenep, Pro 1 Sampang, Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun, hingga Tuban. Senang sekali saya kembali bisa menemani narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahan pagi hari ini. Temanya adalah membangun keluarga sakinah untuk hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat RRI Sumenep.net. Kemudian juga bisa bergabung melalui WA chat 0874x39108, atau bisa juga langsung telepon ke 0323-323-661 323-554. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Laili Asyikoh. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Seger pagi-pagi ini ya Bu ya. Iya. Ibu Ustazah Laili Asyikoh SHIMH merupakan penyuluh agama ahli madya dari KUA Kabupaten Sampang. Baik, Ibu Laili, saat ini keluarga selalu mendapat tantangan yang luar biasa di tengah.
2: Iya, betul.
1: Banyak gempuran informasi, derasnya teknologi, begitu nggih. Hmm. Untuk menjaga keluarga sakinah ini tantangannya masih banyak yang merasa terkaget-kaget begitu Bu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Baik, mohon pencerahan Ibu.
2: Siap. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra dengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kesempurnaan tubuh yang sehat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat tetap bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaah dari beliau sampai yaumil kiamah. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
2: Bapak Ibu hadirin mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membangun keluarga sakinah ini tidak secara merta-merta ya, tapi ada proses di situ di dalamnya. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2016 yang awalnya 1974 sekarang dirubah jadi 2016 nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membangun rumah yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam sebuah firman Allah juga tujuan tersebut dalam istilah Islam ini adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam ayat Al-Quran disebutkan Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang sesungguhnya. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Nah, pada umumnya kehidupan rumah tangga itu lebih banyak, lebih kompleks persoalannya ya, permasalahannya. Jadi bagaimana kita itu harus belajar terlebih dahulu, harus siap mental, siap psikis, siap segalanya. Karena untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu memang perlu persiapan. Nah, karena di sini adalah relasi dua orang ya, dua orang, di mana dua orang yang berbeda itu pasti karakternya berbeda. Bagaimana menyatukan dua karakter yang berbeda ini, kita harus saling memahami. Tidak bisa karakter, dua karakter yang berbeda ini dijadikan sama, tidak bisa. Nah, tapi bagaimana kita ada solusi agar supaya ketika ketemu dengan karakter yang berbeda ini harus saling ada ketersalingan di situ, saling memahami, saling menghargai, saling semuanya yang positif-positif. Nah, jadi membangun sebuah rumah tangga yang sakinah memang diawali dari rasa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang masih bertunangan misalkan, atau ya bertunangan, belum memasuki sebuah mahligai rumah tangga, itu karakter yang akan ditampilkan itu biasanya yang positif, yang selalu positif, yang baik-baik. Meskipun kita sudah berkawan lama, dia itu adalah teman kita semasa kuliah misalkan. Karakternya orang itu seperti dia. Jadi orang di dalam ayat ini disebutkan dari jenismu, artinya ada kecondongan dia itu memilih pasangannya itu sesuai dengan kepribadiannya biasanya. Entah itu dari budayanya, misalkan orang Madura sama orang Maduranya, atau dari karakternya, dari sisi nasabnya biasanya seperti itu. Nah, ada kecenderungannya, kecondongannya. Makanya Allah mengatakan pasanganmu itu akan lebih condong kepadamu dari jenis, karena dari jenismu, dari sisi fisik dan psikisnya, budayanya itu akan dipertemukan. Nah, secara psikologis juga, dari ilmu psikologis, seseorang suami itu atau istri, dia akan memilih yang lebih condong kepadanya. Dari misalkan latar belakang keluarganya dia bagaimana, dia akan memilih yang sama seperti dia, misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saling kesepahaman, saling menghargai, saling mencintai antara yang satu sama yang lain, ini adalah pondasi dari sebuah membangun sebuah rumah tangga. Harus ada keadilan di situ juga. Keadilan bagaimana? Keadilan itu tidak harus sama rata, tapi bagaimana dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami betul-betul memberikan menerima hak dan memberikan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun juga dengan istri, dia akan memberikan hak, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita dalam Al-Quran itu tidak ada yang lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi antara suami istri adalah sejajar, setara. Istri kita, suami kita itu harus menjadi mitra kita. Mitra itu bagaimana? Saling menguatkan di situ, saling memotivasi, saling mendukung dan lain sebagainya. Bagaikan sebuah burung. Jadi kalau burung itu pasangan suami istri bagaikan sebuah burung. Sayapnya dua, jika salah satu sayap itu patah, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Begitupun dengan pasangan suami istri, jika salah satunya saling merendahkan, saling tidak menghargai, saling tidak mendukung dan tidak memotivasi, itu akan sebuah rumah tangga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari ayat tadi, yaitu litas kunu ilaihe, mendatangkan ketenangan, ketenangan dalam rumah tangga. Nah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kategori ya, kategori dalam membangun sebuah rumah tangga itu. Kalau dalam Kementerian Agama itu, sebelum masuk ke situ, kata sakinah, nah, dalam ayat yang tercantum di atas tadi itu, kata sakinah itu kalau menurut tafsir itu, ada tafsir Ibnu Katsir, itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah litak tafu, yaitu saling mengikat hati. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, bukan kedudukan, apalagi tampang. Nah, karena kalau memilih kita harta, kedudukan, dan tampang, itu tidak akan awet, pasti ada masanya. Tapi kalau memilih tentang keimanan, pasangan kita itu iman, rasa iman, didasarkan oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang berkah, yang awet, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tafsir sakinah yang kedua dari Ibnu Katsir itu diartikan tamilu ilaihe, yaitu kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan, tanggung jawab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Jadi misalkan seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi perbuatan dalam rangka ketaatan kita kepada suami. Perbuatan kita dalam rangka ketaatan kepada suami. Nah, kodrat perempuan itu kan ada empat. Yang pertama adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini peran yang tidak bisa digantikan oleh suami. Jadi dia, istri ini memang kodratnya ini, empat ini. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti memasak dan mencuci dan lain sebagainya, itu adalah peran yang bisa digantikan oleh suami. Maka di dalam rumah tangga itu memang harus saling membantu, saling tolong menolong. Tidak semuanya diberikan kepada istri atau suami, harus ada ketersalingan itu. Dan yang ketiga, arti dari sakinah itu tatma'innu biha, kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana sakinah itu adalah tenang, rasa tenang. Jadi kalau sudah bersuami itu, kalau kita sudah ketemu dengan pasangannya, hati itu ternyata merasa tenang. Ketika masih belum punya pasangan, dia akan merasa galau begitu. Siapa, bertanya-tanya, siapa pasangan saya? Tapi setelah punya pasangan, hatinya akan tenang. Apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleh, solehah. Begitupun dengan suaminya, soleh.
1: Oke.
2: Jadi ada juga mawaddah di situ. Mawaddah. Mawaddah ini kalau dibahasakan menurut para ulama itu adalah cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu ini biasanya ada pada pasangan suami istri yang masih baru menikah, usianya 1-5 tahun. Pasangan yang cintanya itu menggebu-gebu. Kalau saya bahasakan, cinta yang menggebu-gebu itu adalah lebih kepada gairah ya, kepada ketampanannya, kepada kemolekan pasangan masing-masing. Terus kalau saya bahasakan begini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen bahagia. Beda dengan warohmah. Kalau warohmah ini ada biasanya pada pasangan yang usianya sudah puluhan tahun. Warohmah ini saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen membahagiakan pasangan saya. Beda kan dengan tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih pada dirinya, rasa egonya yang ada. Tapi kalau yang kedua, warahmah ini dia lebih mengedepankan kepada kebahagiaan pasangannya. Kalau masing-masing pasangan itu berpikiran seperti itu, alangkah bahagianya rumah tangganya seperti itu. Saya pengen membahagiakan pasangan saya. Begitupun dengan sebaliknya, suami, saya pengen membahagiakan pasangan saya sehingga dia tidak berpikiran dirinya sendiri yang hanya bahagia, tapi pasangannya juga bahagia.
1: Baik. Begitu. Begitu ya Ustazah, banyak hal yang harus tetap dijaga seiring perjalanan waktu rumah tangga. Di awal-awal mungkin masih aman begitu ya Ustazah.
2: Aman.
1: Karena masih mawaddah tadi ya, jadi masih menggebu-gebu. Begitu. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menjadi bagaimana saling membahagiakan. Mungkin ini mewakili begitu dan juga memotret yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan juga orang luas begitu, yang seringkali muncul dipermasalahkan dan bahkan dikontenkan begitu Ustazah. Bahwasanya ada saat-saat tertentu di mana seorang istri merasa ya sudahlah begitu Ustazah. Jadi untuk bisa membangun komunikasi itu menjadi agak sulit pada taraf-taraf seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan supaya kondisi komunikasi satu dengan yang lain itu tetap berjalan bagus begitu Ustazah. Atau untuk memperbaikinya bila mana sudah sampai di taraf sudahlah, mending aku diam saja, bercuma juga untuk dibicarakan. Nah, ada yang seperti itu sering muncul di konten Ustazah.
2: Iya. Memang salah satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kadang miskomunikasi, kadang juga tidak ada komunikasi begitu. Jadi bagaimana kita mengintenskan komunikasi kita dalam rumah tangga itu? Ya harus dibicarakan memang. Unek-unek sekecil apapun, keinginan apapun, atau permasalahan sekecil apapun harus kita bicarakan. Tidak bisa kita pendam sendiri. Karena kalau tidak dibicarakan, misalkan sebuah permasalahan tidak dibicarakan, dia akan berlarut-larut terus dan itu tidak akan menemukan solusi. Pasti ada ketidaknyamanan antara salah satu dengan yang lain. Misalkan tidak saling tegur sapa dan berlarut sampai 3 hari, itu tidak mengenakan. Jadi harus, memang harus dikomunikasikan. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Ada waktu-waktu khusus. Ketika suami lagi penat dari kantor datang ke rumah, jangan dibicarakan. Suguhkan dia dulu secangkir teh begitu.
1: Itu menyembuhkan ya.
2: Jadi berikan tangki cinta yang positif untuk dia, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ketika suami capek, jangan bicarakan dulu. Ketika suami lagi bahagia, atau kita lagi habis makan, atau ketika mau menjelang tidur, pasti ada percakapan di situ. Kita buka. Udah, terasa berat apapun, kita bicarakan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Karena di komunikasi itu, kita bilang adalah musyawarah ya, musyawarah. Di musyawarah itu pasti akan menelurkan sebuah keputusan atau satu solusi yang memang mengganjal dalam rumah tangga itu.
1: Oke. Baik, berarti kuncinya supaya tidak stuck harus ketemu momen yang tepat untuk membicarakan. Tidak dibicarakan nanti akan semakin banyak masalah yang muncul.
2: Seperti itu.
1: Baik, kami undang silahkan untuk Anda yang mau bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di live chat 0874x39108, atau bisa juga langsung bergabung berdialog interaktif langsung dengan Ustazah di 0323-323-661 atau di nomor kode area yang sama 0323 kembali 323-554. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya.
3: Halo.
1: Iya, jelas suara saya? jelas ya. Oke, dengan siapa di mana?
3: Karim.
1: Oke, Bapak Karim, di area mana Bapak Karim?
3: Saya di area Jambi.
1: Oke, silahkan langsung kepada Ustazah Laili. Apa yang mau ditanyakan Mas Karim?
3: Ya, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam ya Bapak Karim.
3: Ini menarik. Ya, menarik sekali topiknya tentang bangsa yang sakit. Nah, ya. Tentunya saya juga punya pertanyaan di program apa Mutiara Pagi ini ya?
2: Mutiara Pagi, ya Mutiara Pagi.
3: Ya, ini saya punya pertanyaan bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, bahwa saudara mendukung terciptanya keluarga sakinah.
1: Mohon maaf Mas Karim, boleh geser sedikit mungkin supaya sinyalnya lebih jelas. Ini suaranya agak terputus-putus begitu Mas Karim.
3: Oh gitu.
1: Nggih.
3: Ya, dulu.
1: Ya, oke.
3: Okay. Ya.
1: Ya.
3: Jelas.
1: Ya, ini lebih jelas. Monggo silakan.
3: Ya, bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, orang tua atau saudara agar bisa mendukung kecintanya keluarga.
1: Oke.
3: Okay. Itu yang pertama, Mas. Okay. Nah, terus yang kedua itu kan tadi Ustazah menyampaikan dari awal-awal memang mungkin karakter suami maupun istri belum nampak.
1: Iya,
3: nah,
1: iya.
3: Nanti ketika berjalan, nah itu istri sudah punya anak itu, nah perbedaan karakter belakang atau pasangan dengan suami dan istri itu seperti apa perbedaan tersebut?
1: Mengatasinya begitu ya, atau menjembatannya begitu ya, Mas Karim?
3: Ya.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Sudah, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Karim yang ada di Camplong, Kabupaten Sampang. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Siap, Pak Diman. Silahkan, Pak Diman.
4: Ya, Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Diman.
4: Iya, pagi yang cerah. Temanya membentuk keluarga sakinah ya.
2: Iya. Iya.
4: Menarik banget lah.
2: Iya, Pak Diman.
4: Pernikahan itu kan sakral ya.
2: Yes, sangat sakral.
4: Jadi, tujuan kita untuk menikah kan untuk ibadah. Dan pastinya membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi angan-angan itu hanya angan-angan impian di tengah perjalanan akhir terjadi cekcok karena masalah ekonomi sulit. Karena suami kerjanya di PHK jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Akhirnya yang berperan di situ adalah sang istri. Setelah istri berperan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari, akhirnya setiap hari terjadi kecekcokan karena istri mentang-mentang karena dia punya apa
2: penghasilan
4: mungkin mendapka jadi menyuruh sang suami itu bentu duting-duting itu saudara
1: duting-duting jadi mentang-mentang begitu ya Pak ya.
4: Alat dirinya kan sebagai suami kan ya apa ya dan pekerjaan rumah yang seharusnya tidak dikerjakan sang suami itu akan kerja seperti cuci-cuci, ngepel, nyapu, umbah-umbah, masak, lu semua dikerahkan pada suaminya. Akhirnya keluarga sakinah ngomong jawab itu akhirnya buyar gitu loh. Loh, kalau ada fenomena seperti ini, apa solusi bagi sang suami itu? Apakah harus menceraikan? Apakah ya wis iki lakonono yo sabar. Takkan sabar-sabar kan gak kuat. Sang suami harga dirinya menurun karena dituting-tuting nggak ada harga dirinya. Mohon solusinya Ustaz.
2: Oke. Iya.
4: Mudah-mudahan kecerahan Ustaz bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
2: Amin.
1: Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diman di Surabaya. Baik, sudah ada dua penelpon Ustazah. Penelpon pertama dari Camplong tentang yang ditanyakan tadi adalah dari Pak Karim ya, hubungan orang tua, kemudian juga saudara, ipar, mungkin juga kakak, adik gitu untuk mendukung keluarga sakinah, mawaddah, warohmah ini menjaganya seperti apa Ustazah? Kan kadang-kadang malah ada yang sangat berat dengan keluarganya, akhirnya si keluarga inti kecilnya ini menjadi cekcok begitu. Jadi iya, seperti apa harusnya idealnya Ustazah?
2: Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Karim yang di Camplong. Jadi apa dukungan dari keluarga dekat ya, keluarga dekat itu memang sangat luar biasa untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dari awal banyak juga terjadi perceraian karena kurang adanya dukungan dari keluarga dekat. Misalkan ketika sudah nerima tunangan, terus sudah masuk dalam sebuah perkawinan, karena anaknya tidak mau dibawa oleh suami yang sudah punya tanggung jawab keluar rumah dari itu, ternyata sama orang tuanya tidak boleh begitu, dan itu berujung-ujung pada perceraian juga. Nah, dari awal memang harus sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan orang tua itu suami begini-begini, nanti saya sudah, kalau sudah berkeluarga, anak jenengan saya bawa. Dan orang tua itu harus sudah ridho, harus ridho, harus ikhlas melepas anak-anaknya untuk dibawa oleh suami, karena sebagai suami istri itu sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua, sudah lepas tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tapi ketaatan kepada keluarga orang tua itu tetap, cuman tanggung jawab sudah alih kepada keluarga. Jadi dukungan dari keluarga dekat, orang tua, saudara, ini sangat luar biasa pengertian ya, pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dukungan mereka untuk keluarga kecilnya, anak-anaknya sebagai pasangan muda-mudi suami istri itu sangat luar biasa.
1: Okay.
2: Jadi harus ditahan ketika ada emosi yang meluap-luap, harus bisa menahan diri.
1: Okay.
2: Seperti itu.
1: Baik, Ustazah, berarti ini harus ada ketegasan di dalam atau kesepakatan yang disepakati bersama.
2: Iya, yeah, di awal sudah harus diutarakan seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama orang tua harus begini, begitu. Terus orang tua kepada kita, kita harus menyikapinya seperti apa. Itu juga harus menjadi kesepakatan ya Ustazah.
2: Iya, okay. Seperti itu.
1: Baik, bila mana sudah berjalan tapi masih ada hal yang belum disepakati, harusnya seperti apa Ustazah? Nah, dibicarakan ulang kah atau seperti apa?
2: Ya, harus ada komunikasi kembali.
1: Okay. Nah,
2: komunikasi
1: kuncinya di situ,
2: kuncinya komunikasi. Jangan sampai diam terus tidak ada komunikasi, akhirnya rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak atau dengan saudara-saudara itu jadi semakin sinyalnya melemah begitu. Harus ada komunikasi, dibicarakan secara baik-baik, musyawarah keluarga begitu.
1: Jadi ada kesepahaman, baiklah. Berarti kalau suami memutuskan begini, istri sudah paham karena udah ada kesepakatan tadi, Ngi. Jadi bagaimana memberi perhatian kepada orang tua, keluarga itu sudah dipahami, guidance lainnya di mana gitu ya.
2: Gitu.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Mas Karim, nanti kita juga baca pertanyaan dari live chat YouTube. Dari Mas Karim di Camplong, untuk karakter yang berbeda pada saat telah mencapai mawaddah, melewati masa-masa awal-awal 5 tahun pertama, ini kan perbedaannya akan semakin kelihatan begitu ya. Untuk mengatasinya seperti apa Ustazah?
2: Iya, jadi biasanya perbedaan itu jadi ya 5 tahun pertama itu, awal tahun biasanya. Karena karakter yang sesungguhnya, karakter sesungguhnya ketika kita masih tidak diikat dalam sebuah perkawinan, itu akan nampaknya baik-baik saja, akhlak yang bagus. Tapi karakter yang misalkan dia karakternya keras begitu, dia akan tampak ketika sudah dalam memasuki dalam perkawinan. Menyikapinya gimana? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami,
1: melewati itu.
2: Nah, cuman bagaimana sikap kita, jangan sampai ada reaksi yang negatif. Reaksi kan seperti ini, kalau reaksi dengan menyikapi itu kan beda. Reaksi itu adalah sikap spontanitas, misalkan kaget dan langsung marah misalkan, seperti itu tidak. Tapi bagaimana menyikapinya dengan mengalah begitu, mengalah. Kalau tidak mengalah, pasti rumah tangga itu akan retak. Harus mengalah. Oh, ternyata karakter suami saya seperti ini. Saya harus diam ketika suami saya marah. jangan disauti. Biasanya kalau tambah disauti, tambah mangkel dia begitu.
1: Oke, berarti harus ada jeda begitu ya Ustazah. Jangan reaktif langsung menanggapi, itu akan jadi panas ketemu panas begitu ya.
2: Jadi sikap kita itu harus proaktif, bukan reaktif yang dikedepankan. Proaktif itu misalkan dia bicarakan apa yang membuat sampean itu marah begitu. Kalau saya seperti ini berarti saya harus diam, terbuka, harus proaktif, harus saling ya komunikasi lagi begitu. Jangan reaktif yang dikedepankan. Itu mempertahankan bagaimana karakter yang berbeda itu agar menjadi kekurangan pasangan kita itu agar menjadi kekuatan kita, bukan menjadi sebagai kelemahan kita begitu.
1: Baik, begitu Mas Karim dari Camplong. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak Diman di Surabaya tentang bagaimana bila mana pernikahan yang sakral ini sudah sampai pada titik sering cekcok begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnu 10 Wilayah Jawa Timur.

Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya, dan kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang Sang Purnama kepada kami dari Bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Dan peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah.

Manyetong. Manyetong Kaawa merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarufi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda, dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Solu Alai, dan dijawab Solu Alaihi. Salah satu nazam Sola Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Baik, masih di program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Wilnus 10 Jawa Timur bersama Ibu Laili Nasikoh. Dari telepon tadi yang belum kita bahas adalah telepon dari Bapak Diman di Surabaya. Bagaimana Ibu, bila mana ada keluarga sudah sampai di taraf bila mana suami tidak lagi di posisi bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga, dan istri yang akhirnya mengambil alih, tapi istrinya mentang-mentang begitu Bu. Jadi setiap hari ujungnya cekcok, dan harus apa menurut Pak Diman ini? Sudahi saja daripada cekcok dan dosanya terus-terusan, atau seperti apa Ibu? Ini kan
1: nuding-nuding katanya tadi.
0: Iya, nuding-nuding mentang-mentang sampai nuding-nuding, wah bahaya banget ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bu? Kesabaran dan juga harga diri ada batasnya begitu Bu.
1: Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, "Wal walidatu yurdina wal walidatu yurdina mana ini? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Jadi seorang ayah itu memberikan menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi ketika peran ayah sudah digantikan oleh seorang ibu ini, sebenarnya tidak masalah ya, karena mendukung ekonomi rumah tangga. Tapi ketika si istri mentang-mentang, sudah mentang-mentang, ini sudah menyalahi syariat kan begitu.
0: Okay.
1: Merendahkan suami karena sudah tidak mendapatkan penghasilan. Padahal semua kewajiban si istri di dalam rumah tangga itu, peran si istri itu sudah diambil alih oleh suami begitu. Seharusnya ada saling menghargai di situ. Tak boleh, meskipun si istri ini sudah punya penghasilan, pekerjaan sendiri, tidak boleh nuding-nuding. Tetap kita menghargai suami. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada suami karena urusan rumah tangga itu sudah beres semuanya.
0: Sudah dibantu.
1: Nah, sudah dibantu. Tapi memang kalau perempuan sudah kerja terus masih menanggung lagi pekerjaan rumah tangga itu capek memang ya, capek memang. Suami harus paham juga seperti itu. Tapi ya salahnya istri itu harus menghargai itu, jangan sekali-kali menuding-nuding karena itu akan membuat ketersinggungan si suami. Tidak boleh kita itu membuat ketersinggungan di situ, saling merendahkan. Ini salah satu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga seperti itu. Jadi Pak Diman mungkin dinasihati dulu, si istrinya dinasihati, Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lain, rezeki pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Diman ya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya itu pun juga masih belum ada penyelesaian, kata Pak Diman kalau ujungnya cerai bagaimana Bu?
1: Nah, sebenarnya cerai itu kan ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang sudah tidak ada keharmonisan lagi, bagaimana lagi begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara si istri dengan baik-baik, atau kalau sudah tidak mampu, kita datangkan perwakilan hakam dari keluarga masing-masing agar supaya menasehati si istri juga ini, agar supaya si istri ini sadar. Dan tentunya Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya si istri juga mendapatkan hidayah ya, agar si istrinya ini menghargai Pak Diman, menghargai bukan Pak Diman ya, menghargai istrinya yang menghargai si suami yang sudah tidak punya pekerjaan lagi ini begitu.
0: Iya, tidak punya pekerjaan pun juga bukan kemauan, tapi posisinya nggak ada begitu. Yang mau juga dalam posisi itu ya Bu ya. Jadi memang harus ada penyelesaian, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga, boleh ya Ibu ya.
1: Boleh sekali.
0: Oke, dari live chat YouTube RRI Sumenep Net ada Mas Aldi Chandra. Assalamualaikum Ustazah Laili. Izin bertanya, kalau melihat fenomena zaman sekarang, anak menikah masih muda, Gen Z gitu ya. Dan perceraiannya pun juga akhirnya cukup tinggi juga mungkin ya. Lantas penyebab perceraian yang paling umum sekarang itu seperti apa yang harus dihindari begitu Ustazah?
1: Ya, merilis data dari Mahkamah Agung itu 70% itu kan perceraian itu dari istri. gugat cerai. Gugat cerai, persoalan itu karena yang pertama adalah cekcok terus, ketidakharmonisan itu. Terus yang kedua karena ekonomi. Nah, maka dari itu ketika kita menikah, rawan memang yang usia muda ini, pernikahan dini ini rawan untuk adanya ujung-ujungnya perceraian karena mereka itu masih mentalnya masih labil. Nah, nikah itu tidak hanya urusan hanya senang begitu, tapi perlu dipersiapkan mulai dari mental kita, terutama mental, terus psikis dan finansial juga begitu, karena mental ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin mereka itu Gen Z itu melihatnya sebuah pernikahan adalah solusi bagi saya untuk senang-senang begitu. Tapi persoalan di dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Perlu dipersiapkan mentalnya. Mental, psikis, finansial juga seperti itu.
0: Oke, mental, psikis, finansial itu adalah penyebab terbesar dari gugatan cerai gitu ya. Jadi yang mesti harus dihindari penyebabnya itu, Mas Aldi. Oke, baik, dari live chat RRI Sampang 0874x39108 ada Mas Wira. Mas Rendra Priyatna dari Jember. Mas Rendra, saya singkat ya, panjang nih soalnya. Jadi Mas Rendra itu peduli dengan ibu.
1: Peduli dengan ibu.
0: Ya, kondisi ibu itu sudah memang harus banyak tuntutan sebagai seorang perempuan begitu ya, Bu ya. Sudah capek, sering marah akhirnya. Jadi rumah tangga itu seperti tidak harmonis begitu menurut Mas Rendra. Dan dilampiaskanlah ke anak-anaknya begitu, Bu. Dan terutama dilampiaskan kepada Mas Rendra sebagai anak kandung, juga ini Mas Rendra itu siapa yang dimaksud?
1: Itu ibu kandung maksudnya ya, bukan istri kan ya?
0: Iya, Mas Rendra menceritakan suatu potret begitu ya. Potret di sekitarnya begitu, ada ibu yang sudah dengan tuntutan pekerjaan dan juga rumah tangga yang demikian padat, akhirnya kan cepat lelah psikis dan fisik.
1: Iya, betul.
0: Dan kemudian melampiaskan lah itu kepada anak-anaknya. Tapi yang dilampiaskan adalah anaknya yang disabilitas tunanetra begitu, Ibu. Kemudian malah anak angkatnya itu enggak gitu. Ada anak angkat dan ada anak kandung. Anak angkatnya tidak jadi pelampiasan, yang jadi pelampiasan itu yang disabilitas.
1: Anak kandung ini, yang disabilitas ini.
0: Iya, dan secara ini kan juga nggak bisa langsung seperti kita bisa melihat ada permasalahan apa begitu, karena ada sesuatu yang bisa dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Ini hukumnya seperti apa, Bu? Bila mana anak begitu ya, dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, anak menasihati orang tua itu hukumnya seperti apa? Begitu yang ditanyakan oleh Mas Rendra.
1: Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki itu saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling menasehati, terus saling mencegah dari perbuatan mungkar, saling berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa seorang anak itu mengingatkan kembali orang tua, asalkan dengan cara-cara yang ma'ruf, lemah lembut tentunya, jangan sampai menyakiti hati sang ibu begitu. Nah, ibu itu kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan jangan berkata saja nggak boleh, apalagi sampai marah-marah. Jadi kita menasihati orang tua yang lebih tua juga tidak apa-apa dari anak, bukan menasehati ya, memberikan masukan, mengingatkan, karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu kita menasihati dia, memberikan masukan tidak masalah.
0: Berarti hukumnya boleh ya, Bu?
1: Boleh.
0: Apa dianjurkan, Bu?
1: Iya, kita dianjurkan juga ya, dianjurkan juga kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, sekitar mengingatkan.
0: Baik, begitu Mas Rendra yang di Jember, jadi aman, boleh dan dianjurkan untuk mengingatkan supaya.
1: Tapi jangan dengan cara yang ma'ruf tadi ya.
0: Oke. Dengan cara yang ma'ruf di garis bawah di situ ya. Dari telepon sudah ada bergabung kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Ini suara saya sih, Ibu.
3: Oke, sambil kita menunggu hubungan yang di telepon dari live chat juga ada yang sudah bergabung, ada Alodia. Apakah sakinah itu hanya kepada pasangan saja, Bu? Jadi antara suami dan istri saja. Tapi bagaimana bila justru sakinah itu tidak dari suami istri, jadi merasakan sakinah sesungguhnya itu tidak dirasakan begitu, Bu? Kan harusnya pasangan suami istri. Apa yang harus dilakukan pada waktu suami istri itu sudah dalam taraf tidak merasakan lagi sakinah mawadah warahmah dengan suaminya? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya gitu, Bu?
1: Oh gitu.
3: Mbak Alodia. Mbak Alodia di mana nih ya? Oke, baik.
1: Ya, terima kasih Mbak Alodia. Mungkin kesakinahan tidak bisa dirasakan lagi karena tidak adanya komunikasi, kedekatan emosi ya. Kedekatan fisik juga sangat perlu di situ. Jadi ada me time, couple time. Kita sewaktu-waktu bisa berjalan berdua, berduaan saja, rekreasi kemana begitu. Jadi tidak hanya selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, karena itu akan lebih menjauhkan rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu ada ditargetkan untuk berdua, hanya berdua.
3: Harus itu disempatkan,
1: harus
3: ya,
1: disempatkan. Dan mengisi tangki cinta dengan sesuatu tiap harinya itu harus lebih banyak kata-kata yang positif dibandingkan dengan kata-kata negatif. Tangki cinta kita harus diisi tiap harinya. Itu agar supaya gairah kita itu tumbuh kembali. Biasanya kalau sudah usia pernikahan agak lama itu memang kecenderungannya rasa sakinah itu apa namanya,
3: terkikis
1: kalau tidak dipupuk dengan sesuatu yang positif, begitu.
3: Tetap harus dipupuk begitu ya.
1: Harus dipupuk.
3: Baik, mungkin mulai bisa dipupuk, tangki cintanya kembali diisi kan, Bu Laili.
1: Tangki cintanya harus diisi, Mbak Aulidia.
3: Oke, baik. Dari telepon silahkan yang bergabung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
4: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
3: Oh, oke, silakan.
4: Iya, dari tadi saya nunggu 10 menit nggak disapa-sapa, saya ditelepon.
3: Gitu. Baik, masih dibahas, Pak, pertanyaan sebelumnya.
4: Iya, mohon maaf. Karena waktu sedikit lagi.
3: Siap.
4: Tentang masalah gue rasa kina di sini ya.
3: Iya.
4: Nah, di sini ada ayat maka juinal dinasi kubus hawati menewal banina, itu kan di sini. Kemudian ada satu lagi ayat yang tadi suka para istri di mana pamtihu mata balaku menewal saudara saudara. Nikahlah perempuan-perempuan yang cukup satu dua atau kalau
3: satu aja pak.
4: Nah, sini pak, ini bu, maaf ya, jangan alamin lah beristirahat lebih dari satu. Ternyata yang kalau dibayang secara nafsu, wah, tapi yang sudah saya pernah alamin juga ada, ternyata penuh dengan kebohongan, tidak jujur, yang lain sebagainya. Ini pengalaman satu, makanya di sinilah satu aja juga cukup, walaupun perbolehkan satu, tapi kalau berbuat adil, maka berempat, dua juga kadang-kadang. Adil dalam misalkan mampu dalam ekonomi kan tidak mampu dalam berbuat keadilan. Mau tentara aku waktu sedikit lagi ini karena saya dikejar-kejar. Kalau ngomong dikejar ini sekarang suka balik grogi, harus tenang kalau saya di ini. Makasih, yuk, assalamualaikum.
3: Ya, oke. Jadi bagaimana, Ibu?
1: Ya. Jadi memang dalam ayat Quran itu. Jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu begitu. Mungkin kita bisa adil dalam hal materi, tapi dalam hal batin, kecintaan, kecenderungan kepada pasangan kita itu akan berbeda. Kalau satu malam, dua malam bisa kita atur, dua malamnya lagi di sini. Tapi untuk urusan hati ini memang tidak bisa, tidak bisa kecenderungan. Rasa cinta kita itu pasti Rasulullah aja lebih sayang kepada Aisyah, Siti Aisyah gitu. Jadi mengelain pas katanya Rasulullah tidak akan bisa kita membagi rasa sayang itu. Kalau hal dalam materi, waktu dan lain sebagainya itu mungkin kita bisa mengaturnya. Maka

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang tangkap penadah sapi hasil curian. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso targetkan pemindahan tempat pemrosesan akhir TPA Paguan. Dari Studio Pro 1 Legian Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta kasus penganiayaan berat. Bahkan salah satu tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Probolinggo. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo menegaskan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan itu, polisi juga berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun di Probolinggo. Polres Bondowoso juga turut mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pelaku dan korban saat kejadian sedang mengonsumsi minuman keras. Perselisihan dipicu karena korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang tua pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan medis. Polisi juga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
2: Motifnya adalah ketersinggungan. Jadi pelaku dengan korban ini awalnya adalah mabuk minum bersama. Kemudian pada saat kejadian, korban ini menyinggung pelaku dengan mengata-ngatai orang tuanya. Kemudian pelaku tidak terima karena dalam situasi mabuk, cekcok mulut, akhirnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan celurit pada bagian tangan kiri, kaki dengan kepala. Seperti itu.
3: Itu narkoba.
1: AKBP Aryo menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selain itu, Polres juga mengungkap sejumlah tersangka lain, yakni SL, warga Bondowoso yang telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. Ia menjelaskan 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka juga terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Menurut Aryo, tersangka merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dan surat pembelian emas. Selain itu, Satreskrim Polres Bondowoso juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Juli 2024. Pelaku berinisial WI yang merupakan warga Kecamatan Pujer memanfaatkan kondisi rumah korban yang kosong saat ditinggal pemiliknya. Dalam kasus itu, polisi menyita

0: sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Dan kasus berikutnya adalah pencurian telepon genggam di rumah korban yang sedang kosong. Dan polisi berhasil mengungkap perkara tersebut kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Beralih ke Kabupaten Lumajang, Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang, Polda Jawa Timur menangkap seorang penadah sapi hasil pencurian berinisial AG, 34 tahun, warga Sumber Baru, Kabupaten Jember. Penangkapan itu sekaligus mengungkap keberadaan senjata api rakitan saat petugas memburu dua pelaku utama yang masih buron. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto menjelaskan, AG diamankan setelah polisi mendapat laporan masyarakat tentang mobil pickup Mitsubishi L300 yang mengangkut seekor sapi diduga hasil curian. Dari hasil pemeriksaan, AG berperan sebagai penadah. Ia membeli sapi tersebut dari pelaku utama berinisial BK seharga 10 juta rupiah. Barang bukti yang disita dari AG berupa satu ekor sapi induk blasteran warna hitam dan satu unit mobil pickup L300 yang dipakai mengangkut hewan curian itu. Pengembangan kasus mengarah ke dua pelaku utama, BK dan MHF, 23 tahun, warga Sumber Wringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Hasil penggeledahan, polisi menemukan satu pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 3 butir amunisi dan proyektil yang masih berada di silinder serta sebilah celurit. Kasus ini merupakan pengembangan dari laporan pencurian sapi milik warga Desa Pajarakan, Kecamatan Randu Agung yang terjadi pada Selasa 26 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Jember bersama TNI, Polri, dan Persaudaraan Setia Hati Terate, PSAT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan Rabu 3 Juni 2026. Hal itu sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang agenda organisasi pada bulan Suro. Kapolres Jember, Bobby Adimas Condro Putra menegaskan, kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jember selama ini terjaga berkat dukungan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi perguruan silat. Ia mengimbau seluruh perguruan silat, khususnya PSHT Cabang Jember, untuk terus mengendalikan anggotanya. Ia juga mengapresiasi peran pasukan pengamanan Terate atau PAMTER yang selama ini turut membantu menjaga stabilitas keamanan, baik di lingkungan internal organisasi maupun di tengah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bondowoso menargetkan pemindahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Paguan Kecamatan Taman Krocok pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan tingkat tinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH agar sistem pengelolaan sampah di TPA Paguan segera beralih dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Kepala DLH Bondowoso Henry Kurniawan mengatakan pihaknya telah mulai melakukan sejumlah persiapan, termasuk menyiapkan lahan seluas sekitar 4,8 hektar di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok sebagai lokasi TPA baru. Menurutnya, hasil evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 menempatkan Bondowoso dalam kategori pengawasan. Penilaian dilakukan berdasarkan 3 aspek, yakni anggaran dan regulasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan sampah di TPA. Henry menjelaskan kondisi TPA Paguan saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Setiap hari sekitar 67 ton sampah dari 14 kecamatan masuk ke TPA dalam kondisi belum terpilah. Jumlah tersebut belum termasuk sampah yang belum terangkut seperti sampah lingkungan dan sampah yang berada di aliran sungai. Padahal Kabupaten Bondowoso memiliki 23 kecamatan yang berpotensi menghasilkan timbunan sampah lebih besar. Pendengar dan pemirsa, buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki, mengatakan kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan sumber Wuringin 1 kasus. Leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan dapat terjadi melalui tanah atau air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Gejala leptospirosis antara lain demam di atas 38 derajat Celcius, tubuh lemas, mata merah, sakit kepala, nyeri otot betis, hingga kulit menguning. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal hingga kematian. Perajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu perajin tahu di Kelurahan Penatigan Banyuwangi, Nurul Hakim, mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
1: Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan Extreme Oz Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam 12th Asian Open Water Swimming Championship 2026. Total sebanyak 128 atlet akan bersaing, termasuk para perenang nasional Indonesia. Ketua Umum PB Aquatic Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan, kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan kehormatan bagi Indonesia. Menurutnya, ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi atlet nasional untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Rifki BP serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan dilancarkan semua aktivitasnya di pagi hari ini, edisi 5 Juni 2026. Cuaca di luar sana sedang cerah pendengar Pro 1, semoga ini bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas. Dan kembali lagi bersama saya Haryo Kuku untuk temani perjalanan pagi Anda dengan beragam komposisi menarik dalam perjalanan Jember pagi ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

0: Menjelang peringatan Hari Bayangkara 2026, Korlantas Polri kembali menggelar operasi patuh secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi ini menjadi upaya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan yang masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Korlantas Polri tentunya akan menggelar operasi patuh pada 8 hingga 21 Juni secara serentak di seluruh Indonesia dengan mengedepankan penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa kita sebut ETLE. Dalam pelaksanaannya, sekitar 60% penindakan dilakukan melalui ETLE, 30% melalui tilang manual, dan 10% berupa teguran simpatik. Tilang manual difokuskan pada pelanggaran yang tidak terjangkau kamera ETLE atau yang menghambat sistem elektronik, seperti penggunaan plat nomor yang dimodifikasi, tidak menggunakan plat nomor, hingga pelanggaran kasat mata seperti melawan arus. Operasi ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
1: Sayang, udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI. Radio.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pendengar, menyambut masa liburan sekolah yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, PT Kereta Api Indonesia KAI menghadirkan program potongan harga tiket untuk mendorong masyarakat bepergian dengan transportasi yang aman, nyaman, dan lebih terjangkau. Program ini juga menjadi bagian dari stimulus pemerintah untuk mendukung sektor transportasi dan pariwisata selama musim liburan. Kali ini KAI memberikan diskon tiket sebesar 30% untuk kereta api kelas ekonomi komersial selama periode liburan sekolah dengan jadwal perjalanan berlaku pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus meringankan biaya perjalanan keluarga selama liburan. Tiket promo bisa Anda peroleh melalui kanal penjualan resmi KAI selama kuota diskon masih tersedia. Sementara kereta ekonomi bersubsidi atau PSO dan beberapa layanan khusus tidak termasuk dalam program tersebut.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.